0: Nah, ngapa mbak? Kebalinnya buru-buru teman. Karo ngeringis-ngeringis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng mas, kegeri lara maning.
0: Nah, ngapa bisa kayak kue? Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Gena, mau lagi ngerewangi masak neng acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yen aku duwe penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh. Macam-macam bae sih, Mbak. Mulane Mbak konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop bisa njaga daya tahan tubuh. Engko penyakit sejena kayak kolesterol lah, darah tinggi juga bisa.
1: Dadah. Tapi bisa langsung mari ora, Mas, penyakite?
0: Ya bisa mari. Nek telaten nginume, minum obat herbal kue kudu sabar, rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume, Mbak.
1: Oh, kados ngaten to.
0: Nggih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
4: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisa.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabayan, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak semut. Itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan itu Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50. Udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen. Resmatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01, RW 04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
3: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
4: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
3: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
4: Iya jeng.
3: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pi anak cabangnya kak. Terus penake neng Primcoveri Pitulas angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono dijak baen lumayan lo jeng oleh prelek.
5: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae ning Primcoveri Pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean. Mumpung ana promo, pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primcoveri Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantra.

0: Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
1: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat,
2: Tara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdutek Saporete ya. Ya, dan sehat bersama Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran head, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000 ya, terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Halo pagi Balane Setara Paramon. Halo. Saporete.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Kasnuri. Semangat dong. Semangat toh. Iya, cora semangat, semangat ya.
1: Lagunya dia, Mbak. Andaikan waktu bisa diputar kembali.
0: Andaikan waktu
1: bisa
0: putar. Ke tawani sarapan ke yang budemut sarapan, Om.
1: Sarapan.
0: Sarapan lawe jeruk karo gedang. Sarapan lawe jeruk karo gedang gak kepiben gue ya. Salam enggak sapa andaikan.
1: Mama Gilang.
0: Mama Gilang, selamat pagi Mama Gilang. Ya.
1: Dede Gani.
0: Iya, iya.
1: Terus go Oma Jen. Terus go Ayu Poso.
0: Ayu Poso.
1: Iya, terus Bunda Nabil.
0: Bunda Nabil.
1: Terus go Umi Jihan.
0: Umi Jihan.
1: Wer. Iya, juga Wirat ya.
0: Iya. Wer. Tiem, war tiem.
1: War tiem mono mene ya.
0: Meranam. Tumben temen si Om suarane cilik jare.
1: Cilik.
0: Iya.
1: Oh ya wes tak kene. Halo.
0: Halo. Halo. Halo. Halo. Oh, sesenya Mama Gilang ulang tahun ya. Oh, selamat ulang tahun buat sesenya Mama Gilang. Iya.
1: Iya, terus gue Mas Amrul, Mas Jidat, Mas Tapi Syahrul.
0: Iya.
1: Terus gue
0: Pak Ulang Cahun J. Mama Bus.
1: Mbak Siro, Mbak Nini, Kang Kobe.
0: Iya.
1: Terus gue Ami Barmadu.
0: Kiki MP, Pak Kiki MP. Bu Rini. Bu Rini bersama Bapak Pramudiono.
1: Bapak Jonia Bugar Sung Irenge. Terus go Jasak Raju.
0: Iya.
1: Umi Habibah.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Atun.
0: Iya.
1: Begitu Mama Hilman.
0: Kang Mis, begitu Mama Hilman.
1: Awang Mbak Asyada.
0: Iya.
1: Papa

0: Iya.
1: Iya. Terus
0: Ibu Roni, Bapak Sikit.
1: Satu.
0: Iya.
1: Astina Riris Kaningsi.
0: Iya.
1: Romi Gonjel Pacul. Pacul.
0: Iya.
1: Pacul.
0: Ija
1: Martoloyo.
0: Barang
1: Sulim Masri Kandine. Mama Zira.
0: Mama Zira. Zira. Zira. Zira. Yes.
1: Yes. Terus go Mam Mbak Asipan.
0: Iya.
1: Iya Mbak Siro. Imam Cakra.
0: Iya.
1: Mama Abdillah, Mama Firda.
0: Bunda Nabil, Tapuki. Iya.
1: Iya Tapuki.
0: Oh, Tapuki ndak. Iya. Merapat ya. Iya, merapat dan merapat ya. Iya.
1: Oke. Siap. Lanjut.
0: Iya. Syuting ya, kasok syuting ya, ya ndak syuting ya Bude, iya. Kok syutingnya nang sawah?
1: Sawah.
0: Iya, nang sawah ya Om Kono ya. Ya kayak syutingnya nang sawah ya. Om Tono pagi Om Tono. Mamah Nadia. Oh la la la la. Wah, Mama Nadia pagi Mama Nadia.
1: Iya.
0: Iya.
1: Mama Asia.
0: Iya.
1: Terus Nok Anggun.
0: Mama Ikmah.
1: Mama Ikmah.
0: Bareng Tiga Darah Manis.
1: Tiga Darah Manis.
0: Iya.
1: Iya. Terus Go Bunda Siti Benglet.
0: Iya, Mama.
1: Mama Yola.
0: Mama Lani.
1: Mama Nurul Benglet juga.
0: Ya, jeruk karo cari Mama Lani ngorong jeruk karo gedang. Jasak ngantuk ditendang. Aduh, melasi. Pimen, cari Budi Ana sih ngegraungan or Ana, wih jeruk ya. Kena ngegraungan ya Om. Wih jeruk ya. Lah gue nyopan graungan soalnya Om, pan graungan ya. Jasa kerat Jum, pagi saya kerat Jum. Alah lah lah lah lah lah lah. Ya nyongkopan graungan kono lah ya. Oh, ya gue. Oh iya ya Ana sabun kono ya.
1: Mama Hasna, ingat ini.
0: Iya.
1: Terus Ami Barmaju.
0: Iya.
1: Mbak Ati nama Kanapi. Oh sisa pun.
0: Benoram lurut sih biasanya melurut Bude ngonong. Pimen Mama Lani, iya gerongan berarti boleh li Simon ya.
1: Madam Reganis.
0: Madam Reganis ya.
1: Terus go Putri Kanjeng.
0: Iya. Terus
1: maning go
0: siapa maning? Bam.
1: Kang Muksan.
0: Kang Muksan ya. Kang Muksan Barohiati jreng nang sering kajare Mbak Am sering kan nemen sih krekelan ora wedi. Suwek. Aduh. Yo. Iya. Iya, hobi ini krekelan Mbak Am ya.
1: Iya, goyang be karo krekelan.
0: Ya ku.
1: Terus.
0: Terus siapa maning? Iya, Amrul. Mama Ikma, Mama Win wis mangkat Om Kas. Worti mah jangan werek bae Om. Ya.
1: Dah ngebleng, Mbak.
0: Ala wis ngebleng. Wah.

0: Ya.
1: Bulak balik bodas Bapak Uyu jangan sembuh jangan pikir okay. Ya Abdinda. Mm-hmm. Adi Santoso.
0: Terus Om. Terus bae jare. Si Budi terus bae Om terus. Terus hajar. Ya. Ya.
1: Terus udah sakit.
0: Sampai gempor ya terus sampai gempor ya. Oh. Ya. Iya. Iya. Iya. Iya.
1: Channel ganteng wis ya.
0: Kang channel ganteng wis ya.
1: Ganteng channel ganteng.
0: Duduk iya. Ahmad tuh sing ganteng ya. Wah, Kang channel jahit ya.
1: Bukan ana si pan.
0: Iya. Iya wis.
1: Ini orang haruah. Heeh. Sosialnya go jenengan ya, Mbak.
0: Yo.
1: Biasa.
0: Iya, yo arane orang ngarang Bude, arane kecelitut ya. Iya, kecelitut iya. Secuil lah ya kowe. ya. Sama-sama.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juplak tinting. Jos. Terima kasih Om Kasnuri si Cimani yu. Di sapa di 6145477 halo pagi Balane Stara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Paramon.
0: Iya.
2: Dangdut.
0: Sapor. Sapa?
2: Jambu
0: kowe. Jambu ana sing protol. Gari mang ape jebulane?
2: Mang petek lho iki nyuwe.
0: Iya ke, tawani sarapan yuk ah, sarapan weh.
2: Apa?
0: Budi emut.
2: Iya Budi.
0: Sarapan. Sarapan.
2: Iya makasih atas keprotolannya.
0: Waduh, yang protol siapa cung?
2: Ya masang aku ah.
0: Iya masang aku.
2: Kamu mau dikuasi loh.
0: Kayak jare, dejak suap-suapan ke. Iya, yang Budi dejak suap-suapan.
2: Dia putih singkai, mbak singkai bedawu apa dudu sih?
0: Dudu, gue tak ayu poso.
2: Tapi ayu poso.
0: Anje.
2: Berarti sing serat dalemmu.
0: Langsing ya dek, langsing kok.
2: Oh, sing bagi singkai bedawu, gue berarti ayu poso.
0: Iya, betul. Betul.
2: Ya, sekarang lagunya apa ya?
0: Lagunya apa?
2: Keruntuhan Cinta Wis.
0: Iya, ya jare Budhe udah lemu ah, tapi gembrot.
2: Ya kayak anak kok. Mama Kiwi.
0: Udah lemu tapi gembrot. aduh.
2: Ya, Kak Nuri.
0: Iya.
2: Sama Mama Wiwine ya.
0: Kolam.
2: Selamat pagi.
0: Cahaya bintang. Iya.
2: Terus
0: buat. Miki lagunya apa ya lagunya ya?
2: Keruntuhan Cinta.
0: Oh, Keruntuhan Cinta. Ya orang kayak Mama Kiwi lah ya. Iya. Oh, ya orang kayak Mama
2: terlalu
0: Kiwi. Ya terlalu gede dong Mama Kiwi yo.
2: Oh.
0: Iya. Iya, terlalu gede. Keruntuhan Cinta ya.
2: Ya, oh.
0: Rana Rani ya.
2: Iya.
0: Tumben sih ya lo kayak lagune ki ya Keruntuhan Cinta. Cintanya lagi runtuh apa ya? Mbak Wina, halo Mbak Wina.
2: Iya, aku. Wina.
0: Oh, cari Budi aku tanah sing sete kowe.
2: Ya.
0: Sing set ya.
2: Terus
0: buat siapa lagi?
2: Mbak Bakar Madu.
0: Mama Lani. On sing protol Mbak Rina jerek teganya masa? Si iya kamu tega.
2: Apa kurang mentang ya Mbak sing Mbak Rina protol.
0: Weh, apa nek? Apa lo? Aduh aa wala dana. Iya. Terus buat siapa lagi?
2: Iya, Tante Rina.
0: Iya, Mbak Rina.
2: Mbak Ratu Rina, ya. Pagi.
0: Iya.
2: Kang Handoko juga.
0: Kang Handoko.
2: Terus buat
0: Wartim. Jadi Wartim poyokan sih, A. Iya.
2: Bolehkan pimen.
0: Ya mbu kue Marti ya.
2: Mau nyogi sapa.
0: Oh orang mau nyogi ya.
2: Terus buat Bunda Ati.
0: Iya.
2: Jasa keracun. Kang Doli.
0: Oke.
2: Okay. Terus buat Aryo.
0: Iya.
2: Mama Ani. Kamukta.
0: Iya.
2: Terus buat
0: Ahmad juga. Ganteng. Ahmad Ganteng.
2: Ahmad Ganteng be unyil be.
0: Bu yur pohom.
2: Bu. Nanya roh ya pak baru sih.
0: Yur ngerti.
2: Kayaknya kaya nama unyil dia roh ya kan di nama.
0: Iya bu orang ngerti.
2: Ya burung berarti kurung beroh.
0: Minta urung beroh minta anak ya siapa ya rani ya. Sab, istri mak apa tiga kali lagi kue,
2: Ahmad Unyil lo ya.
0: Ahmad Unyil, iya.
2: Pes kue, pes ya. Lo, selaka kata tapi.
0: Oh ya, mulai lah, mulai.
2: Iya, Ahmad kue.
0: Oh ya deh ya,
2: yang kita mengangkatkan pacul sih.
0: Iya, sih lagi nempak dok ya. Iya.
2: Ayahnya kue, ini kasih nama.
0: Dean, iya Mat, Mat, iya Mat, Mat Unyil. Duduk kayaknya ya Mat, Mat, Mat. Amat, amat.
2: Buat
0: iya.
2: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Buat Ahmad, Mama Alisa.
0: Ahmad kenapa Abah Sahrul?
2: Abah Sahrul iya
0: Furkon, Furkon jare sing ganteng kayak leneng.
2: Papa HM.
0: Ganteng temenan ora ke jare Bude, ganteng temenan ora sih Mat. Iya Mat ganteng.
2: Iya,
0: ganteng temenan apa ora?
2: Terus buat kayak siapa ya?
0: Ibu Roni Bapak Asiki.
2: Ibu Roni ya bersama Pak Asiki nek lalen terus buat Mama Dea. Bersama Kang Sboleren.
0: Iya.
2: Maneng bersama Kang Bangge. Amuktar. Terus
0: buat siapa lagi ya?
2: Agustin.
0: Tete Agustin di Kuningan.
2: Dan terus buat
0: terus siapa lagi?
2: Juga.
0: Iya.
2: Kabeh baik ya Mbak ya.
0: Kabeh baik.
2: Si Miss Kosa apa sih nak kenaman?
0: Iya si Miss Kosa Pak.
2: Mbak gue.
0: Kisah.
2: Dengar gelapnya Mbak.
0: Iya kisah apa sih nomornya siapa ya? Iya lah kenaman nek.
2: Oh. Banyak pendengar gelap Mbak.
0: Pak Untung Ibu Sri Beduk.
2: Pak Untung.
0: Iya.
2: Iya Mama Dila.
0: Mama dia. Jadi Mama dia sing protol aku. Wkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkw Mbak Ria sing radio sebelah AA. Wah.
2: Apa?
0: Jare amat ganteng udu Mbak Ria sing radio apa sing sebelah ke AA ya sing.
2: Oh iya berarti yang yo
0: sing warung
2: balik nano kuis sih.
0: Sing warung sebelah AA.
2: Berarti amat unyil ke ketara.
0: Mama Kiwi hadir. Iya Mama Kiwi hadir. Mama Kiwi. Iya.
2: Mama Kiwi. Iya. Udah mantap ya.
0: Nongol, jero nongol ya. Iya. Iya, HP ini kae kecemplung.
2: Anggon duit yang bisa mancing kah, Mang?
0: HP ini kecemplung. Jangan asem lagi, jangan asem. HP ini cemplung nang putune.
2: Oh.
0: Iya.
2: Nek kuwi sih WA.
0: Iya, ya ku sing panti online.
2: Oh.
0: Di cemplungan nak.
2: Ya mau berarti anu ganggu.
0: Iya.
2: Jangan wis.
0: Lah ku.
2: Terima kasih
0: Mbak
2: ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting-ting.
2: Cos.
0: Terima kasih. Ada AA Furkon yang ada di Getas Kerep ya. Iya. Buat yang ada di area Getas Kerep dan sekitarnya ya, yang mau beli Habutop, yang mau beli Vitama ya, silakan bisa ke Apotek Melati. Terus buat yang ada di kawasan Cangkring ya dan sekitarnya bisa ke Apotek Saki Farma, terus bisa ke Apotek Atik Farma, terus bisa ke Apotek Berkah Asifa ya. Iya. Yuk di geleser dulu ya, ya. Dan Balanai Paramon jangan lupa ya untuk hari Minggu tanggal 14 ya, itu ada pertemuan rutin ya paguyuban Radio Paramon FM, tempatnya di Umkas Nuri Mamah Wiwin ya.

hilang ya. Lagi perjalanan mudik terus ngabengi pan elan-elan. Widih. Cekakak. Selamat ulang tahun, doa yang terbaik ya.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek

0: Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Tara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: Muda Paramon Goyang Dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporet ya. Ya, masih terus di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya, sampai di 10 pagi dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Yuk di sapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi balane Setara Paramon. Saporete teman-teman.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo.
2: Halo.
1: Loh, aduh teman, suaranya kayak ngarep. Aduh. Nah, perkena kayak kue ya. Iya. Mama Hasna. Iya, Mama Hasna jari mau protol ditampani Afurkon. Apa iya? Mama Hasna jari lagi puasa online no. Puasa online ya.

0: Abah Sarul, pagi Abah Sarul. Azam, pagi Azam.
1: Siapa Mbak Dea?
0: Iwe Azam.
1: Iwe Azam.
0: Iya. Terus buat siapa lagi?
1: Maping, maping.
0: Maping, mana ya. Pingsan ya? Ungkas Nuri, maaf Kang Wingi. Apa ke? Maaf Kang Wingi. Kang Aki maring umora di Sugui apa-apa ya. Ora papa, iya. Jasak rajum Kang Akib sehat. Kang Akib sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Iya. Yo. Mama Gonyel, pagi Mama Gonyel. Iya. Bara cinta wis ya. Wis mau bara cinta lah, wis digleser. Oh, Majet. Oma jet jet jet jet jet jet jet jet gedebuk rosak Kang Yono Tunon bolos siapa sih bolos budek budek tau biasa sepegawai ini bolos budek mutah bolos baik kok Oma Oma kan bolos orang Oma Wartim halo ayangku selamat pagi ayang iya ora heran jare Bu Demut ora heran. Iya. Ora heran nyong bolos ngono ya. Iya.
1: Anak saya Mama Lani ya.
0: Oma Jet mangkat sayangku. Iya, sip mangkat. Nah, aja kayak Bude. Iya. Ayo mangkat ora Oma.
1: Ayo, Mbak Ayu.
0: Iya, iya Mbak Heni ayam Om Ali. Pemen si Budi has hus has hus has hus hus hus ora ayo ya bolos pada bae. Pada bae karo Budi mut ya. Seperguruan sih. Iya. Iya. Lah gua. Oma Ce jare pan didudukna mangkate dinas Selasa. Iya. Iya. Mama Mama Hasna, iya, jadi Mama Hasna apa iya Mbak? Aku puasa online kayak neta orang Mbak, cuma Mbak Ria dah kali angel melambung, iya. Kangen kangen di online ini Mama Hasna ya, iya. Mun ini jadi angel Kang, ya embu, iya Kang. Iya Kang Akib.
1: Ya.
0: Kalo lagunya apa Miki ya Kang? Lagunya apa ya?
1: Lagu
0: negeri. Iya. Eh?
1: Cinta biru.
0: Cinta biru.
1: Ya.
0: Evita Mala ya.
1: Ya.
0: Oh, Azam yang di rumah Sandi hadir. Para monsing dangdute saporete ya. Iya, sing marai siapa? Sing marai penyare, bisa nih sing marai penyare sing kepimpin bude. Penyare orang mana ya Kang ya? Mun jadi penyare sing marai Kang. Bae engko tak seruduk dong ketemu engko. Bae tak seruduk.
1: Bude mau wingi tak takone. Wingi bidane pada bolot ya wong telu.
0: Sing
1: marai siapa?
0: Sing marai bude.
1: Iya, bare wingi tak takone
0: ora. Iya, penyare ding ya, jare Om Majet penyare kentenge pur kadek. Wah, jare Om Majet we penyare kentenge pur. Dicak bolos ya ora gelem ya Oma. Aduh, ora bisa wis pokoke ngrayu nyong gon bolos ya. Iya. Kang?
1: Ya.
0: Sapa maning, Kang? Bisa le curang si Pimen ora ya Kang, nyong ora curang ya Kang? Ora. Ora curang. Iya. Terus? Tapi bayi balane setara Paramon ya. Iya. Iya. Iya. Dedene nang omah. Iya. Is? Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak dinting. Jajas, terima kasih ya buat Kang Akib ya. Si Cimaling yu di sapa di 6145477. Halo pagi, Balani Stara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ribun kabar yang beri ya.
1: Nemen ya. Apa ini sing gede nemen budhe bisa apa ini sing gede nemen? Apa ini sing gede? Ya kuat to.
0: Gede wonge apa?
1: Lah kowe wonge apa-apane?
0: Iya.
1: Iya, suarane jare suarane. Gede
0: nih,
1: gedeng dute. Sabar aja jere nganti kaget budek mut ya. Singles, sampai jumbul. Kayak kayak suaranya kayak
0: jumbul.
1: Iya, kok Ibu Roni, Bapak Asikin pagi Bu Roni.
0: Bu Roni, Bapak Asikin.
1: Bu Rini, selamat pagi Bu Rini.
0: Bu Rini, bareng Pak Pramudjo.
1: Jere nih baik rungu suaranya buto ijo.
0: Baik rungu.
1: Iya. Iya.
0: Terus bakal ngakib ya.
1: Carane budhe bar lirih ya miki Kang Agip kan lirih ya suarane cilik ya. Nah kayak menggelegar ya kaget toh
0: kaget
1: iya Mama Lani pagi abah
0: selamat pagi juga
1: jare sing gede enak mantap bah.
0: Oh ya gede enak waret ya panganan ya
1: nah
0: lontong gede ya waret
1: iya lah iya deh.
0: Dia gak ada panganan lho ya.
1: Ya ampun. Tapi dong Mama Lani tak arahnya orang yang panganan.
0: Iya, aku tak ngebrek.
1: Ngebregen temen pancen. Ngebregen wis pokoknya.
0: Ya, mie kayak gue ya.
1: Ngebregen temen.
0: Ya,
1: aduh. Ami bakar madu langsung.
0: Ami bakar madu.
1: Langsung jumul ya. Iya. Langsung nyumul ke Ami. Iya, langsung nyumul. Mama Hasna, pimen Mama Hasna.
0: Mama Hasna. Oh,
1: iya. Jadi warek dong anak. Duk kenang nggo umpetan. Warek dong anak gluduk kenang nggo umpetan jare.
0: Oh,
1: iya.
0: Ya gede ya
1: bener. Kenapa mesti ditani ya? Ndak Kang Pajo ya, sehat. Abah Sahrul jare suarane ora imbang karo wonge ya. Iya, Bu Fatimah, salam 2 kapsul Bu Fatimah.
0: Bu Fatimah
1: budi emut bisa nek. Bisa menggelegar men suarane
0: ya.
1: Oma Jet dong. Apa ge durung? Durung tentu be aku wis rasan. Enggak lah kayaknya, oh ngebrok maning jare.
0: Ngebrok maning.
1: Wis jare wis rasan sing gede karo sing cilik. Ngebrok ama. Mama dia. Ami bakar madu sama Umi Lela ya. Oma Cet mlebur.
0: Ya.
1: Ya, pimen sing budhe kandhae lato-lato bae. Lah budhe maning ngebrok. Aduh, esok sempat di ngebrek ya. Aduh. Ke omah sih marahi ke omah. Iya, payah ke omah. Ngebrek baik, iya.
0: Udah santai purgowo ya.
1: Si marahi mamah Lani cuma diperjelas, ditambahin neng omah. Jet, ya aku wajarin ini serasan sih gede.
0: Ini serasan kabe ya. Apa-apa ya.
1: Ada oma ya, oh ya, oma. Ya guyon ya, Ba, kayak jare Om Majid guyon ya, Ba, ben seger. Iya. Memang kayak aku udah anak guyone ya. Iya.
0: Iya, terus buat Mama Gilang ya.
1: Iya, Timen. Budek emut kayong payah is apa sing kayong payah iya
0: paya
1: padahal bener sih jadi budek emut ya padahal bener sih ga. Mbak Atun mie ayam ceker.
0: Mbak Atun ayam ceker
1: iya ora lah Mbak Atun ora iya iya ora Mama Hasna nang ning nung ning nang ning nung Mama Hasna nang ning nung ning nak ing nak ning nung ning nak ning nung ning nak ning nung ning nak ning nung iya kayak cari mama dia pada panas abis makan daging kambing soalnya ya iya pada ngebrek ya. Aduh Mama Hasna pimen Mama Hasna Mbak Ria nyong pengin no iya.
0: Pengen apa sih?
1: Jare nyong pengin noh. Oh iya. Nyong pengin lagu maksud deh.
0: Pengin lagu.
1: Ya. Iya, mau kata pengin liane ngono ya. Iya, dipancat terus ta. ya kowe budhe ya pancen budhe dipancal terus ya Kang Yono Tunon.
2: Kang Yono Tunon.
1: Selamat pagi Kang Yono Tunon.
2: Pas budhe Mama Bibi.
1: Budhe ta iya dipancal terus Kang.
2: Apa
1: iya? Iya, yang wis ora etungan Kang, ya. Aduh. Pusi Mayang Cakra.
2: Pusi Mayang Cakra.
1: Jadi penyiar tambah gegrek ya. Iya, Bu Sri. Iya.
2: Buyurannya gegrek.
1: Iya, Mama Elsa.
2: Mama Elsa.
1: Soalnya kan daging kambing panas sodadine. Apa iya?
2: Daging awak panas bener.
1: Sampai panas ora, Kang?
2: Meromong kok.
1: Terus?
2: Ya biasa tapi ya.
1: Tambahnya apa kak?
2: Iya. Karno yo Marti.
1: Budhe, takon-takon kayak pada Bali. Ya orang nyuarane takon, dah budhe takon dia orang oli ya. Iya, wis ana tambahnya ya Kang? Soalnya tambahan
2: ya.
1: Iya budhe parah kok jare Mama Lani budhe parah Dede Gali tambah jarene budhe parah Dede Gali masa ditawani lato-lato ya ora gelem payah Mas
2: Dede Gali tawani lato-lato
1: jare budhe masa nunya anak apa kayak Lambulah.
2: Imen gue.
1: Iya, mbulah kowe budhe. Wis ana tambane wis.
2: Iya. Ora apa-apa.
1: Kae jare mama dia be tambane Mama Lani. Wah. Imen sih budhe. Bener tambane Mama Mbah Hikmah. Jare Mbah Udu Mbah Hikmah.
2: Mbah Hikmah.
1: Iya, jare Kang Jojo waras, Kang Jojo.
2: Sehat
1: ya. Kang Parto, Kang Parto, Trio Pesek, hadir Trio Pesek. Mama Nadia,
2: Mama Nadia.
1: Iya.
2: Mama April.
1: Jare Mama Lani aku kudu obat. Stop, oh ya stop. Aduh. Iya. Aduh ngebleng ya. Enggak pimen ya. Di sana si Budhe jare Budhe ngono gawe Adi nggo gani, gawe Adine yang ko ya. Iya. Aja. Mumpul lagi akeh daging. Mama Nesa, jare Mama Nesa bocor alus kabeh. Iya bocor alus kabeh jare Kang. Jarenya bocor alus sampean bocor alus.
2: Ya padha
1: bae. Iya. Heeh. Sing komen ya lu bocor alus ya.
2: Mamane kute mot ya beluwi.
1: Mbak Atun ja, dasar kayak ngesrekak penyare gue Kang. Mama Nadia esuk-esuk panas ya Mbak. Biasa ngebrak kabeh iya pancen sering paling. Oh iya. Aku ketularan penyare jare Bu Demon ketularan penyare Kang.
2: Ketularan. Oh.
1: Iya.
2: Ya aku memang nular siar kayak gue ya.
1: Tapi padahal nyok sing ketularan Budhe.
2: Budhe.
1: Iya. Iya. Jasa kerajum eling pada istighfar.
2: Oh, iya.
1: Bubai cari Budhe ya. Ya.
2: Mandu leman ya Budhe.
1: Iya.
2: Papa.
1: Yo. Iya.
2: Terus. Robi ya. Halo.
1: Pak Untung Ibu Sri.
2: Pak Untung Putri ya.
1: Iya.
2: Mama Nita.
1: Pimen si Budhe jadi pengin tok. Ya wis kegori. Ya.
2: Pengin.
1: Jadi
2: dadeni gampang.
1: Ya kuwe dadeni gampang kaya Kang.
2: Iya. Jadi kon iki gede maksudnya kan tinggal miliar tinggal yang anu gede di luar ya gede kaya.
1: Aduh,
2: Bu Santo yang tahu,
1: ya Mama Nesa di bawang jahe besok, ya Ben pada Eling di bawang jahe, wah, ya, iya, kayak jadi Mbak Tuti sing komen malah bocornya kasar ya orang halus mani. Bu Rini panas, kakek wedus, ya.
2: burini.
1: Iya, iya. Ki acara Mama Lani dasare durung ditombring-tombring gawe adi ya mulane. Cepet gawe. Aduh Mama Elsa dong panas ya siram Mama banyu Elsa. Es lah kowe men cemreces ya kowe ya. Ki lagune apa ya Kang? Lagune apa Kang? Lagune apa? Apa? Rindu berat. Jare kongkone budhe kon ganti.
2: Motor.
1: Awas Kang, minggir Kang, minggir awas Kang. Awas kok keserempet Kang.
2: Iya,
1: awas kok keserempet Kang. Mending keserempet Mama Lani ya daripada keserempet motor ya. Iya, dong.
2: Weta.
1: Nah, iya. Wah, iya.
2: Motor ya kayak ngeren.
1: Kang Jenal Jahit pagi Kang Jenal Jahit. Iya, iya.
2: Gentong ya Mama.
1: Kang Jenal Gentong ya.
2: Terus Nong Ayu Poso ya.
1: Iya.
2: Selamat pagi.
1: Pimen jare gon ganti. Iya, jare gon ganti. Kudu ganti ban dalem kokan budhe ke.
2: Ganti apa?
1: Ban dalem.
2: Ban dalem.
1: Iya.
2: Ya hubungannya apa kowe?
1: Bu, takon budhe ya. Nyok ilmune urung dhuwur sih ya, cecetek ya.
2: Perlu berguru areng budhe.
1: Ya kowe, jeng budhe kan ilmune wis dhuwur ya kowe ya. Iya, donyong ta. Iya. Ora paham gak ya? Maksude. Soale kan pada bocor lah, kokon ditambal. Ganti ban dalem. Maksude kaya kowe kan. Iya. Dina Sabtu bisa bocor kabeh ya Mama Lani ya. Pancen sing ora bocor
2: lari.
1: Sing ora bocor mukur penyaretok ya.
2: Siap-siap Mas Bang-Bang ya.
1: Ndak we. Ki ami ora mlebu ami yo, ami mlebu tambah blobor pisan. Jaluke ya memang kenyataane budhe jar budhe jaluke penyare ora. Memang ora cekelan duit, iya kajarene Mbak Tuti ora cekelan duit. Iya ora cekelan duit dong nyetel radio Paramon bahagia Mbak.
2: Bahagia oh.
1: Iya, ya walaupun
2: tujuannya membahagiakan uang ya radio Paramon.
1: Arane ya menghibur aku ya.
2: Menghibur ya.
1: Iya, tapi kok iya cepat sedih iya.
2: Happy selalu ya.
1: Iya penyare, pimen penyare, jarene ngene ke penyare, Mama Lani penyare. Iya, 179 derajat parah. Bunda Siti Benglek.
2: Bunda Siti Benglek.
1: Ami bakal madu Umi Lela. Ami bakal madu sama Umi Laila.
2: Ami bakal madu bareng Umi Laila.
1: Iya, pret, jadi budi pret. Orang terima nemen ya. Iya. Orang terima nemen penyari orang ya kowe. Iya, Kang Yono turun.
2: Orang terima. Orang terima.
1: Iya, Bancen. Heeh, cuman meeting ngomong penyare ora melu. Iya, wis lah hop eh jari budhe ya wis hop. Ya lagu apa ya, Kang? Iya. Jare nyong kowe apakah aku budhe? Iya, nyong ya hop lah wis nyong wetenge kaku ya kowe.
2: Wetenge kaku.
1: Iya, iya. Iya sih apa nih sih? Iya.
2: Ya bukan apa nih ngono.
1: Iya, ora katon ta dong kakune budhe ya.
2: Iya.
1: Cari Pak Untung penyara tambah menjeng kakean daging wedhus. Walanya nyong malah urung nutul-nutul lah daging wedhusan tul-tulan piye durung kok. Iya, durung iya. Iya.
2: Tapi ora ya.
1: Ora kok durung tulsa nil-nila durung ya. Iya, Mama Elsa. Mama Elsa. Iya, esok-esok banyolan jadinya fresh pikirannya semangat ya kowe.
2: Ah,
1: tahu aja sih kamu. Kamu tahu aja sih.
2: Iya, wong ireng.
1: Iya, Mbak Asifa penyare kudune dipenet, Kak. Jare penyare kudune dipenet ben ora kumat ya kowe, Kang. Aduh, Mama Lani maling ngebrak ya, ngejaknya ngebrak.
2: Baru gue tau,
1: wes. Brok
2: wah.
1: Wis merana-merana wis pokoke iki. Aduh.
2: Mama Sira, Mbak.
1: Mama Sira ya. Iya. Terus buat siapa lagi? Wis ngebleng. Piol. Jare penyiar tambah gopret ya. Awit men gopret.
2: Gopret.
1: Iya. Paham ya gopret apa artinya? Enggak paham.
2: Apa sih?
1: Gopret ke apa ya? Apa sih ya gopret?
2: Gopret kayak orang mudeng, Be.
1: Orang mudeng. Sampai wong Karang Malang orang paham gopret ya. Apa sih gopret? Ya, coba bisa dijelaskan gopret itu apa?
2: Dijelaskan ya.
1: Bisa dijelaskan gopret itu apa?
2: Dijelaskan tolong ya yang tahu.
1: Tolong jelaskan gopret ke cerewet. Iya. Iya. Pimen sih mama lali jare gopret golet papa. Gopret kulit papa. Iya.
2: Ini orang nyambung.
1: Oh nyambung memang. Mungkin Kak Agib cinta biru ya bener ya Evita Mala ya.
2: Cinta biru
1: ya bener ya. Oke gopret ya. Ya. Berarti Kak bar rindu berat. Bar apa kaya cinta biru rindu berat.
2: Rindu berat.
1: Iya.
2: Pada orang ya.
1: Iya. Suara ketemu pirang dina kan?
2: Cue operasi ya.
1: Cue? Dih, masa sih?
2: Kemana kalau kemarin Sarah Paramonya?
1: Iya, kok tanggal 14 ketemu nang Umkas Nuri Mama Wiwin ya? Iya, kok ketemu balane Sarah Paramon KB? Iya.
2: Benjal ya.
1: Bu Fatima, pagi Bu Fatima, Bu Fatima. Salam dua kapsul ya.
2: Supernya ya.
1: Ini rindu berat. Rindu beratnya Icet Tresnawati apa manis manja? Oh, Icet Tresnawati Mbak ya. Oke. Ya Allah lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Ekstra nih.
2: Buat seorang juga ya. Yo. Yang punya kawan kunjungan serta DKN-nya
1: ya. Iya.
2: Terima kasih Baria.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos. Terima kasih Kang Parjo. Esok ya, pada ngebrek ya. Orang sing online, orang sing komen ya, pada

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke. Udah 4 tahun nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Waalaikumsalam. Jeng Andin. Mene-mene, Jeng. Tumben kie, Jeng Andin dolan mene.
5: Iya, Jeng. Nyong pantakon. Angger panyilih dana sing langsung cair. Nengen dia, Jeng.
4: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae, Jeng. Syaratnya ora ribet. Bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo, Jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
5: Iya, Jeng.
4: Wis, maring Primco Ferry ben. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak ben. Lumayan lo Jeng, oleh prelek.
2: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825 02528-5001 Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
6: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
7: Sarap Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Damai.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya, terima kasih.

0: sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Duwur Debong Kidul.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, Paramon Goyang Dangdut ya. Iya, dilanjut lagi ada Nelongso ya dari Evita Mala ya. Iya, Ana lo ya. Iya, lagu Ki Ana ya. Oma ya. Spesial buat Bu RT RI ya. Selamat pagi ya Bu RT. Iya, satu penelpon saja ya. Iya, si Jibayu disapa di 352888. Halo pagi Balen Estara Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Saporete. Nemen
1: akhirnya
0: Bude, akhirnya Bude
1: pisang pucuk loh.
0: Itu suara karuan nemen loh.
1: Iya, apa
0: pucuk kan di aduh ya orang ngeblok mimin curang astagfirullahaladzim ya Allah.
2: Astagfirullah. Pantas sate ini mau pedus.
0: Padi. Padi sate kena kok, Dek. Ya. Oma M pagi ayah. Iya, ayah. Iya.
1: Sehat ya ya.
0: Sehat ya. Iya.
1: Lagunya
0: apa?
1: Angin Malam.
0: Angin Malam?
1: Rika Amalia.
0: Angin Malam dari Rika. Angin Malam coba ya dicari ya. Kalau enggak ada apa nih, Dek?
1: Ada ah.
0: Yes, mau kate lah.
1: Puter dulu.
0: Angin Malam, Angin Malam, Anane Mel Sandi. Aiga Mawarni, Krisyo, Anane Min, iya Anane karaokean, Dek. Aduh.
1: Bambu.
0: Ah ya kowe ning bambu. Lah masalah ning bambu ya, iya. Iya, Oma Jet.
1: Oma
0: Jet. Oma Jet.
1: Ganti lagu
0: nih. Iya, ganti dong.
1: Aduh.
0: Iya. Bu RT Eri joget-joget geol-geol senengan, Bu Dek.
1: Iya, Bu RT ne Oma.
0: Iya, iya Bu RT ne Oma kowe seneng. Jepung iya.
1: Oh.
0: Iya. Saiki lawas suara ketemu ya.
1: Dasar tulis lagu nih.
0: Eh,
1: dahsyat.
0: Apaan sih dahsyat?
1: Getaran. Getaran.
0: Gaya gimana mana sih dahsyat ya. Iya, halo mut-mut Kang. Cari Kang Jenal Jait. Halo mut-mut. Eh, Bunda. Nda.
1: Eh, Bunda.
0: Cari yuk, Dek. Yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk, yuk. Enggak usah kok. Enggak usah kita syuting ya. Iya.
1: Berarti sore rame lo.
0: Kapan?
1: Oh, sore.
0: Apa nang dia?
1: Bukannya
0: pas syuting
1: sih.
0: Kelalen dia. Oh, nang bambu. Arim bambu?
1: Ya.
0: Oh, bu ya. Ini
1: ngecok, Boy.
0: Oh, Bu Roni, ibu kebelet.
1: Belet apa?
0: Kayak dia masih ngeres kayak.
1: Ya ora.
0: Ya ora. Budi semut hore nongol, kakek lato-lato jadi piol.
1: Ini dolanan lato-lato kan seru.
0: Lah, gue kelotak-lotak. Mana dia?
1: Ya
0: mau
1: iya. Mana dia
0: kalau tropeset
1: ya?
0: Yuk, tropeset Bu Dek. Om Kasnuri, wong ireng, wong ireng.
1: Ireng. Oh, syuting ya Om?
0: Iya, besok syuting ya. Iya. Dek, gue kowe nyoto jaluke kena ngopenekan ya.
1: Kok lu sing kenceng ya?
0: Jadi bundane enaknya dia semasem apa rendang, Dek?
1: Ki aku lagi rendang, berarti asem-asem bae yo. Panjawakna.
0: Kang Doli.
1: Kang Doli.
0: Iya, iya.
1: Orang katon ya, Kang.
0: Iya, Peter.
1: Peter.
0: Peter. Peter Pan ya, Peter. Iya.
1: Film aku lecil kok.
0: Oh, kayak koyo iki lagu dahsyat temenanan dahsyat.
1: Dahsyat bewis.
0: Oh, wis dahsyat. Apa nih kuwi sing dahsyat ya? Dahsyatnya. Wis mau temen wis, siji bae wis. Sisi bae wis, Mamut men, Mamut.
1: Heeh.
0: Yuk.
1: Penyiar sing
0: gebrek bae. Ora nyorang ngebrek ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting. Budi emut, Budi emut. Ya pimpin Mama Hasna, suaranya Budi emut kayak umur 15 tahun ya Mbak. Iya pancen, 15 tahun be durung pepek. Pimpin Oma Jet, balungannya di sop, dagingnya di tongseng sing pedes. Ndak, wah cara Oma Jet ya aja pedes-pedes. So. Dong pedes men yang kok nyonge huha, mimin huha. Sare pingpingan sih, jujugane pingpingan pimes budhe pingpingan pingpingan 5 maksudnya pimen ki bisa juga pingpingan apa sing pingpingan. Oh 5 tahun ne maksudnya. Oh iya ya, iya nyok kadang-kadang lalenan, Dek. Iya 15 ping cari. Dasare penyare. Iya pimen jadine ora usah gawe kecap tengis ta. Lah, kok nyok pedesen pimen lah. Oh ya udu kadang-kadang manis. Iya nyong pancen kelalenan men saiki Bude. Iya, bisane ya. Bisane nyong saiki kelalenan ya. Ayang. Dah, sayang.

setia ya. Iya, seduprak tetap madep mantap menang pagoda paramon goyang dangdut. Ya, dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852931.

0: Selamat pagi ada Mama Anjeli ya hadir. Salamnya buat Balanestara Paramon KB, spesialnya buat wanyatku sehat-sehat nggih. Matur suwun buat penyare ya Duplateting Joyce. Ada Mbak Am di Kembangpang hadir ya. Iya, salamnya buat Bu Ida, Bu Srimi Ayam Cakra, terus buat Bu Roni, Bu Mandor, ada Bu Suri, ada Kang Doli, Kang Boim, ada Kang Sayo, ada Kang Kasturi, buat Kang Ibni, ada Kang Aryo, terus buat Kang Asik, ada Mas Peter ya, buat channel Jahit, Bagus Dewek, Tohal Arubi, terus buat Amrul, buat semuanya saja, buat yang siaran terima kasih. Ada Kang PI juga sudah hadir ya. Terus ada Mama Abila juga selamat pagi sudah hadir. Mama Nunung Kalinyamat juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mbak Sahrul juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Dewi Pacul juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Ayah, Ayah di Arjuna Selarok juga selamat pagi hadir. Selamat buat semuanya saja Balanestara Paramon. Spesial buat anak aku, makasih buat yang siaran. Mbak Feby Belpas hadir. Selamat buat Mama Gilang, Mama Gendis, Mama Lani, buat Ibu Hodijah, buat Mama Kiwi, Mama Dea, Budek Mut, ada Mbak Am, buat Jocok Lajum, ada Kasturi, Kang Parjo, ada Kang Doli, Kang Akib, ada Kang Kofidin, ada Kang Mukhtar, buat Abah Sahrul, Mama Alisa, buat Ibu Ida, Afurkan, Papa HM, Amin Pak Armadu, buat Mbak Ria, makasih, tetap semangat, semangat dong. Ada grup Trelep Jeger hadir, Mbak Ria, Kang Adi Dados ya, buat Kang Joko Tingkir juga selamat pagi sudah hadir, Kang Joko Tingkir, ada Mbak Sada bareng Awangnya juga selamat pagi sudah hadir ya. Kang Miss Bayi Kito bareng Mama Hilman juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Alisa bareng Kang Agusnya di Slawi Wetan juga selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Akib juga selamat pagi ya sudah hadir. Ada Mama Reganis juga selamat pagi sudah hadir ya. Ipurwanto di Pesarean juga sudah hadir. Selamat buat semuanya saja Balanestara Paramon. Terus ada Tulip ya dari kawasan Terminal Tegal Kota. Selamat buat warga apa nih? Oh, buat Balanestara Paramon. Buat yang siaran terima kasih. Terus ada Waalaikumsalam, ada kawasan mewah.
1: Iya.
0: Catirawa, ya Mbak Ila, selamat buat Afurkon, buat Amrul, ada Kang Doli, Mbak Am, buat Mbak Imas, buat semuanya saja, spesial buat keluarga Brebes, semoga pada sehat ya. Buat yang siaran terima kasih. Ada Mama Rafif hadir dan Dute Saporete, salam kanggo Balanestara Paramon KB, selamat pada monitor, spesial buat pejuang nafkah patenku ya, sehat-sehat selalu, love you pull, matur suwun buat Mbak Ria, sehat selalu ya, Duplateting Joyce. Terus ada Agus Lawatan juga sudah hadir ya. Kiki MP, selamat buat semuanya saja, spesial buat Putra Krisna sama Dede Nesya, untuk Baria terima kasih. Ada Tono juga selamat pagi ya sudah hadir. Agus Lawatan juga sudah hadir. Amrul di Purbasana juga sudah hadir. Selamat buat semuanya saja Balanestara Paramon. Buat yang siaran makasih. Ahmad Ganteng hadir ya. Iya, terus ada Mama Kiwi juga selamat pagi sudah hadir. Ahmad Kanapi juga selamat pagi sudah hadir. Selamat buat semuanya saja, spesial buat Purwati-wati, buat yang siaran makasih. Mama Wartim juga selamat pagi sudah hadir. Ada Om Ajet, salamnya buat Bu RT Eri Nong Sipayung. Iya, spesial kanggo Mas Bojo, hati-hati dalam bertugas, buat Budi Emut, Ayu Poso, Bunda Nenabil, sasok anak acara apa. Spesial buat Mbak Ria, sih lagi cuap-cuap ya, matur suwun. Mama Romi Gonyol juga selamat pagi sudah hadir ya. Kang Parto juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Hikmah juga selamat pagi sudah hadir. Bu Srimi Ayam Cakra juga selamat pagi sudah hadir. Bu Rini bersama Pak Pramudiono juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Tuti juga sudah hadir. Mbak Asifa sama Dede Hafiz ya, selamat pagi sudah hadir. Mama Elsa juga selamat pagi sudah hadir. Mama Lani juga selamat pagi sudah hadir. Pak Untung, Ibu Sri juga selamat pagi sudah hadir ya. Wong Ireng juga ya, selamat buat semuanya saja. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria makasih, semoga sehat selalu ya. Terus ada Kasnuri juga sudah hadir. Bu Roni Pepasikin di situ juga sudah hadir ya. Kang Jenelan Jahit juga selamat pagi sudah hadir. Salamnya buat semuanya saja Balanestara Paramon. Ada Mama Nadia juga ya hadir. Salamnya buat Mama Lani, Mama Nunung, Mbak Feby Belpas, Bu Demut, Bu Habibah, ada Pak Dekondro, Umi Lela, Betami Pekar Madu, Cicak Rajum, ada Ibu Suhada, Kasnuri, Mama Wiwin, Bu Ida, ada Mama Rizky, Kang Ibnu Abdillah, terus buat Kang Al, Kang Furkon, Kang Doli, Mbak Nia, Mama Ikma, Jinal Jait, Ayu Poso, Bagus Dewek, buat Abah Sahrul, terus buat Kang Udin, ada Kang Untung, buat Balanestara Paramon KBW, buat yang siaran terima kasih. Ada Piol juga, selamat pagi sudah hadir Piol ya. Ada Kang Peter juga hadir, yang ada di Villa Pingkal Benglek. Selamat kanggo balane Paramon KBWis Mbak Ria, buat Mbak Ria metugas aja. Makasih duplatating Joss. Ada Albar, assalamualaikum Albar di Debonglor. Selamat buat Budi Emut, Mama Lani, Kasteri, buat Joss Kerajum, ada Ahmad Ganteng, Ami Pakan Madu, apa HM channel jahit, buat yang siaran terima kasih. Mama Ikmah monitor selalu ya, yang ada di kawasan Selawi Wetan. Selamat buat semuanya saja, spesial untuk Mas Faiz Banu, super sayangnya, buat yang ada, yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria, makasih. Kang Gondes hadir, Mbak Rian Jigang Gondes ya. Terus ada Bunda Siti juga, selamat pagi sudah hadir ya. Ami Bakar Madu sama Umi Lela juga selamat pagi sudah hadir. Iya Kang Doli, iya Pimen Budi, saya suka acara syuting gawe drama serial ya. Iya, misteri Nini Pelet ya. Nini Pelet, enggak di Nini Pelet sing siaran jare ya. Wis ora apa-apa wis. Ini sing bisa gawe ya. Ria Jenaka permisi, terima kasih yang sudah setia. Om Majid misteri Gunung Kidul ya, benar ya. Pokoknya nyong pan krekelan besok ya. Ria Jenaka permisi, yang sudah setia 6 sampai dengan 10 pagi ya. 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdut Sapore Tewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hari ini Sabtu ya, 30 Mei 2026. Wey. Ini di ujung ya, ujung banget. Gak ada tanggal 31 kan? Apa ada?
1: Ada.
0: Oi, gak ada Bium. Mana? Oh iya. Ya Allah. Aduh, harus banget gitu ya nengok kalender, tanggalnya sampai tanggal berapa. Andai kan seperti Februari yang 28-29 gitu ya. Ini sampai tanggal 31. Ya udah deh, enggak apa-apa ya. Mau sampai tanggal 28, 29, 30, 31 is okay wah. Rezeki mah ada aja ya gak sih. Ya wis lah. Hari ini 30 Mei 2026 ya. Ya Allah, bentar lagi kita sudah di bulan Juni 2026 ya. Udah bulan ke-6 nanti ya. Udah di tengah-tengah tahun ya. 6 bulan ke depannya udah mau ganti tahun. Aduh, ngomongin soal waktu mah ya. Udah, kita di Patas Paramon Tarlinge Saporete hari ini seperti biasa menemani Anda yang lagi kerja ya, atau 5 hari kerja jadi libur. Mudah-mudahan suasana hatinya semuanya sedang bahagia. Sehat, sehat badan, sehat-sehat pikiran, sehat dompet juga, sehat jiwa raga, semua-muanya ya. Oke deh, ditunggu SMS WhatsAppnya mah nggak di 085293199588 dan telepon online nanti di 3528888 dan 6145477. Jangan lupa, jangan sampai salah pilih. Kalau mau beli obat herbal ramuan Arab, sudah pasti yang kemasannya berwarna kuning ya, karena itu Singwis Lawas, Habutop obat herbal ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia ya, top marko top wis pokoknya. Acak ganti-ganti ya.

0: Iya, batas para montar linge Saporete yuk 35288861454477 dibuka. Halo, halo, Wilujeng Siang Balanda Paramon.
1: Wilujeng Siang, oke. Palingnya Saporete.
0: Ya, Her.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayu menurut.
0: Ah?
1: Ayu.
0: Si dong. Oh iya, ini Jeng Astuti ya.
1: Iya.
0: Jeng, kamu mau minta lagu apa dulu Jeng, biar aku ambil dulu lagunya.
1: Lagu deku wewe. Pengen kelonan.
0: Eis, pengen kelonan. Kewargen sate dadine pengen kelonan ya. Oke, siap.
1: Kakek empat tambangan jadi.
0: Iya, dadine tegangan tinggi ya.
1: Iya, tegangannya tinggi luwi-luwi.
0: Lah ya kowe, nyeruduk-nyeruduk orang genah.
1: Kayak orang pirang-pirang hitam
0: susu. Lah kowe.
1: Nyeruduk orang pirang-pirang repot kok.
0: Bahaya ya.
1: Iya.
0: Oke deh, salam-salamnya silahkan.
1: Salamnya
0: aku kopi
1: pahit.
0: Oi. Iya,
1: papa lagi sibuk sih.
0: Sibuk.
1: Aku tinggal tang rewang.
0: Oh iya, wis oke.
1: Temenin pengen keluar yang baik.
0: Oh iya, wis siap.
1: Papa Nur mau kerja selalu.
0: Amin, ya Allah doa yang sama juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Yuhu, di belakangnya Jeng Astuti bersama Kang Agib dan juga Jeng Rani. Ada siapa nih? Halo Wilujeng Siang Balanda Paramon.
2: Halo Wilujeng Siang Balanda Paramon. Kang Dute Tarlinge Saporete Nemen.
0: Ya Her.
2: Sehat menurun.
0: Sehat alhamdulillah.
2: Salam-salam ya Nurun. Lagunya Tuli.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Getah Lompong.
0: Getah Lompong. Oke. Ya, salam-salamnya
2: salam,
0: Mangga.
2: Salam ya, Nurun. Ya, salam perdananya buat Mbak Nurul. Semoga tambah apa ya?
0: Amin.
2: Sehat.
0: Amin, amin, amin. Yeah.
2: Tambah bunda, terus rezekinya ya tambah barokah.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Terus niki Kang Agib ya.
0: Iya, Kang Agib. Ya,
2: buat Kang Agib, Jeng Rani. Terus Papa HM.
0: HM.
2: Sing duwe keturen.
0: Iya.
2: Terus Kang PM. Kang Edi Jados. Karo grup Trelek Jigir. Terus Kang Parto, Mama Lydia, ya, papanya Ari, mamanya Ari. Terus Mama Nadia, Mama Alisa, Kang Agus Raiwetan. Karo Mbak Ikma, terus Mbak Nia, karo Macane. Terus buat Kang Tuli,
0: iya.
2: Kang Aryo, Kang Sayo, Bulu-Bulu, Amrul, Puron, terus buat Bang Mandur, Bu Nelson Mandela, terus buat Mbak Mutri Kake,
0: Bang Wir, terus ada Ibu Sri Beduk bersama Mutri. Pak Untungnya.
2: Top. Kang Untung, Basri, Kang Udin, terus Mbak Heni, Kang Ali, terus buat Om Kas Nuri, Mama Wiwin, tempan ke tempat, terus buat Kang Parjo, Mama Lani,
0: Kang
2: Didi Geni, terus Bu Ida Martoloyo, Bu Sri Ayam Cakra, Mbak Asifa, terus buat Casak Rajun,
0: iya.
2: Sang Awang, Bude Habibah, Pati Gondrong, Ami Bakar Madu, Maro Umi Laila, Mas Bembeng, terus karo Mbak Mama Neng, terus Mama Hilman, kalau yeah. Mas Bakito, terus Kang Handoko, Kang Andi, terus buat Bang Al, terus buat Kang Joko Poleng, Mama U,
0: okay.
2: Terus buat Mama Kiwi, Mama Hasna, Kang Mukson, Yumarti, terus buat Kang Sarno, buat balane paramun semuanya Mbak Nurul. Lagunya apa ya Mbak Nurul?
0: Jarene nyeluk lagune kae sih Getah Lompong.
2: Iya, Getah Lompong Mbak.
0: Iya Nurul. Kan.
2: Ternuhun ya Mbak Nurul.
0: Sami-sami ya, Mbak.
2: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting.
2: Yos.
0: Belakangnya Abah Sahrul ada siapa? Halo Wilujeng Siang, Balane Paramon.
3: Tukang siang Mbak Nurul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abah Sahrul, sehat Abah Sahrul.
0: Insyaallah.
3: Makasih salamnya Abah Sahrul. Amin.
4: Iya Mbak Nurul, dodol gesang Mbak Nurul.
0: Dodol gesang?
4: Iya tapi sing sesi panggung.
0: Oke.
4: Sesi panggung ya Mbak Nurul.
0: Siap, dodol gesang. Oke.
4: Ya mau ngajak kayak kue sih Mbak Nurul. Pada pacaran, pada ini mono.
0: Iya.
4: Mani mono ya.
0: Iya.
4: Atau kawin ya Mbak Nurul.
0: Iya.
4: Pati mbutnya kena pentile.
0: Apa sih Mi?
4: Gue pentil.
0: Ngomong apa dong ya Ami?
4: Salam ya Nika Basaru.
0: Iya.
4: Kang Aki Jengani. Iya Basaru kami Mama Nisa ini ya. Mandoleman, Nelson Mandela, terus Mama Lani, Kang Bajo. Lalu Bunda Sepi, Yo Atur, Sinta Nola,
0: yeah.
4: Bunda Ana, Jadi Gani, Kambi I, Mama Dea, Agus Bailet, Agus Layueta, Mama Elisa, terus Kiki Krishna, Putra Krishna, ya kono ya,
0: yeah.
4: Lalu Kiki MP, terus sama ini, Baby.
0: Halo Mi, Mimi. Ami bakar madu, Umi Lela, hai. Wawa. Lah, gening wawa. Oke, yang penting udah minta lagu ya. Ya deh, makasih Ami bakar madu dan juga Umi Lela. Yuk, di belakangnya ada siapa? Halo, Wilujeng Siang, Balane Paramon.
2: Halo, he. Bang Duta Sapa Rete.
0: Ya, her.
2: Amira kuat, Mbak.
0: Apa kue?
2: Amira kuat.
0: Iya, bisa wawah loh.
2: Megan semenit, udah kuat ini.
0: Makane.
2: Kami bakar madu ya, bersama binalannya. Selamat siang. Sehat, Mbak Nurul.
0: Insya Allah, walaupun jebres-jebres nih. Seruput.
2: Siang.
0: Orang sih.
2: Ini kayaknya udah katon ya.
0: Iya, kemarin ada acara keluarga.
2: Ya wis ki lagune kaya apa ya? Lagune motor sebelah. Motor sebelah. Ya, awal.
0: Oke.
2: Tapi ada sing panggung ya, sing asli ya.
0: Coba aku cari dulu ya, motor sebelah.
2: Rame buat Niki Yami bakar madu bersama pendananya.
0: Motor sebelah.
2: Sahrul. Jadi sing betul sama Kang Agit.
0: Iya, Jeng Astuti
2: bersama Jeng Raninya. Selamat siang. Terus ini B keturunan mene oh kue Jeng Astuti.
0: Iya.
2: Marek AA. Terus buat Ami Pakar Mat niki bisa Kang Doli.
0: Okay.
2: Mania Aryo. Terus buat Kang Mukhtar, Kang Andoko, Wong Parat. Terus buat Ibu Rauni bersama Pak Sikine, Bunda Atin bersama apa kanapinya, Kang Oji bersama si Menjenge. Terus buat Mama Anis, Kang Wiryo. Terus
5: buat Sapa Maning.
0: Sapa Maning.
5: Kayang pindeng imbe je.
0: Iya kan aku tadi bilang lagi jebras jebres.
5: Muhabnya digas-gas apa ngono jebule bro. Terus buat apa lagi ya? Apa Sahrul terus buat aku Piti ini Ratu Pindang. Apa Mbak?
0: Ini ada teman aku Mbak Nana Vidya ya yang lagi jalan-jalan.
5: Mbak Peti Barpas juga. Agusti Pak Bagio. Terus buat muka betul sih Mbak ya. Balang Setara FM.
0: Iya. Apa, Mbak? Lagunya katanya Motor Sebelah ya.
5: Ya,
0: all. Oke, ditunggu ya.
5: Ya, makasih menurut ya.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimulak ting-ting.
5: Cos.
0: Aduh, ada yang aduh effort banget bikin pantun ya. Mbak Nana Vidya ini liburnya lumayan lama, enak banget ya. Mbak Nana Vidya pegawai Dinas Kesehatan Kota Tegal yang cantik jelita tiada tara. Katanya jalan-jalan ke Kota Tegal singgah sebentar membeli tahu. Suara penyiar Mbak Nurul kesayangan yang bikin gagal fokus dan selalu membuat terpukau. Ah masa sih? Aduh kaca mana ya? Gak ada kaca sayangnya nih ya. Pohon beringin tumbuh di taman, tempat burung bernyanyi ria. Penyiar radio paling idaman selalu hadir membawa ceria. Aduh ternyata ya. Diam-diam pintar bikin pantun deh. Sabtu libur di rumah ini lagi nemenin suami tercinta ya yang lagi sakit kaki, asam uratnya naik padahal belum sempat nyate. Aduh kok bisa? asam urat emang ini ya paling banyak dikeluhkan ya. Termasuk aku nih asam urat. Asam urat ini aduh paling gak enak ya, karena gak boleh banyak kacang-kacangan, ijo-ijoan ya, padahal itu yang enak-enak deh, tahu tempe, terus apa itu daun singkong ya, sayur bayam ya, gak boleh banyak-banyak kalau udah kena asam urat. Ya deh, semoga sehat-sehat selalu ya Mbak Nana ya, suaminya ya, amin. Minum Habutop dong, 2 kapsul sekali minum sehari 3 kali saja, karena Habutop ini bisa juga untuk meredakan asam urat ya, bisa meringankan. Bisa dibeli di sini di Radio Paramount FM atau di apotek-apotek terdekat di rumah Anda.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4, RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan

0: sih? Habis keramas kok manyun terus?
1: Habis papa loyo terus, kurang gairah.
0: Aduh, maafin papa ya. Papa juga gak tahu kenapa akhir-akhir ini loyo terus.
1: Makanya, papa jangan kebanyakan ngerokok. Terus papa juga harus minum Habutop tuh, supaya staminanya ngejreng terus. Gak loyo kayak semalam.
0: Duh, mama tahu dari mana Habutop? Itu puyer atau apaan sih, mah?
1: Ya tau lah, pa. Mama kan sering dengerin radio. Habutop itu obat herbal, bentuknya kapsul, bisa membantu mengobati berbagai macam penyakit, jaga daya tahan tubuh, bahkan stamina juga bisa. Pokoknya besok mama mau beliin Habutop dan papa harus minum itu secara rutin biar gak loyo.
0: Iya mah, iya, demi kepuasan mama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
5: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
4: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
5: Iya jeng.
4: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Suradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, maya lo jeng, oleh prele.
6: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primkoperi pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primkoperi pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primkoperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primkoperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
7: Stara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: ya, Patas Paramon Tarlinge Saporete ya. Balik lagi Nurul juga Anda sampai jam 12 siang saja di Patas Paramon Tarlinge Saporete ya. Jangan lupa obat herbal ramuan Arab yang top marko top ya. Tiada lain tiada bukan adalah Habut Top, kemasan kuning sing lawas sing wis pasti teruji acak cantik-cantik ya. Halo Ilujeng siang balane Paramon. Halo, enggak ada suaranya. Halo, halo, halo. Ilujeng siang balane Paramon.
1: Ya, ngundang dute Saporete. Tandinge Saporete, alhamdulillah.
0: Ya. Yeah.
1: Ya Allah, pengen nyantol perang paling bari ya. Mungkin nunggu nyuruh masuk mas.
0: Iya ini sampai masuk alhamdulillah ya Bu.
1: Lagunya bareng metuwe mana Ruh?
0: Bareng metuwe oke Ibu.
1: Iya. Sehat ya sayang.
0: Insya Allah. Insya Allah udah ya.
1: Nah, ya
0: ini Kang Bawor juga kan lagi nyate tuh di depan.
1: Dari Kemis. Nyapa ada punya. Orang sorenya kalau nggak salah.
0: Ini ya. Kang Bawor juga lagi kipit-kipit sate di depan tuh Bu. Iya Kang Bawor tuh kipit. Iya.
1: Masak apa sayang?
0: Aku hari ini nggak masak. Iya.
1: Kondangan.
0: Iya betul kondangan.
1: Di kondangan di ibu jumlahnya ada 13 menurut.
0: Masya Allah.
1: 13 menurut satu sama Paramon. Terus penggele. Terus jauhan apa manggungan ya kan?
0: Iya.
1: Kakek banget menurut. Alhamdulillah wes. Ngerti
0: bagi-bagi sampai rakyat menurut. Benar-benar.
1: Mame terus menurut.
0: Iya Ibu ya,
1: kalau pertama mau sih ngelepuh kayaknya Kang Agi ya menurut.
0: Iya Kang Agi.
1: Terus yang rani Pak terus ya agak bentor pinter menengon rene kok.
0: Iya
1: terus,
0: iya
1: ya mau ngelepuh ya Al-Quran pinggir yang rani mari Al-Quran itu salam. Ya Kang Buang kok jalan nenek Al-Quran. Orang men pernah kok nggak cangkring apa-apa ya Al-Quran
0: deket ya
1: itu ya pernah. Nggak undangan Mbak Nurun, Mbak Nurun, anu undangannya Ceng Rani sih. Ceng Ria, anu Qur'in. Terus sang saya lobo-lobo ya Kang Kasnuri kalau
0: okay. Ngomong
1: ya. Terus Bunda Siti, ya adikku Sri Tati yang pasang lebatan jahit. Ponakan Kudui ya. Terus Mbak Patiha pasang lebatan jahit. Terus Mbak Nesti ya. Terus Mbak Asifa. Terus DDM Mbak Mama habis kalau Mbak Sipa kan Mbak Sipa. Terus Wong Teto Mbak Nunu ya. Terus Mbak Atun yeah. Ya. Sang orang anu katang oleh salami masuk orang ngerti nyalami kelale. Ya Bunda Siti ya tadi juga ya.
0: Mama Nesa.
1: Terus, Mama Nesa ya sedulurku Mama Nesa. Ya Allah. Mama Nesa aktif Mama Nesa kok. Terus apa man yang banur mau mama kiri mama
0: terus iya mi bakar madu milela terima kasih
1: apa menurut
0: mi bakar madu dan juga umelala
1: madu milela
0: tadi udah masuk tadi tapi wah wah iya
1: milela aja masuk sering ketulur lembek tapi kok aku lupa kok
0: iya
1: terus
0: sama ibu masuk. Ibu Serimi ayam cakra
1: oh iya ya lembek Putri sayur asam cak tempe
0: enak itu seger
1: dan gorengnya ikan asin Mbak Nurul
0: iya ini di Paramon lagi nyate Bu
1: apa?
0: Di studio ini
1: lagi pada nyate ya
0: iya
1: alhamdulillah
0: kipit
1: ya, ini kan depanan itu
0: iya
1: lauknya ya kemarin kan waktu itu Fitri nasinya
0: iya
1: ya,
0: kucing
1: Nurul,
0: iya Ibu. Oke. Okay.
1: Ya,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumelak ting-ting.
1: Jas.
0: Yuk di belakang Ibu Roni, Bapak Asikin ada siapa silakan. Halo, halo, halo. Wilujeng siang balane Sarah Paramon FM Tegal.
2: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dang Dutek. Sarah Paramon. Ayo di belakang.
0: Ih, Mbak Eka.
2: Ih,
0: sehat Mbak. Bareng sehat. Ya, alhamdulillah masya Allah.
2: Yang juga ya.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Nah, aku pengen lagu nih dari Anik Anika ya Mbak.
0: Ya, yang apa?
2: Apa aja.
0: Apa?
2: Cinta apa salah?
0: Cinta?
2: Apa salah?
0: Cinta apa salah?
2: Iya. Kalau
0: oke,
2: okay.
0: Cinta apa salah? Aku cari dulu. Cinta apa iya. salah?
2: Sambil nyari celam-celam ya, Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Sama Bu Nurul ya.
0: Ada.
2: Iya. Baru keluarga tercinta. Moga diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Mas Anjas kepo kayak Mbak. Ironi Mbak Radio nih.
0: Mas Anjas, kamu sudah sembuh Mas Anjas?
2: Udah mendingan tuh Mbak.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi air tangkepnya banyak banget.
0: Oh, nggak apa-apa ya.
2: Iya Mbak.
0: Koyone neng kanak ene pating tempel.
2: Iya Mbak. Moga Mbak Nurul bareng gue tercinta.
0: Amin, amin. Amin. Iya, amin.
2: Produk denaturnya semoga laris. Yang beli juga semoga pada
0: tempat. Amin ya Allah, amin.
2: Terus wah, yang lagi ngumpul-ngumpul di situ semuanya ya Mbak. Semoga pada datang aneh.
0: Insya Allah.
2: Terus buat di hati ini ada nih. Buat Makiwi Kang Sawu, udah Habibah Padekondro.
0: Iya. Yeah.
2: Burini Papra. Juga kepo apa mau apa.
3: Bani Nurul.
0: Dalam. Baik alhamdulillah.
2: Masih cantik kok. Bagus juga.
0: Aduh.
2: Kita mau buat semuanya aja ya.
0: Iya.
2: Nanti Mas Anjas yang ngepoin terus. Terus cari dulu buat Bani Nurul ya.
0: Iya.
2: Bani Nurul tercinta aja kita sayang buat Mas Anjas, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Iya, terima kasih banyak Mbak Eka, Mas Anjas di Kepandean ya. Di belakangnya ada siapa nih? Halo Wilujeng siang Balane Paramon.
4: Siang. Pengen kabarin Mbak.
0: Baik, alhamdulillah.
4: Ajek Mbak.
0: Ajek sak.
4: Oke, kita nambah sih.
0: Ora.
4: Tak semangat jogging, bukan nambah.
0: Ora lah aja. Oga.
4: Bener
0: Pak. Ada percaya ya jasak ya.
4: Konyong orang urunya orang percaya.
0: Iya makanya dolan mene ke mumpung lagi nyate Kang Bawor gue kipat-kipit.
4: Anggere blenderna ya.
0: Di blender. Kakok wis.
4: Di blenderna.
0: Iya wis di blender, iya di blender.
4: Menang.
0: Sak kowe ditawani balungan sak ning mamane sak.
4: Mamane sak wong endi?
0: Mama Nesa.
4: Lha mama
0: Manes. Manes, masa ora paham bojone Banes. Ah, senengane.
4: Ora senengane maning.
0: Kayak kue. Enyo lagi surupat-surupat kesak. Ah.
4: Kan bolongan.
0: Iya ya, Sak. Oke.
4: Mama Nesa, Banes ya, Sak. Angali karo bengi aja lagi sengar sengir gue.
0: Iya.
4: Mamane.
5: Assalamualaikum Mbak Nurul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Suhada.
5: Salah
0: siapa kie?
5: Mbak Heni Ayam.
0: Oh Mbak Heni Ayam lagi ngumpul kie.
5: Iya.
0: Neng endi kie donge ngumpulnya.
5: Neng main aku.
0: Oh lagi main ke Mbak Heni Ayam. Sehat Mbak Heni Ayam.
5: Alhamdulillah syukur.
0: Iya syukur. Dolan mene yo. Mene dolan mene kie. Sak mene sak.
5: Sak mene sak. Orang belum.
0: Aja sak. Iya wis.
4: Ya kena man. Di botor sih ya.
0: Iya.
4: Salamnya
0: enggak usah masak. Iya.
4: Oke, Pak Ceking. Amin. Terus gua apur kon. Robi. Pangake Kemrani.
0: Iya.
4: Terus gua Kurnia Pramudiono.
0: Oke.
4: Asnuri Mama Wiwi. Ang Bardo Malani.
0: Iya.
4: Terus mana go? Yo. Ang Ibnya Bila, Mama Bila, Mama Nadia, Mama Elisa, Kang Agus, Mama Ikma, terus Mama Elsa buka tiga. Terus go. Mama Yunita.
0: Okay.
4: Terus kami kima yang ke Anjas ya.
0: Terima
4: kasih terlalu.
0: Amin.
4: Cik, ada pesan lagu bisa lah.
0: Pesan lagu apa jasa kerajun?
4: Selang lakine dere.
0: Oh, tak selang lakine. Ya wes oke. Kalau nyampe ye.
4: Oke, tuan rumah ki ye.
0: Oke oke oke, siap siap siap siap.
4: Ya. Heeh. Oh, kemana Kang Doli?
0: Iya.
4: Oh, ide masalah ya. Terus mau pesan yang tahu. Mania bukan.
0: Oke.
4: Oh, apa baik mbak, dan okay. Lagu ini ngandak. Kita ngajak lagu ini ya.
0: Lagu ini.
4: Ya Allah, serap-serap banget.
0: Insya Allah nyandak, Sak.
4: Apa salah ya, Pak.
0: Oke, oke.
4: Macam maping dulu, Isno.
0: Terus
4: enggak. Wa Ato Mai.
0: Wa Ato Mai. Sehat ya Wa Ato Mai. Oke.
4: Iya. Wa Ato Mai.
0: Iya, Wa Ato Karomai.
4: Besok wala bu budar ya. Besok Mama Kiwi.
0: Iya.
4: Mama Jerahmo.
1: Martel di manten anyar.
0: Iya.
4: Jelang pernah ya mbak ya?
0: Iya pada-pada.
4: Ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah. Amin, amin. Tanggal 14?
4: Iya.
0: Iya wes, oke.
4: Mas Nuri ya?
0: Iya.
4: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh melak ting-ting. Si cumaning yuh, burine jasa keracum ya karo Mbah Heni ayam mana sapa. Halo Wilujeng siang balane setara para man FM Tegal.
6: Balinge saporete. Pileke lagi ngocor nemen.
0: Iya, kenaen.
6: Iya, karo.
0: Aku mendina lagi riwasri lagi riwariwi brebes soal iki ya. Lagi kumpul sedulur ya.
6: Yes, beres wis.
0: Iya.
6: Iya, le jaman kaya keda. Anak kebersamaan.
0: Iya, ya, kapan maning ya?
6: Anak sate pangan sate, lima sate sate gue.
0: Alah gue.
6: Aceman sate asak.
0: Ya lo kan di blender, Kak.
6: Air blender.
0: Iya.
6: Mau ngeliatin banget.
0: Di kolok-kolok baik ya, lamat-lamat baik. Iya,
6: seperti mutmutan, ya, Mi. Oh. Amita sih kuat, toh.
0: Amin, sekodi.
6: Oh, Amita kurang,
0: Ah, benar.
6: Iya. Lagunya bukan nyandak ya.
0: Lagunya barangkali nyandak apa?
6: Bukan nyandak ya, kok ini bantal gulingan baik.
0: Bantal guling, oke.
6: Salam yang ingin tulis pada melepuh ya.
0: Oke.
6: Siap. Semoga cepat sehat ya.
0: Amin ya Allah. Iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh melak ting-ting. Iya jangan lupa ya balane setara Paramon FM Tegal. Ada Vitama Denvi mata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja, sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal dong, karena dari luar dan dari dalam. Dodol keseng ya, Ngo Ami Bakar Madu dan juga Umi Lela.

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, buh, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput inyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama, kan gue memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya ada kelek ya.
2: Salah uang. Ayo, mencina.
0: Dasar itu, mis.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

jam 11:23 ya waktu setara Paramon FM. Tinggal masih di suasana Idul Adha ya. Masih aduh. Perdagangan belum kelar, menyate bareng. Yuk 3528888 nama 14547. Yuhu. Halo Wilujeng siang. Balane setara

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Mbak Nurul.
1: Iya.
0: Sehat.
1: Umi Habibah pada gondrong, masya Allah, beher, insya Allah.
0: Iya beher.
1: Tutup apa libur nih?
0: Iya libur.
1: Oh libur ya?
0: Dari Rebo sampai sekarang masih libur.
1: Suasana Idul Adha ya?
0: Iya. Suasana Idul Adha.
1: Iya, menikmati Idul deh jadinya.
0: Hari apa namanya?
1: Hari tasrik ini ya.
0: Iya.
1: Benar.
0: Iya.
1: Libur. Kapan iya lagi ya, Mi?
0: Iya. Halo, minta lagu masih bisa enggak?
1: Lagu bisa enggak ya? Coba deh, pengennya apa?
0: Pengennya Rambut Teles.
1: Rambut Teles ya, insyaallah.
0: Iya, Rambut Teles.
1: Oke. Okay. Abis keramas ya, bau itu soalnya bau kambing, bau perengus.
0: Iya, bau
1: kambing. Jadi rambutnya ini keramas biar wangi.
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Iya. Salam-salam ya.
1: Salam-salam buat siapa, Mi?
0: Nurul sekeluarga.
1: Terima kasih. Amin ya Allah, amin.
0: Rezeki yang berkah barokah.
1: Amin.
0: Dan nature juga mudah-mudahan laris.
1: Amin ya Allah, amin.
0: Kalau nganter ke apotek Pak Gedang, Mbak Nurul mampir dong.
1: Iya, insya Allah. Oke. Iya.
0: Mampir ya.
1: Insya Allah nanti mampir deh. Belum ke arah sana soalnya. Belum ya, nanti mungkin awal-awal bulan.
0: Oh begitu,
1: iya.
0: Awal-awal bulan.
1: Iya.
0: Apotek Pagedangan. Apotek utama tanah di warna semuanya.
1: Iya, ada apotek rakyat Pagedangan, ada apotek Pagedangan, ada apa itu? Alfalah Medika, Penarukan. Iya, terus ada apotek Bungsu, Bungsu baru tuh apotek Bungsu, iya. Terus di Pagianten ada apotek apa ya yang baru? Apotek Seraya juga ada, ya.
0: Iya.
1: Pedas Lohor juga.
0: Di warna itu yang megang Mbak Nurul ya.
1: Ada Kang Bawor juga sih. Kang Bawor daerah Selawi biasanya.
0: Oh, daerah Selawi.
1: Iya, kalau aku nggak sampai Selawi.
0: Ke daerah Selawi, mampir ke warung saya Kang Bawor.
1: Ke Kang Bawor ditawarin kalau ngidul kayak mampir, ngidul, ya. Iya. Di warung
0: tapi
1: soto.
0: Ditawarin. Makan bubur nggak mau,
1: nggak doyan bubur.
0: Itu dan ini nggak mau.
1: Oh gitu.
0: Kenyang. Sarapan.
1: Mungkin pas udah sarapan ya. Jadi nanti di apa sih? Disengaja belum sarapan, masuk angin malah ya. Mungkin buat makan siangnya soto ya. Oke deh, biar anget-anget, biar.
0: Biar.
1: Bener, seger sotonya. Iya, lanjut Mi.
0: Jasak racu, mama butuh racu. Tak ada sama Om Awang, Mas Bagito sama Mahira. Terus buat mandor leman sama Bu Goreng. Terus buat A.A. Purpon, Ami Bakar Madu sama Umi Lelanya. Terus buat Mama Kiwi, Kang Sewut, Mama Wadra. Terus buat Mama Dea sama A.A. Mama Alisa sama Mas Aguse. Terus buat Mama Ikmat di Selawi Wetan. Terus buat Mama Neng sama Bambang, Mbak Nia Bogare sama Wong Ireng, Mbak Asin sama Abah Kanapi.
1: Halo Umi. Kan, wah, yuk di belakangnya Umi Habibah dan Pade Gondrong ada siapa? Halo, Wilujeng Siang, Balanes Star Paramon FM Tegal ya.
2: Balanes Star Paramon.
1: Oke. Okay.
2: Kang Duta Sporate, Tarling Sporate. Ya teman-teman ibu ya.
1: Asik.
2: Sehat, Mbak Nurul.
1: Sehat, alhamdulillah.
2: Ini kawasan Sirampok, Mbak Nurul.
1: Oh, dari kawasan Sirampok ada Kang Kumis.
2: Iya benar, betul.
1: Iya, di sana gimana? Cerah cuacanya?
2: Cuaca mendung, Mbak Nurul.
1: Oh, mendung malah ya di sana ya?
2: Iya, sudah 3 hari mendung. terus.
1: Oh, 3 hari mendung terus.
2: Alhamdulillah ya, Mbak Nurul ya.
1: Alhamdulillah.
2: Terus nyate Mbak Nurul.
1: Udah. Ini di studio juga lagi nyate nih Kang Bawor.
2: Oh, iya. Entang berang beteng ya.
1: Aku cukup 10 aja.
2: Oh, ya kok garam lunjak Mbak Nurul.
1: Oh iya, kalau aku enggak ada tensi, riwayat hipertensi enggak ada sih Kak. Aku malah darah rendah, Mbak, kumis.
2: Oh, syukurlah ya.
1: Iya, tapi kolesterol itu jadi ngurangin gaji-gaji santen-santen gitu ya.
2: Iya, nek kolesterol itu sebenarnya tambahannya mendoan Mbak Nurul.
1: Ah, tapi dinikmati aja kan, ada tomat, ada nanas ya.
2: Iya, banyakkan buah Mbak Nurul. Aku tuh puterna lagu Godong Lompong Mbak Nurul.
1: Godong Lompong?
2: Iya.
1: Oke deh.
2: Salamnya kanggo Mbak Nurul, semoga paling sehat.
1: Amin.
2: Kanggo Amin Tolar Madu, Barang Umelela, Pak HM.
1: Terus
2: Kang Jakso, Bacak Racum.
1: Iya.
2: Kang Edi Dados, Jeger. Iya, Kang Makar, Kang Mandur Rema. Terus kanggo Bunda Sar, semoga pada paling sehat abah yang benar. Terus kanggo Kang PE,
1: iya.
2: Kanggo Waku Luka, kanggo Kang Kasnure sing ngarepan ben pada kompo di benar.
1: Iya.
2: Ya salam enggo. Balana para mon kabeh paring
1: sehat. Oke deh Kang Kumi.
2: Lagi pada monitor spesial itu sak keluarga aku kabeh ya
1: ya
2: Mbak ya.
1: Iya, lagi pada ngumpul ya.
2: Kumpul wilayah Kirlancang, Sirampok, Dawan. Ya sekabeh ya Mbak Nurul.
1: Oke deh.
2: Matur nuwun Mbak Nurul.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Oke, makasih Kang Kumis. Jangan lupa ya, kalau matanya ada masalah, bisa konsumsi Vitama dan Vimata ya. Ini benar-benar solusi yang tepat untuk kesehatan mata. Baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glaukoma, katarak, mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Halo Wilujeng Siang, Balanes Tara Paraman FM Tegal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Para Paramon Dangdute Sapore Pe.
1: Iya.
3: Sampai mana Nur?
1: Ini Abah Kamari kan?
3: Iya. Judulnya apa ya? Turun yang pawon.
1: Turun yang pawon insya Allah ya.
3: Iya. Jadi anda kalau nyandak cara apa? Salam-salam ya.
1: Iya, salam-salamnya.
3: Salam-salam kok Bunda Atin, terus Sasak Raju, Kang Asnuri, terus Kang Doli, terus Tete Agustin,
1: Dewi
3: Cendana, terus WIA, terus
1: Wah. Abah Kamari, terima kasih banyak. Yuk digleser aja lagunya. Ini disuka sekali sama Ibu Rauni bersama Bapak Asikin ya. Bareng Metue Anik Arnika.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa ini?
2: Dengan Bapak Aziz Muslim.
1: Oh ya, Bapak dari mana?
2: Saya dari Sukamandi, Cak Sembirang.
1: Oh, dari Sukamandi ya Pak. Oh ya, Bapak kesini ini

0: mengonsumsi apa, Pak?
1: Obat herbal Vitama.
0: Udah beli berapa botol nih, Pak?
1: Saya sudah membeli 3 botol.
0: Oh ya, sebelum mengonsumsi Vitama, apa yang dikeluhkan dari mata Bapak?
1: Sebelum saya mengonsumsi obat herbal Vitama, saya mempunyai keluhan mata perih, rabun.
0: Oh, mata perih dan rabun ya, Pak. Terus setelah mengonsumsi Vitama ini, apa yang Bapak rasakan?
1: Alhamdulillah, setelah meminum obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata, saya sudah sehat kembali. Pandangan pun sudah normal kembali.
0: Ya, mungkin Bapak punya pesan-pesan untuk para pendengar ataupun juga yang mempunyai keluhan seperti Bapak, silakan.
1: Pesan-pesan bagi yang mendengarkan radio dan yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo konsumsi obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Insya Allah pandangan kita normal kembali.
0: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih pokoknya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengarkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 160 D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01 RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06 RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp di 085293199588. Ada dari Wong Wahandawa ya, Mbak Imah, Mbak Ipar. Jaluk lagunya Demi Cinta, udah tadi ya. Oke. Terus ada Kang Kustoro alias Kliwon ya, terima kasih banyak. Ada Kang Edi The Dos bersama grup Terelep Jeger. Iya, apa ngik-ngik. Aduh, kaku deh. Gondales, makasih Gondales. Bang Wir, makasih Bang Wir. Jarene jasa korosa ditawani sate, tawani balungan bae. Nanggok mut-emut. Iya, ada Mas Peter di kawasan Villa Pingkal atau Villa Pinggir Kali Bengle Talang Tegal. Salamnya buat Jasa Rajum, Abah HM, Ambi Bae Karmadu, Umi Lela ya, ada Bang Al, Kang Kasnuri, Mbak Am Kebang Pang. Ada Mama Lani, Wong Ireng, Kang Kopidin, Furkon, Kang Parjo, Nyai Ratu, Feby Belpas, Wahyah, Yuatri, Menteri Kasen, dan buat semuanya saja. Terus dari Bapak Ari Sirampok ya. Terus dari Mama Dinda Waringin juga hadir, Wa Ato Mai, terima kasih banyak. Salamnya buat Balanda Parawon semuanya ya, buat Kang Sarno, Ami Bakar, Madu Umi Lela, ada Bang Al, Yumarti, Auon, Tete Agusin, Mama Kiwi, Jasa Krajum, Kang Pi, Mbak Nia Bogares, dan buat semuanya saja. Makasih Wa Ato Mai. Jenal Jahit The Bongkulon hadir. Salamnya buat Jasa Krajum, ada Kang Doli, ada Mama Lani, Mama Rengganis, ada Kang Kasnuri, Mama siapa nih? Abah Kamari ya, ada Bang Al, Al Furkon, Mandor Leman, ada Kang Muhtar Odong-Odong, ada Mama Elsa, ada Wong Ireng, Ayu Poso, Mama Nadia ya, ada Kiki MP, ada Kang Kopidin, ada Kang Agib, ada Trio Pesek, Bude Mu, Trinil, Prida, Albar, Silmi ya, buat Om HM, Mbak Am, Aito, ada Kang Sodik, ada Gendis, Tiga Darah Manis, Mama Gilang, Sahrul, dan buat semuanya saja Balan Paramon FM. Terus Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pamalang, terima kasih. Ada Mbak Ning Marga Padang, udah tadi ya. Terus siapa lagi nih? Oke. Baik, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramon Tarlinge Saporete jam 12 siang nanti, ketemu sama Yosan Darista ya, menemani Balanda Paramon beristirahat siang dengan lagu-lagu campur sari keroncong pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. 101.5 Setara Paramon FM 3 Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balani Setara Paramon? Ketemu lagi ya sama saya Yusandia Arista seperti biasanya di para sari siang. Untuk kesempatan siang hari ini di hari Sabtu akhir pekan 30 Mei 2026, ya, selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita di para sari. Ada teman-teman campur sari, ada juga teman-teman keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda, suasana istirahat Anda dan laya-laya Anda. Dan mungkin ada sebagian dari Anda yang saat ini masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya, juga tetap semangat ya, karena aktivitas Anda tentunya masih akan terus ditemani oleh teman-teman campur sari dan juga teman-teman keroncong di para sari siangnya Setara Paramon FM. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 61454477, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp online atau SMS online di 0852 931 99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari. Monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Dan untuk membelinya, Anda bisa datang saja ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampyak 132. Sentir Lengo Petro spesial untuk Anda, Balani Setara Paramon FM. Dan untuk semua para kru Radio Setara Paramon, dinaiki lagi pada kumpul ya. Menyate, nembeko bermenyate. Selamat menikmati santap siang Anda bersama dengan keluarga Balani Setara.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisna, alamat Kampung Sukajaya, RT 1 RW 3 Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Saya mempunyai keluhan lambung kronis dan saya mendengar di radio ada obat herbal Habutop. Saya coba membeli yang isi 200 kapsul dan alhamdulillah keluhan lambung saya membaik. Saran saya buat pendengar radio, jika mempunyai keluhan lambung yang sudah kronis seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. 95.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak B.

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paraman FM di Gala. Masih ada Yos Anda Arista menemani Anda di Parasari Siang ya. Masih ada debang-debang campur sari dan juga debang-debang keroncong yang akan terus dihadirkan untuk menemani hari ini. Bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh yang mau gabung. Ayo kita sapa dulu di 35288-nya. Halo, selamat siang Mbak Lanis, Tara Paramon.
1: Hola.
0: Hola, Hob.
1: Tara Paramon.
0: Iya.
1: Para sari desa kata ibu.
0: Nem.
1: Sari desa kata ibu.
0: Nem. Aku kuat emang limang sindi, Kang Doli. Iya, bukan jedeg-deg ya aku. Kayak drrrr. Lagi bimis tambah ya, akhirnya pating kelambruk ya, wetengnya pating kelambruk ya, weteng. Lagu patona, aduh, makin bertambah patona, pating pecot atau enggak? Iya, wis lah, wis lah, apa wis lah. Sing penting setahun sekali ya, kok bernyata ngipit, sing ngipit kang bawur. Iya, teka-teka, aduh, tinggal lip. Apa enak? Iya, patona, pating pecot atau enggak ya? Aduh, aduh, Ria jenaka, aduh. Ria juga mampunya. Aduh Ria cemen maning. Tiga sindik. Tambah sa berapa sa? MBG si jine. Wah, kayak nemen mau. 10 sindik kalau enggak salah ya. Mbak Nyunyun baru saja keluar setelah makan bersama.
1: Pulang ya.
0: Ya. Lagunya apa Kang Doli?
1: Lagune apa ya?
0: Lagune Leye-leye. Waduh, ini satu permintaan sama Kang Raju beneran, teman. Iya. Oke.
1: Salam ya. Perdana ya siapa orang keluarga.
0: Oke. Amin ya robbal alamin.
1: Sasak raju, mesiang sak.
0: Oke.
1: Ami bakar madu.
0: Ami bakar madu, milela. Sabune no, ngomong gini breng.
2: Wis lah.
1: Mas Awang bareng Mas Ada.
0: Ji.
1: Budhe Habibah
0: bareng Mas Ada. Budhe Habibah pada gondrong.
1: Mas Ada.

0: Aline. Trinil dari Tungteng.
1: Iya.
0: Iya, Angkarno Yumarti.
1: Siapa Mak Isa apa kuwi?
0: Purauni Bapak Siti.
1: Mak Iwa Ato. Bukan dolanan TikTok Mak Iwa Ato.
0: Amrul juga ya.
1: Ji. Oke.
0: Okay. Patin apa kanapi? Ini ya pokoknya bareng wong irengen.
1: Iya. Mbak Nia, sini Mbak dong.
0: Macan nih orang ini mono.
1: Aduh, adur. Lo ini dah online cementeng nemen, bukan lagi aman, terkendali.
0: Aman, tekan jam loros ini, tengah loros.
1: Oh, terus udah pulang? Udah. Lah, diharap-harap nemen-nemen jebule pancan yang sebalik. Awak kenyong wis pating cepat kayak kaya ke.
0: Kita kayaknya anteng
1: suhu. Murai wis pada pancobot. Oke, anteng ya. Iya. Aduh, melas temenok nih ya.
0: Pandang terus ya, Wi. Ngomong ireng ya.
1: Ya. Pripun Bunda Santi?
0: Bunda Santi ini.
1: Mas Peter, Kang Peter, Kang Peter.
0: Pak Eva Karanganyar.
2: Bayos, kok sampeyan kurang kenyo anak kucing telet ketine.
1: Lah, Bunda tega sekali sih Bunda. Cari bukan satene kurang, kene nyong anak kucing telu, bukan pandai sembeleng kok tambah-tambah makan siang. Lah. Ya, mau masak kucing mandi sate melaso.
0: Iya nih, gue mama kiwi mama wajra ya.
1: Oke.
0: Kacel nur kanti. Ati.
1: Ji.
0: Jengat
1: ini.
0: Ini apila. Saya kusin.
1: Ji.
0: Aloki. Mama Kilang, Bulung-Bulung,
1: Adoko.
0: Ya. Samsur Kang Desmet, Durakan Empang, kemudian Kang Wirjo yang
1: siang. Ji. Sinten mali sedoyo kemawon pun
0: kemawon
1: oh ana sing durung Tete Agustin Kang Aji Santoso Oji Sahputra
0: gue Mama Ani Songgo Mama Elsa Putri Kocok
1: oke
0: Bunda Sri Rahayu
1: semuanya saja.
0: Mama Parjo, Mama Lani.
1: Aa Jojo, Mama Manik.
0: Mama Hasna, Kang Sembarohyati, Kang Abi Jengrani.
1: Ya.
0: Mama Siang, Ustang Okapupela.
1: Wis ya Kang. Ya Allah.
0: Kok tidak ngobrol bersama tenor dengan?
1: Lah gue siapa yang satu nengok kesung?
0: Ya wis ya, sekarang ngobrol Nurul ya.
1: Oke. Bayo sampai Mbak Nurul. Iya ya Allah. Saking gemanyanya kicung kicul yo Mbak Nuyul. Ji, matur nuwun. Waalaikumsalam jumlah keding ding ting. Jos, terima kasih. Ada Kang Doli di kawasan Dampiak. Ki gagang teleponnya bisa nih kileng-kileng kayak ki apa bergu apa? Ban gue susuk. Iya di belakangnya Kang Doli di 477-nya kita sapa kembali. Halo, selamat siang Balai Nestara Paramon.
3: Campur Sari.
1: Nek.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat lah ya.
1: Sehat alhamdulillah.
3: Aku pengen
1: apa pak? Apa
3: pak? Aku sudah kan, aku
1: tidak kelalen ya pak, orang ditulis sih papa HE
3: ini telung dina ya mas ini
1: oh iya, oh telung dina
3: kusume nengati mas Uti
1: oh kusume nengati maning apa pak? Papa HE maning maning lanjut papa HE lagunya dilanjut maning secuil maning lanjutnya mikir dilanjut namanya lagu ini secuil tok
3: iya
1: kusuma ningati gigi tutup
3: waduh anu be kayong jaluk kenapa mani atau
1: dang dang bang dang bang al nyanyi lho ngone mandeg ya pak ya apa dang bang al sing nyanyi lho kayak mandeg wis hop hop
3: oh kayak gue wis wajar dong
1: iya wis

0: Kamu seneng mon wis mono boy?
1: Iya, mon habis makan yo.
0: Habis makan, alhamdulillah. Lauknya apa Papa HM?
1: Makanan bakat, alhamdulillah mudunnya pas.
0: Oh ya. Iya,
1: betul gitu loh.
0: Cocok.
1: Ya, berkenan dulu buat Mbak Yos sama keluarga ya.
0: Amin.
1: Terus juga buat Tukang Duli, Kasar Muti, kawasan Tiap Ya Kafe Mbak Siro ya.
0: Anjir.
1: Nanti tanggal tujuan nombreng-nombreng.
0: Iya, minggu depan ya.
1: Ya, pas.
0: Berarti bareng Ngireyoni ya.
1: Eh, belum ngomong waktu untuk bagi.
0: Iya, pagi mungkin kalau acaranya itu jam berapa Pak Haim?
1: Apa nih?
0: Di Pak Wi, di Reoni.
1: Iya, nanti.
0: Acaranya jam berapa?
1: Pak Haim kan kesiban arisan semua.
0: Oh iya, iya. Ah, kapan? Iya. Kapan juga, kapan?
1: Iya,
0: tanggal
1: ada
0: berat?
1: Undangan Mbak Ria Purin, ada Mbak Siro.
0: Oh iya.
1: Dinane
0: kede, dinane.
1: Apa wonge dipotong-potong di papan apa ya?
0: Gembruduk berarti ya, gembruduk. Lagi ungsum undangan.
1: Mbak Siro tanggal 7, Pak Wi tanggal 7, Papa tanggal 7.
0: Oh iya ya. Oh iya berarti susah ya bagi waktunya ya.
1: Iya, mana-mana tamu.
0: Iya benar.
1: Belas.
0: Iya iya iya. Ayah
1: Papa wong kafe.
0: Iya iya Om ya.
1: Iya.
0: Iya iyalah ya. Ya wis. Oh, prioritas nah sing memang kudu di prioritas nah.
1: Maria Purin.
0: Maria Purin juga ya.
1: Selawi. Ketiban Papa ketiban arisan ya.
0: Oh, bareng ketibane angel lho, Pak.
1: Iya, angel kuwi ketibane wis ketibane ana dak wis mongkon.
0: Iya.
1: Lanjut ya.
0: Kudune tamune aja kesuwe njegong mengkonone.
1: Apa ne?
0: Kudune tamune aja kesuwe.
1: Yo
0: Ya kan Mas Dik nyong pan ana waktune pan guliane kaya ku ngerti mengko lah ngerti.
1: Eh karungan no terus katu beketu gitu Martoloyo ya. Pasti sama kanapi.
0: Iya Mama Alisa. Mama Alisa.
1: Mama Alisa, berarti wadon ya Mbak ya?
0: Wadon dong.
1: Eh perempuan wanita ya?
0: Mbak Yos lagi maksi di studio lah, we apa? Sate dong. Lagi ngipit sate.
1: Alhamdulillah.
0: Bisa rampungan tapi.
1: Kasih rong plastik.
0: Iya masih ada yang di freezer lah. Nggak lanjut dong, usah orang belenger lah.
1: Lanjut buat
0: Ibu
1: Rini sama Priyono ya.
0: Oh Reoni itu Bunda.
1: Mama Frida,
0: Reoni X Radio
1: ya.
0: Yang
1: terus
0: dulu
1: Malani Kamparjo.
0: Om Tas Nuri.
1: Tas Mangan Tas
2: Nuri siang Papa.
1: Ini udah kan Nuri kan bisa katanya ada pekerjaan.
0: Oh iya, tak iya tanggal 14 bisa semua insya Allah ya.
1: Iya besok.
0: Piol Piol, selamat siang Mbak Yos, Papa HM.
1: Siapa Mbak?
0: Piol lah.
1: Oh, berarti waktu itu lanang, Mbak?
0: Cowok lah, cowok. Pernah VN soalnya.
1: Oh, wanita.
0: Cowok. Lah, lah.
1: Jangan Amel, bener Amel.
0: Oh, siapa? Nggak ada.
1: Orang sih, Danung, cuma nih. Jangan si Wong Melu sampai siapa ya? Wadun.
0: Siapa ya, Pak?
1: Lupa. Amel apa siapa sih ya?
0: Oh, lupa, Pak. Piol ini piol cowok.
1: Oh, iya sih lagi Melu jeneng gue yang belakang nggak. Marinan jeneng paham.
0: Oh, Sela.
1: Sela.
0: Waktu
1: ya. Paham.
0: Waktu itu bawahnya apa sih? Oh, dulu ikutnya berarti PB dan sekarang sudah punya rumah di perumahan apa sih? Di daerah ini di SMP Kuturi kalau enggak salah di situ.
1: Oh,
0: yes,
1: gitu.
0: Udah ambil perumahan.
1: Sela. Berarti paham enggak ruang turun paham teman ya?
0: Paham dulu di Rapita juga sih di X Rapita.
1: Oh, berarti tahu sama diriku ya, berarti ya.
0: Tahu dong.
1: Mariati, Ardian sama Doleman.
0: Bapak Alia, Bapak Alia, si Rampok. Iya.
1: Mak Payanto, Pak Sarmuti, Maneng, Kang Babe.
0: Misalnya Bapak Ali
1: ya. Ibu Yong Tahu, Mie Ayam, Ibu Mie Ayam Cakra ya. Punya Langon juga, Madro Leman sama Nelson Mandela. Mintel-mintel Kang Amari, Tuli Muihana.
0: Ahmad Ganteng.
1: Ahmad Ganteng terus.
0: Kang Rayu.
1: Ini Raju oleh Raju.
0: Kang Edi Dados Trelep Jeger.
1: Lanjut ya, Umi Hana, Kang Toro, Kang Aki, Jengrani, Astuti ya.
0: Nurum,
1: gue, sin dua balungan, Bu Mira sama kawan.
0: Bu Mira, oke.
1: Mbak Kori A, Kang Muksan sama Bu Lora.
0: Kang Muksan.
1: Mama Arti, Sari, Mak Asna, Mbak Aminah, Mas Nuha,
0: Amin Bakar Umi Lela,
1: Umi Lela,
0: Wak Ato Ma'i, Wak Ato Ma'i.
1: Orang gak melebu-lebu ya, orang
0: sekarang. Iya, durung bisa.
1: Durung bisa gitu loh. Lanjut, Pak Mawak Iwi, Kang Sayu Tung Marse, juga ya. Majre, Pak Muter Odong-Odong.
0: Iya.
1: Ini makanya mau ngeturan anak, Kak Muter.
0: Apa?
1: Sama mana, Not. Maju Maping Isno Lolo, Mang Ijo ya. Lanjut, Mani, Kak Rajum. Ibu Sade, Mbak Sade, Mas Awang, Master Dawet, baik di Bondor kamu, sama Ilma, sama Pak Gito, terus buat Mari, kawan si Rebok, ya, panggil Pak Anto, terus sampai sama Mang Anggi, kan, Mang Komen sama Bagas, Bunda Cece,
0: Kang Ju, Ju, Kang Jumargasari, Jumargasari. Jumargasari, Kang Ju, Mas Ju apa ngundang apa Kang dia? Ya?
1: Seperti Kang Abdi, Kang Abdi Abdila ya kalau temu Nusopo ya. Iya, Pan meluncur tegal beli tanggal 14 dekat Nuri. Iya, dia mungkin ala kabu ini sih wingi dengaren.
0: Siapa? Ongkas.
1: Kang Ibni.
0: Oh, Kang Ibni.
1: Ada, iya. Kemarin ada.
0: Dia terakhiran kemarin.
1: Oh ya, Kasano Jumargi tuan tertipu ya. Tangkap tuh, pembeli dia. Terus gua kasaran cuma tuh kan orang kafir tuh mau ikma, harus beler mau dia, lagi abah ini saat kelahiran ya, lanjut tetap gusti, tetap ada tetin, tetin do, wartim, gua aneh mau sakit, terus gua sekarang batar bolang.
0: Siapa? Oh, Nyiratu,
1: Nyiratu. Nyiratu, perempuan wajun ya. Nah, cetar di Dinda, orang langsung ngandoko. Eli pacul, Ida pacul, Anda pacul, Jana pacul. Ida pacul, Anda pacul, pacul KPW, Lengi pacul, wis. Oh, belen ya. Eh, gue pasang, Tegel Sari, Umbe.
0: Mas Albi cukur rambut, siapa?
1: Ya,
0: ini namanya Albi. Selamat siang, salam Mas Albi cukur rambut.
1: Oh, kayak gue. Tuan jahit apa ya, Mbak?
0: Channel jahit.
1: Channel jahit.
0: Ini di sini di save-nya namanya Bapak Alia ya.
1: Iya, Tuan Lemu, Ibu Daroja, Ibu Sipur, kawan satu lawan sing jalan lele ya. Wis obale ini
0: para semuanya saja ya.
1: Ya spesial lo sing lagi siaran sing di Cepayu
0: wan dunia. Oke,
1: udah keluar ya.
0: Oke, Om.
1: Iya, mikir lagu apa?
0: Lagu Neku Suman.
1: Ningati. Kayak kuno. Iya,
0: kayak kue.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ding.
1: Jos.
0: Terima kasih ada Bapak HM yang udah di kosan keturen ya. Pripun Kang Raju, pripun? Lagune leye-leye nok ya. Iya, nanti berarti ini satu request sama Kang Doli ya. Nokia sampun nyate. Nokia mesti nyate ni 5 kodi. Ah, mboten sampai 5 kodi, 5 sindi Kang Raju. Satu kodi aja saya kayaknya enggak sanggup. Apalagi 5 kodi. 5 tusuk Kang Raju. Is alhamdulillah warik. Hasil kipitane Kang Bawor ya. Mantul, endul, surendul, tak endul, kendul. Ya sudah untuk Anda balani Salah Paraman FM. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dengan mengkonsumsi Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngedop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit, dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara ya. Harga Habutop berapa Mbak Yos? Masing-masing ya. Untuk isi Habutop yang 200 kapsul harganya Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Lihat-lihat dulu yuk. Cuaca nih lumayan adem. Paling enak memang gue selonjoran ya Kang Raju, Kang Doli di kawasan Dampiak. Selamat siang untuk Anda, selamat menikmati suasana leale Anda. Seruput kopi nih. Halo, juga selamat siang Kang Jumargasari.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi

0: Jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habu Top, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
0: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami.

0: sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugih yang beralamat di Jalan Raya Padasugih RT 03 RW 02 Desa Padasugih Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Hati berisik, a-e-a-e, baik kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok, manganeta secuil tok, tapi wis kerasa warek. Gulune ya lara, jeruane apa maning? Panas, panas nemen. Ning apa ya Kang?
0: Wah, aja dicer kue. Sampean kok kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medeni-medeni lah.
0: Ora medeni-medeni yuk. Kayak aku krungu wong ngeluh penyakit kaya kue. Kue wis akeh lumrah mengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Yo nggawa Habutop dinung ya.
1: Habutop obat apa sih kowe?
0: Habutop kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambunge sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek. Yo njaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tu dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nah apotik kok ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Procot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: kembali lagi masih di Parasari Siang ya, di 101.5 Setara Paramount FM Tegal. Masih ada saya, Yos Andi Arista di Parasari Siang. Masih ada demang-demang campur sari dan juga demang-demang keroncong sampai di jam 2 siang saja. Kebersamaan kita tentunya juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yuk yang menggabung kembali di 352888 kita sapa lagi. Halo, selamat siang Mbak Lanes Tuara Paramon.
1: Halo.
0: Halo Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang.
1: Kita sepanjang jalan.
0: Ada sampai aneh. Kelingan nih nang lanos ta bang. Ya bener. Tuwe nembe.
1: Saya kayong lah mbulah.
0: Ayo saya yang bubai lah ya. Yo saya lagi embuh ya.
1: Tengahnya kayak kue.
0: Yo saya lagi embuh ya gara-gara berapa kali Pak Guyuban enggak ketemu sama kamu. kemarin enggak datang, sebelumnya datang apa enggak ya, Bang? Oh, sebelumnya halal bihalal datang ya, Bang ya? Iya, cuman ya orang ketemunya secuil nemen.
1: Kan ketemu men, ayo.
0: Ya, cara siapa nyong gak kelas mau nopi sampai aneh berdi kok.
1: Ya, aku tau
0: COD dengan di sana. COD COD anak. Oh, serang ungsum. Hari gini COD ya. Hari gini gak umpet-umpetan. Terang-terangan ya.
1: Apa nih kuci, apa nih.
0: Umpan di parane sapa wingi sing pandolan ya. Lah aku ana sing pandolan be. Aja. Engko tak usir, engko tak usir ayak. Aku pengen nglemprak nang teras rumahmu, Bang. Papa HM. Ya gile ya. Papa HM, Bang.
1: Kiwa-kiwa tangan tanggane aku mau mako ya si Aisyah ya iki ya umpetane kono
0: berapa umpetane nang kono ya pembeli ya mengko umae dirimu tak gotong ya ya tak sol tak solong tak solong umahmu tak solong iya kan
1: anaknya oti ya ya
0: nyengiti tapi kandang lagunya manca lagi jangan dong
1: apa
0: ini ya apa
1: apa ya kepewis bulat pewis bulat
0: buleut
1: tapi kati san pun kan aku beli apa
0: ini terus
1: enggak
0: giliran nyong menang maksudnya beda terus nangan di rampung
1: oh.
0: terus satu paragraf
1: aku beli tahu nembang isin
0: acara siapa nyong sering kerungu neng Arfan kok nyanyi masa. Ya
1: Ya nak mlebu sampean.
0: Suarane sampean menarik nemen ya, menarik kena nggo narik becak.
1: Kaya kowe maning. Kaya upgrade sampean upgrade tenan.
0: Mbak, terima kasih Tuhan gitu. Duduk. Siapa sadis? Oh, kan banyak lagu. Ya mau kan simpan ngucapna terima kasih ya Afgan.
1: Apa ya?
0: Apa lagune Arfan? Lagu kesukaane Arfan. Iya. Apa? Lagu apa? Iki dudu dina Minggu sih ya, dang dina Minggu tak duit karo enyong. Ya, mumpung anak
1: iya. Aku lak mlebu sampean mlebu.
0: Aku lak pinter, Bang.
1: Pinter ngisin-ngisin amburannya pinter.
0: Iya, dang ngisin-ngisin ada nyong pinter wis biasa ngisin-ngisin nah.
1: Mendingan mental.
0: Ya kalau aku biasa ngisin-ngisinnya berarti mentalnya nyong wis dadi ya.
1: Ya lumanyut. Yang
0: ngisin-ngisin.
1: Bulat pewis ya.
0: Oke.
1: Bulat salam engko. Kayo sing maning. Kayo gondangan dia.
0: Oh iya, sapa sih arane sih, Bang?
1: Wah, aku belum kenal.
0: Ora kenal.
1: Iya.
0: Yang kenalan, Bang, tak kenal nyong sih, Bang.
1: Ketemuan apa patak.
0: Iya, jadi patak, dipatak duit ora apa-apa, Bang. Dipatak glotak ya ora apa-apa, dipatak glotak ya ora apa-apa. Dipatak bakso ya ora apa-apa ya. Ya, ya masalah duit kan ora kudu 1.000, Bang, ya kan? Wong nyawer saiki rong ewunan pe ya. Ora masalah. Iya, rong ewunan ora masalah, tapi aja siji ya. Ping-pingan. Iya.
1: Sengat ini.
0: Teteh Agustin.
1: Sengat najeng, panas sengat Kang Doli miki ya kayaknya ya.
0: Kang Doli, Pak Bah ya. HM.
1: Pak HM.
0: Iya, Jumargasari.
1: Tidak ketemu Ju.
0: Orang ratau ketemu.
1: Aku sering ketemu.
0: Oh.
1: Tapi tahu mangkat sih ya kayaknya.
0: Yeah. Iya, ya Kang Ju pan ngelamar nyong, tapi sayang nyong usara bisa dilamar. Si Ju.
1: Ju. Ju. Ju.
0: Bayus masih sendirian. Ya kayak gue sih Bayus masih sendirian. Nyong lamar sih san. Tete Agustin. Iya. Iya, masih Tete masih.
1: Tapi plepa.
0: Iya, Kang Edi Dados.
1: Edi Dados, tenet jegel ini ya. Iya, Kang Parto diung apa?
0: Iya, kue Bang Sen kue regen sate Mbak Yos nganti mripate abang men. Iya, Bang.
1: Apa nih?
0: Mripate abang men cari gara-gara kue regen sate. Memang pengaruhnya ke mata.
1: Oh, ya aslinya saya ya, sesuatu yang
0: benar-benar tidak baik. Lah, meriapati apa dan gara-gara orang turun neng sawang irong wangi telung ya, dina. Iya. Iya. Atau mungkin ada faktor lain, tapi kamu kan bukan peminum ya.
1: Ya mungkin.
0: Sebenarnya mungkin. Peminum kan bisa jadi kan.
1: Angge kena sika ya, sika paham ya.
0: Apa itu?
1: Sinar.
0: Oh, sih kan gak ada uang mumet. Masa pengaruhnya maring meripat? Masa pengaruhnya maring meripat orang duit? Sih dijeduk-jeduk ngonong nang tembok.
1: Ya kan, jenenge cita, penyakit cita.
0: Jika orang duit.
1: Iya.
0: Oh iya, terus jika apalagi?
1: Ya pas bagus lah.
0: Jika teringat tentang di kau. Ya wes.
1: Jangan ibu bawa.
0: Oke.
1: Bangun Diono ya. Iya, tadi nolan kali saya beno, mama nanti Anian apa ya? Kang Agus Boy dari
0: Mama Ari sama Papa Ari.
1: Katane kowe mau ngopi Bapak Cekonde manis maju dulu pingsan yang jantung
0: iya.
1: Ya.
0: Iya, bar mangan lato-lato kemerayak nemenung kae. Iya. Iya banget bar mangan. Cara Mama Ari, Bang, dudu cara nyong, Bang. Suarane kemeriak jare Bang gara-gara bar makem kowe.
1: Jasa kopes. Ya. Ya tane kowe apa ya
0: apa lagi
1: sudah siji penglet
0: iya
1: Om Kasoy Mama Wiwi iya Aki Berani napa
0: Kang Raju
1: Kang
0: Peter Bunda Santi Purbowo
1: iya Pak Mudiono selamat pagi
0: Mama Alisa
1: Malisa Kang Agus Ema Iqmal Wakadol ya.
0: Piol Piol
1: lobi,
0: Ibu Rini ya. Ibu Rini kepada tanpa air tak parani pura-purane tidur Mak Yos waktu di warung yuk ibet oh kemarin waktu acara halal bihalal di parani Ibu Rini terus apa-apa ini tidur iya Bang
1: lah
0: apa-apa ini kak sampai anda sore
1: ngantuk aku panas teman
0: teka-teka langsung turu ya
1: beli tuh aku sebungin
0: oh, oh

0: bang. Ayo bang, joget bareng bang. Iya. Us balik ah. Iya. Nggak ngesuk di tembung sih. Ada lagi neng halal bihalal nyebut-nyebutnya. Kayak apa sih bang? Bukan halal bihalal. Di pantai. Iya, hati-hati. Oke. Siapa bu?
1: Iya.
0: Turun, dirimu dalam. Iya. Oh, cakep. Enji, sawang solipun bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting. Jos, gembro jos. Terima kasih. Ada Bang Al di Labagowa. Lagunya oke. Hati-hati Mas Arfan dan Ria Jenaka ya. Aduh, wis pada balik ya, wis kari PW ke rumah masing-masing. Mesti ngolet kasur. Wergen. Ketemu lagi sama Mas Arfan nanti sore ya. Ini kan hari Sabtu ya. Iya. Yang mau gabung lagi di belakangnya Bang Al, halo, selamat siang Balan Nesara Paramon.
2: Campur sari Nesakoret.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Singgoleti daster
0: siapa ya pas gue ya? Sing jarane panu grup nang sampean ya. Oh, Miki ana singgoleti daster.
2: Miki ana paling mau ngoleti daster.
0: Bukan, tadi kan habis acara bakar-bakaran sate ya, krune pada kumpul, terus giliran pada makan ya, ya ngarane pengaruh maem sate ya, ya primen lian ya kira-kira, ya pada kelambruk ya, terus pada balik, pada pulang mereka cari kasur gitu. Mesti pada cari kasur kayak gitu. Pengen ngelabruk jeng Astuti. Dudu daster. Ana sih sing oleh di daster wingi. Siapa ya? Kang siapa lah? Kang Wir apa bukannya? Ada. Sing jalane umpetane nang daster Yos ya kowe. Kang Wir apa ya? Jeng? Lah iya nyong nang daster ya. Nyong wedi nang daster. Terus nang daster kan Kang Akib lagi pas acara paguyuban kemarin kan memang ya wis woro-woro. Grup no grup daster. Pime? Iya bener. Makane nyumpan nang daster bukan di no grup dan yang Astuti ya.
2: Papane
0: sing nang grup. Oh, papane ta ora oli dang Astuti niku oli nang grup, dang papane ta dilarang.
2: Apa papane larang?
0: Ora oli aja, dang Astuti ta ora papa. Iya, Astuti nang grup sawarga ora papa wis lah. Wis mana? Ora. Balene Stara Paramon ya, sing randa-randa dijejer ya. Ya, tu grup siji. Sing ra, ya sing ra ndebe ble. Dang ana sing ana bojone. Engko bojone ya. Jeruduk Astuti prim.
2: Kan paya sing marai.
0: Ya mangkane ki sementara sing jejeran randa-randa di situ ya. Sanggup ora nu grup randa-randane balene Stara Paramon. Dang sanggup siji-siji tu grupi. Bar gue nembe. Ayo, siapa yang mau saya no grup? Siapapun. Gue nyengacung mas. Enggak nyengacung mas. As, nyengelin daftar apa ora as? Aduh, lagunya apa nih Astuti?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa? Apa nih? Jengrani, ibu jengrani di belakangnya. Lo udah kempling? Oke. Jengrani lagi ngapain jengrani?
2: Lagi pan sarapan.
0: Jam berapa ini? Jam segini sarapan klungserane, sarapan klungse. Ya ben, aku sarapan.
2: Kalau bujangnya.
0: Oh iya bu. Oh iya, bujangnya ganteng ya. Kayak papane Astuti ya. Iya, pisane Astuti ora ayu ora apa sih as?
2: Mbok.
0: Lah kok.
2: Projo lagi
0: meneh.

0: sebenarnya Anda terbuat dari apa sih, As? Bujangnya be ganteng ya. Perpaduan antara bapaknya Astuti karo Jeng Rani. Lah tapi kan yang heran bisa Astuti aduh. Angel nang mentaning nyemu mami bentuk.
1: Cari mama Astuti. Jeng lahiran
0: Meyek.
1: Iya Mrojole.
0: Oh, Mrojole berarti orang sesuai karo prosedur.
1: Iya.
0: Aduh. Isangin royal Astuti nang weteng bener mulai semrawut.
1: Cekane panter ya.
0: Tapi orang enggak ro ya. Umumnya wong lahiran kadang kan ya sedino rong dino melas yo. Langsung dijejek langsung metu ngono.
1: Iya deh.
0: Iya nih Anya. Mulai nih kusirainnya udah diamburadul. Iya, tapi kayak gue buat apa ya? Ya, Astuti, aku sing mengagumi. Sing dikagumi apa nih dong?
1: Iya.
0: Ya wis, Astuti.
1: Iya,
0: baterainya ngedrop, As. Iya wis, As. Enjih, Bapak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlah ting-ting jos. Dan ini budek sing WhatsApp terakhir. Iya. Ya sudah ya. Anda kada balik dari suara para Mon FM. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Selain berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, Habutop juga bagus untuk penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah, dan diare, kolesterol, untuk penderita tumor, anemia, bronkitis, buat stamina juga bagus, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, untuk radang tenggorokan juga baik, terus untuk kesuburan pria dan wanita, memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah, dan lain-lain. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul, harganya Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul, Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul, Rp100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Star Paramount FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramount di Jalan Raya Dampiak 132. Ana lagu Sundia kembali ya, versinya Nina. Ada Bullet. Aduh, bacanya primake ya Bang Al. Bullet. Spesial untuk memenuhi permintaan dari Bang Al yang ada di kesana Bagoa. Tetap di 101.5 Suara Paramount FM Tegal bersama dengan saya Sandarista dan bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

Yo, Ben Rondo dijamin kempling ya. Rondo kempling sudah saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Astuti, Kang Akib dan Cengrani ya. Selamat siang untuk Anda. Kemudian terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Ayo kita sapa persatu ya. Sapa satu persatu. Ada Ahmad Ganteng. Ahmad Ganteng absen Sabtu kedombrangan, Mbak Yos. Aduh, kedombrangan bisa kedombrangan. Iya, kangen Mam Sate. Masih di suasana momen bakar-bakaran sate ya. Salamnya buat Om Kasnuri, ada Nyiratu, buat Mamalani ada Mas Gani, Tete Gani deh ya, masih kecil. Terus ada Ganteng, ada Jasa Kerajum. Oh, Mas Gani ganteng. Jasa Kerajum, ada Afurkon, ada Ayu Poso buat Mama Mahmud. Ada Kang Albar, ada Feby Belpas buat Kang Sopari, ada Kang Doli, Mama Ari, Nia, Mbak Nia Pangka. Ada Jenal Jahit buat Mama Neng, Umi Habibah, Abah Sahrul buat Mbak Ayo sehat, aduh rekandil amin. Lagune di Kempondo Suketik, Suketek ya, tadi sudah saya hadirkan. Versinya Nela Karisna tadi ya. Di belakangnya Ahmad Ganteng, Om Kasnuri juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Piol juga, selamat siang, terima kasih sudah hadir Kang Piol. Mama Alisa juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Bunda Santi Purbowo juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Jasa Kerajum, bertanya dalam hati, kenapa Jasa Kerajum dari tadi tidak ada kabar dan suaranya? Terus tiba-tiba pas Yos Andrista mau closing, tiba-tiba muncul. Apakah baru bangun tidur ataukah habis ngidek-ngidek kedele? Orang diidek-idek Yos, orang terima diidek-idek. Si tiga pak nasak, dicayang-cayang. Berarti jasa kita tiba-tiba penyayang ya. Kedele bedi sayang-sayang, nanti jadi tempe. Apa maning wong wadun? Apa maningnya ibu syuhada ya sak. Di belakangnya Bunda Santi Purbowo ada assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos, Star Paramon, Dangdut Support Entertainment, Campur Sarinya Support Entertainment. Ada Mas Peter hadir Mbak Yos yang ada di kawasan Villa Pinggir Kali Bengle, Talang Tegal. Salamnya buat Bang Al, ada Om Kasnuri, ada Jasa Kerajum buat Mbak Am Kembang Pang. Terus Om HM, ada Kang Doli, ada Kang Adidados, ada Furkon, ada Kang Kopidin, Kang Parjo, Ambi Bakar Madu, Umi Lela, Mama Reganis, ada Mama Lani, buat Nyiratu, ada Wong Ireng. Terus buat Mama Anis, ada apa nih? Kang Adidados ya. Mbak Feby Belpas, ada Kang Muhtar Odong, ada Teteh Agustin, buat semuanya saja. Buat Mbak Yos, akeh sing klalen Mbak Yos, salam-salame ya. Ya ora kabeh kudu disalami. Nyong bacane juga teol. Buat Mbak Yos selamat bertugas aja. Terima kasih. Dumplak keting ting jos jos jos jos. Mbak Am Kembang Pang wong endi Mbak Yos? Ya Mbak Am wong Kembang Pang maksudnya. Kembang Pang itu nama desa anak lanang Mas Peter. Mbak Am Kembang Pang wong endi Mbak Yos? Wong Kembang Pang namanya Mbak Am. Dan tak aran dewane Mbak Aminah ya. Aran luwi dewane Mbak Aminah. Orang Kembang Pang, Kembang Pang itu nama desa Mas Peter. Kayak nyong nemen ya, karena orang ngerti nama daerah-daerah, nama desa-desa. Kan ada desa Tenggendal Seret, itu di mana juga saya bingung ya. Terus selamat siang. Salam ini Mas Albi cukur rambut atau gimana namanya ya? Tapi kalau di sini di save-nya namanya Bapak Al ya. Gi, selamat siang saja dan terima kasih sudah monitor. Kang Raju juga selamat siang. Lagunya leye-leye Mbak Yos. Nok Yos sampun nyate 5 kodi. Belum 5 kodi, baru 5 tusukan. Sugeng robokan Nok Yos. Nji. Kang Raju, kalimau asli Lisbon. Salam kelima bibidadari ne. Salam kagem Mama Prabu, Mama Ella, ada Mbak Siva Pekalongan, buat Bu Cito, ada Mama Ine.
terus Mbak Ari, kali Mas Ateng, ada Papa M buat Papa Esa, ada Cumarga Sari, ada Teteh Agustin buat Mbak Ngodisit Dimiki ya, ada ada Teteh Agustin, terus Mbak Wiwi Sigit, ada Mama Amel, kemudian Semar Seberang, ada Bang Kuri, Kakek Redi, Lajeng, Bapak Nek Uyun, ada Mas Iton, Kang Mukri, ada Kang Aryo, ada Kang Darmo, ada Kang Sobar, Kang Kasnuri, buat Kang Joko Holik, Sudawirat, ada Alokis, Lokis, Mama Kolor, Mama Nunung, ada Mama Dea, kali Mas Agus Boiler, Jaka Sembung, Mas Kamari, Salam Manis buat si kembar, Nok Windy, Nok Isna, Nok Esa, Nok Anissa, Abas, Maturus Suwun, Nok Yos, Ji Sawang, Sulipun. Di belakangnya Kang Raju ada, Assalamualaikum Mbak Yos, aku Cu Cakep. Oh iya, arane Cu Cakep anak. Tuh balene setara kayak arane nyentrek-nyentrek sekali ya. Amat ganteng anak, Cu Cakep anak ya. Anger Yos apa ya, enaknya darane apa ya. Yos apa, Yos blek-blek ngonong. Yos Semeleho ya, yang sering jarane. Sapa ya, yang sering menyebut saya Semeleho siapa ya, Mas siapa ya, Albar, apa siapa sih lah, lupa. Juga cakep saking Marga Sari, temannya Cici Sagita yang judulnya Kelinci Ucul ada ya, tapi entah ini versinya siapa. Salamnya buat semuanya saja, Balene Sara Paramon dari A sampai Z, super rasanya Kang Gaya Mbak Yos sing lagi tugas matur nuwun ji. Sama-sama Kang Ju Margasari, Teteh Agustin, Mbak Yos sehat alhamdulillah Teteh Agustin. Mbak Yos masih buka online apa enggak? Tadi setengah jam yang lalu sih masih. Saya kira yang masuk Teteh Agustin, ternyata tadi Jeng Astuti ya. Berarti lagi faktor keberuntungan Jeng Astuti, lagi apa, faktor keberuntungan lagi berada di diri Astuti. Kemudian ada, Assalamualaikum Sugeng Siang Mbak Yos, pripun kabaripun pangestu nji, inji alhamdulillah nyuwun langgam resepsi sudah dihadirkan ya saking Walcina. Salam kagem sedoyo setara Paramon FM sing saya mawon, spesial kagem rondoku sing tasi remen kali kulo supaya sing raus mawon mentoke grup relep jeger. Matur nuwun dari Kang Adi Dados Kambangan Kuto nji. Kemudian di belakangnya Kang Edi, Papa Ari sama Mama Ari di Sirampok juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ibu Rini bersama dengan Pak Pramudiono juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Sarmudi juga terima kasih sudah hadir. Mbak Yos tiang pundi nji? Sing jelas kulo sanes tiang listrik ya. Kulo tiang kulut ugi sanes tiange jasa kerajum. Blekutak sontong ana Mbak Yos. Aduh dinten iki mboten enten blekutak sontong. Entene wong ireng. Wong irenge Mbak Nia. Ya. Hadir, hadir. Assalamualaikum Mbak Yos, pantun nuwun lagune wis diputer. Siapa ini ya? Oh iya, siapa ya ini ya? Zaitun. Enggak tahu. 6474 dikasih nama ya biar saya bisa sebut secara langsung nama Anda di udara ya. Kalau namanya disebutkan, jadi kalau namanya disebutkan bisa kiwir-kiwir di udara ya. Om Ajet, masyaallah tabarakallah, ternyata ini namanya Om Ajet. Oke, nanti saya simpen ya Om Ajet ya. Sugeng siang, terima kasih sudah hadir. Tadi lagunya Sunda ya. Emut baik versinya Hedukus Endiang sudah saya hadirkan memenuhi permintaan dari Om Ajet ya. Oke. Pripun Om Ajet? Pripun? Oh nggih, jempole, tunjukkan jempolmu. Jempolmu manis cewu. Jempolku cantengen. Jadi mohon maaf tidak bisa saya tunjukkan ya. Aduh Mbak Yos, pripun? Papa M belum online wis mudun. Papa M sudah ya kan tadi kan di awal-awal Papa HM sudah masuk kok ya.
Apen-apennya apen, apen-apennya durung melepu. Ya sudah, sampai di sini saja ya kebersamaan kita di Parasari Siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 30 Mei 2026 ya. Terima kasih untuk bersamanya yang sudah bergabung melalui voice call ataupun ada yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan SMS online. Setelah ini nanti Yos Andarisa hadir kembali di La Nosta, ada Demang-Demang, Pop Nostalgia, Indo dan juga Manca di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore. Demang terakhir ini memenuhi permintaan dari Kang Ju ya, Kang Ju ya. Ju cakep, Ju cakep. Yang ada di kawasan Margas Hari Kelinci Ucul. Dan 101.5 Suara Paraman FM Tegal, saya Yus Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: 0283 352 888.
1: Acara kalau kasih ngapik temen sih.
2: Gema, anggar pan krongok na lagu-lagu nostalgia.

0: Nah, ya sih enak. Ya sih acara apa menurut?
1: Uwe, arane lah Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Nggo sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan, pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Degial. Hai hai hai Balane Setara Paramon. Ketemu lagi sama saya Yus Andarista ya. Seperti biasanya, kali ini saya hadir di Lanosta di kesempatan siang menjelang sore hari ini ya, hari Sabtu akhir pekan di 30 Mei 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja, kebersamaan kita di Lanosta. Ada teman-teman pop nostalgia ya, Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti. Yang mau gabung silakan, saya tunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp atau SMS online di 0852 931 9958. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Dan untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Rolling Stones, ada Angie, spesial untuk Anda, Balon Setara Paramon FM Tegal. Don't go anywhere, tetap bersama dengan saya Andarista sampai di jam 4 sore saja ya.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan
1: Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
2: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
2: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
2: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
2: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
2: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
2: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
2: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
2: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
2: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
2: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
2: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak.
3: Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
2: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
3: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
2: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukosa.

0: Apotik BJ Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jaga

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin. Mene-mene, Jeng. Tumben kie, Jeng Andin dolan mene.
2: Iya, Jeng. Nyong pantakon. Angger panyilih dana sing langsung cair. Nengen dia, Jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae, Jeng. Syaratnya ora ribet. Bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo, Jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya, Jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pi anak cabangnya kok. Terus, penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen. Lumayan lo, Jeng, oleh prelek.
0: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Kembali lagi masih di 101.5 Setara Paraman FM Tegal. Masih ada Yos Andarista di Parasari. Di Lanos tak dong ya, sampai di jam 4 sore saja. Bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Ada juga Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Yang mau gabung, kita sapa aja dulu di 352-888. Halo, selamat siang Balanes Star Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang
0: juga. Iya, teman-teman. Apa, Saharul?
1: Lagunya
0: ya Allah, dunang IKB penyare.
1: Mau anu kapan? Lebu atane ora bi.
0: Oh, nang Mbak Nurul.
1: Nang sampe.
0: Oh. Ya rek keder nyebut e.
1: Ora durung bubu nyong ya nak tongrong.
0: Ya salam, durung ke berturu awan Abah Sahrul.
1: Mau karo Papa HM kok.
0: Oh, Papa HM mlebu.
1: Aku ora disalam.
0: Aduh, Bu. Padahal salamnya kenapa, Bu?
1: Terlung
0: lah berkarung-karung padel. Oh, apa lu lari disebut?
1: Oh,
0: waduh, menang bengok be, dang mono be, wedang separo bayi be, wedang be.
1: Orang kita orang pernah sebut
0: ah. Orang disebut ni kita lanjut terus ngomong oma M, papa M.
1: Lagunya
0: apa nih?
1: Lagunya. Dia ada lagi
0: Mayang Sari Casak Rajum. Pripun be?
1: Salam
0: monggo be. Oke.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Rezekinya ya berkah selalu.
0: Amin ya Allah. Doa sebaliknya buat Abah Sahrul dan keluarga.
1: Salam yang kok adinaku.
0: Iya.
1: Boleh nih.
0: Papa
1: HM.
0: Siapa om? Siapa be?
1: Ya, Firmana.
0: Firman? Kang yeah. Firmana?
1: Iya.
0: Yeah. Waduh, belanya Papa HM?
1: Iya, om tapi ya.
0: Waduh, beres.
1: Ini lagi dengan aku.
0: Oh, ya besok, Kang Siang. Yeah. Kang Firmana.
1: Firmana.
0: Oke.
1: Okay. Terus buat Kang PM.
0: Nji.
1: Terus gue Kang Edi Dado.
0: Kang Edi Dado.
1: Iya. Yeah. Mau sini selebih siapa, Mbak? Ya. Yes.
0: Mau sih nang Parasari.
1: Oh iya, sing anyar.
0: Oh, ini baru pertama kali.
1: Oh, pertama
0: baru opening.
1: Ya. Iya. Okay. Buat Ami Bakar Madu.
0: Iya.
1: Terus
0: Casak Rajum, Ba.
1: Iya, Casak Rajum.
0: Nji. Iya.
1: Terus Kang Awang.
0: Kang Awang ya. Masya Allah. Mama
1: Hilman.
0: Anji.
1: Terus. Kang Handoko.
0: Ya, channel Jahit.
1: Channel Jahit.

0: Wa'ato
1: Ma'i.
0: Ma'i. Terus buat Bu Ida Martono.
1: Enji.
0: Karo Lima Sri Kandine.
1: Oke.
0: Terus Bu Sri Ayam Cakra.
1: Bu Sri Mi Ayam Cakra.
0: Ya, terus Mama Asifa.
1: Mama Asifa.
0: Pas Nuri.
1: Kang Tohal Arrobi.
0: Terus Kang Aryo.
1: Enji. Oke.
0: Kang Sayo Lobolo.
1: Kang Sayo Bolo.
0: Iya, terus Purkon.
1: Heeh. Nji.
0: Terus Mbak Mudrika.
1: Mbak Mudrika.
0: Iya, terus Sinter buat Mama Nadia, Mama Nia.
1: Oke, okay. Tata Agustin Kuningan Jawa Barat. Mbak Mudrika Zain. Oh sudah ya Mbak Mudrika ya.
0: Beserta keempat anaknya.
1: Oh iya iya iya.
0: Terus Mama Hasna, Mama Kiwi, Bunda Sa, Mama Silmi, Kang Akib, Astuti, Cengrani, terus Bang Mandor Leman,
1: Bang Mandor, Mama Neng Om Bambang.
0: Iya Mama Neng Om Bambang. Sehat nggih.
1: Sehat insyaallah.
0: Kang Joko Polek. Mama Wus.
1: Iya.
0: Terus buat
1: apa lagi,
0: Mbak?
1: Ami Bakar Madu, Umi Laila.
0: Laila.
1: Umi Habibah, Pak Di Gondrong.
0: Terus buat Bunda Eko Santi Purbo.
1: Nji, Burini Pak Pramudiono.
0: Ya, Purbo.
1: Nji.
0: Prapromudiono.
1: Nji.
0: Terus buat ya siapa?
1: Apa lagi?
0: Bude Imut.
1: Mbak Bude Imut.
0: Iya, Bude Imut.
1: Kang Peter, Mas Albar.
0: Kang Peter, Mas Albar. Iya,
1: Ahmad Ganteng.
0: Ahmad Ganteng.
1: Terus
0: buat Kang Parjo.
1: Oke. Okay.
0: Mama Nani, Karo Titi Geni. Terus buat Kang Sarno Yumarti.
1: Iya.
0: Sinarere. Terus Trinil. Batari. Terus buat Kang Ibni Abdillah Wonotopo. Kang Haji Santoso. Kang Uji Saputra. Terus buat Bang Mitu.
1: Iya.
0: Nilelet Niratu.
1: Iya.
0: Abah Wilan.
1: Oke. Okay.
0: Terus buat Walemu. Pakulka,
1: Kang
0: Cahsima,
1: Ji.
0: Terus buat Kang Parto, Mama Lydia,
1: oke dia,
0: terus Mama Ari, papanya Ari,
1: Mama Ari, oke, okay. Ya.
0: Terus buat Kang Udin,
1: Kang Udin Beduk, Ji. Kang Untung,
0: Kang Untung, Karo Basri, Ji. Terus
1: Mbak
0: Ini, terus nggak Mama Nepita,
1: ya. Semuanya. Ji, semuanya saja ya, Mbak. Oke.
0: Okay.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam dumlak ting-ting. Jo. Terima kasih ada Abah Sahrul yang ada di kawasan Beduk bersama dengan Mama Nisanya. Lagunya tiada lagi. Lagi-lagi tiada. Di belakangnya Abah Sahrul. Halo, selamat siang Mbak Lani, suara Paramon.
2: Halo.
1: Halo,
2: Om. Siang.
1: Selamat siang juga, Om Kas.
2: Ini sepanjang hari.
1: Teman-teman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya?
1: Kabar baik, alhamdulillah Om Kas Nuri. Alhamdulillah.
2: Amin,
1: saling mendoakan. Oke.
2: Okay.
1: Lagunya apa? Tangan tak sampai.
2: Iya.
1: Coba saya cari dulu ya.
2: Salam perdana berjalan tidak ditugas.
1: Anji.
2: Iya, terus baru turun ya.
1: Yang baru turun ada Abah Sahrul.
2: Wanisa ya.
1: Oke.
2: Papa.
1: Emel.
2: Pakai jiwa lemu ya.
1: Ya.
2: Jamilah ya. Indro Ismailing ya.
1: Oke.
2: Tertual Arabi ya. Ayang Yongki ya. Peter ya.
1: Kang Peter.
2: Iya Peter.
1: Kang Peter di mana ya?
2: Terus gue udah Siti Pengle ya, Mama Ayu, Mama Yola, Mama Lulu Pengle juga, Baru Jana, Purawani Papa Siti, Bansa Tukara Mas Lo Itine, Pak Ajus Bina Riri Sika, Eka Nisi Bida Pacul, Jiri Pacul, Komi Gonyer Pacul, Ida Marto Loyo, Karoli Pakadika Dile, Mama Jiro, Jiro, yes. Mama Asma Jengat ini, Kang Aki Jural ini, Yumintel, Yumintel.
1: Oh iya, di Bengle bener. Jalan Projo Sumato Bengle. Iya, alamatnya komplit ku ya, Linge.
2: RT ini sih sana.
1: RT, biasanya nggak RT ada apa? Nomornya ada apa? Nomor rumah sekalian?
2: Lebedeng RT 7, RW 1.
1: Iya, promosi san. Nah, kowe ajak lalen mengko tanggal 14 Juni.
2: Jakarta Rup.
1: Iya.
2: Anak Jakane, Mbak.
1: Oh, anak Jakane.
2: Iya, Jakarta Rup 2.
1: Oh, alamatnya?
2: Iya, alamatnya.
1: Ya wes.
2: Terus engko Mama Lani ya.
1: Oke. Karo
2: titik gadi ganteng. Iya. Tiga.
1: Terus?
2: Trio pesek ya.
1: Iya, betul.
2: Iya, Jojo ya.
1: Iya, Jojo.
2: Kurini ya.
1: Kurini.
2: Robert Yone, Bakares.
1: Teteh Agustin.
2: Mungkirnya Teteh Agustin, Jirobi, Lopis. Nyok Anggun.
1: Iya.
2: Nyok Amel. Nyok Ayu Dinda. Nyok Ayu Nadia ya.
1: Iya.
2: Dari Mama Esya ya. Jasa Kerajum ya.
1: Ya.
2: Pas nipong titin yeni manes panes bunda putri mama Suripa Mbak Dewita mama Tia mama Tuti mama Elsa mama Yunita mama Jayang Armi Kembelap. Iya terus mau nengang Mas Amru lah Mas Jidan Omoman Om Lim Abe Sahrul.
1: Oke.
2: Terus mama Ikma ya. Terus malinge kampung Pak Antun si Begito Mama Hilman Awang Mbak Asyada Umi Habib Papel di Gondrong Ami Barmadu Melela Aryo Apurton Luta Doli Mbak Atin Amat Kanapi Usi Saputra terus malinge nggak Busri
1: Busri mi ayam cakra
2: Mama Firda Busanto Mbak Ijan ya Anis Mawadia Agus Boiler Kang Ontang Anteng Nol Kang Sobar Mas Juhri Mas Juhri jadi Bogor Mama Asnat Jengatini ya terus Abah Rohim
1: Abah Rohim
2: Mama Wida Kalilini Mama Ginang Kang Samsul Kang Andoko Berurut Kang Desma terus Eka Tonjong Eka Anjas Mama Anjeli Mbak Nukal Nyaman lanjutnya Mani Mutri Kasden Madam Renggani terus Mani Ngopak Ketuk Buketuk Mabus Joko Poleng Duwija Duwiban Basiro Ngopak Ketuk pacatan ya. Iya, terus Mbak Nini Kang Kobra. Terus lanjut ya.
1: Manjo mangga.
2: Kenal sing perak. Yu Marti ya, Kang Sarno Om Cipto, Dinere Rini, Mbak Iya Molini, Ayah Mama Pita Beduk, Udin Beduk, Papa Untung, Ibu Sri Ada Mesti A. Wa Ato Ma'i.
1: Wa Ato Ma'i.
2: Amat ganteng.
1: Iya, Mas Albar.
2: Terus Mama Neng ya.
1: Iya.
2: Bang, Mas Janto, Kang Raju, 5 beda jari ini.
1: Oke, deh.
2: Oke. Iya, lanjut ya, Mbak.
1: Nji.
2: Titik maning koran ya, Mbak.
1: Iya, Mbak.
2: Yo, Mama Lisa ya, lemahan Agus ya. Apa? Marto Dewung, Kanesa Jadul, Tidak Dos, Telap Jeger, terus Ibni Abdila Santoso, Mama Ari, Papa Ari, Bang Dul ya, Bang Kumis ya, Bapaknya Alia kan Densus ya, Mama Bagas juga, iya wis, gua semuanya KB ya.
1: Iya, iya, Om.
2: Bapaknya setara para MUM FM.
1: Oke.
2: Jangan lupa tanggal 14 ya, Mbak.
1: Jangan lupa tanggal 14 ya, Pak Kuyuban, tepatnya di rumahnya Om Kasnuri, Lebeteng.
2: Enggak perlu.
1: Ji. Ben pada weruh Om Kas Umay Om Kasnuri. Betul. Oke, Om. Iya, jangan ada ganteng ya, Mama Bibin ora gelem ya. Padahal Mama Bibin gelem berarti ganteng deh. Oke.
2: Oke, engko semuanya kabeh.
1: Nji.
2: Kecuali.
1: Oke, Di.
2: Berada. Ana sing kerim,
1: Mbak. Siapa, Om?
2: Mbak Am.
1: Bakam kembang pang. Oke deh.
2: Cakwe rawan.
1: Iya.
2: Sampai orang rumah.
1: Iya, waktu kue aku ban mono tapi keder beloke.
2: Mono ngetan.
1: Lah iya. Ngerti ya aku telepon Om Kasnuri ya. Lah kue.
2: Orang ngerti WA orang.
1: Nah aku bisa orang kepikiran mono ya Om ya.
2: Nyongen tadi kus dia kena somel.
1: Lah aku kayak gawe lomtok yakin som.
2: Ya wis,
1: Ji.
2: Kapurane ya, Mbak.
1: Sama-sama, Om.
2: Wis sampeyan weruh ya, Mbak.
1: Iya, akhirnya bisa weruh ya, bismillah ya. Mudah-mudahan sehat.
2: Makasih atas waktunya, Mbak.
1: Ji.
2: Spesial gue jenengan, terima kasih ya gue sampeyan. Mentoke ngomong winter.
1: Oke. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlek ting-ting.
2: Jos,
1: terima kasih ada Om Kasnuri yang ada di kawasan Lebedeng bersama dengan Mama Wiwin sayang. Tiada lagi yang ku harapkan, Mayang Sari. Tiada lagi yang ku harapkan di dunia ini selain duit sing akeh nemen. Ya, tetap bersama dengan Yes Andarista di 101.5 Suara Paraman FM Tegal ya, sampai di jam 4 sore saja ya. Dan untuk Anda balanya Suara Paraman FM Tegal yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dong dikonsumsi Vitamanya. Vitama ini bisa membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Vitamanya untuk cara mengkonsumsinya diminum ya, bentuknya kapsul, 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Kemudian untuk V matanya ini diteteskan secara langsung ke mata atau mungkin bisa diteteskan ke air hangat dan diminum. Harganya cuma Rp150.000 dan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paraman FM Tegal, Jalan Raya Dampyak 132. Spesial buat Abah Sahrul bersama dengan Mama Nisa yang ada di kawasan Beduga, Mayang Sari. Tiada lagi spesial untuk Anda.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Bu Anggi, arep ngendi Bu? Katanya gugup temen kok.
5: Iya ke Bu, arep kondangan gue Pak Sami, anaknya jadi hitan.
4: Hah, gini sih Ki Bu, buka acaranya ngesu.
5: Walah Bu, Bu, aku kok macam undangannya warungnya sih Ki acaranya ya.
4: Anak-anak, baik Bu, gini aja, ngambil disit, teknanya Vitama, solusi kesehatan mata, main meripatannya awas.
5: Vitama sih gue ngapa?
4: Vitama gue obat herbal sing warna-warna hasiate, kena gue infeksi mata, mata minus, beleken, bahkan gue katarak lan penyakit mata liane.
5: Siap Bu, mongko langsung tuku. Terima kasih ya Bu, wis awe ngerti. Dari ora khawatir wis ana tambani.
0: Vitama, solusi kesehatan mata, bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
6: atau di agen apotek Udanmas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
0: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Baik, kembali lagi masih bersama dengan Sais Andiarista di La Nosta ya. Teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an masih akan terus dihadirkan untuk Anda. Menemani istirahat siang Anda sampai sore nanti ya. Yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya juga harus tetap semangat karena aktivitas Anda tenang saja masih akan terus ditemani oleh tembang-tembang pop nostalgia ya di La Nosta-nya Setara Paramon FM. Yang mau gabung kembali kita sapa di 352888. Halo, selamat sore Balan Setara Paramon.
1: La Nosta hitnya sepanjang hari. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Umi Habibah.
1: Ya, betul.
0: Aduh, sehatkah Anda hari ini?
1: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Iya, lapak sudah mulai buka setelah hari raya Idul Adha? Belum, masih istirahat ya.
1: Dari lebaran.
0: Oh, iya wis berarti
1: hari Tasrik.
0: Oh iya, masih hari Tasrik ya.
1: Iya. Oke. Makannya itu daging korban.
0: Oh iya, oke. Berarti mulai aktif lagi kapan? Hari apa, Umi?
1: Kenapa?
0: Mulai aktif ngelapak lagi hari?
1: Insya Allah besok.
0: Oh besok, besok hari Minggu dong. Oh iya, ramai malah justru ya. Banyak ya, banyak orang liburan. Oh iya, di situ persis. Banyak ramai di situ, banyak orang. Berseliwer-seliwer.
1: Itu kan paginya ada pasar belek.
0: Iya. Iya, lapaknya di situ sih, warungnya ya. Di sana sih, Mi.
1: Pagi-pagi belum pada mandi.
0: Wah, belum pada mandi. Masih beleken. Matanya masih beleken langsung pada melayu banter temen mari pasar belek ya. Di area 407.
1: Cuma hari Minggu saja kah itu?
0: Iya, setiap hari Minggu ya, pagi ya.
1: Karena jalanannya ditutup.
0: Oh, ya. Oke. Ini mau request lagu apa nih, Umi?
1: Minta lagunya dari Meriam Bellina.
0: Yang apa, Mi?
1: Aku percaya.
0: Aku percaya. Coba saya cari ya.
1: Iya.
0: Aku
1: percaya.
0: Lanjut, Umi.
1: Percaya ya.
0: Sudah, Mi. Nyanyinya cuma segitu aja.
1: Aku percaya kau menyayangku seperti aku mengasihimu.
0: Asik.
1: Namun kadang dirimu bagai acutan aku.
0: Bagai acutan acu.
1: Hanya kesabaranku yang menghibur diriku selama ini.
0: Nah, kenang-kenang nadanya yang sudah paham.
1: Akui betapa kau sangat berarti bagi.
0: Oke, luar biasa. Bersambung nanti hari Minggu ya, karaokean di Arfan.
1: Walaupun engkau sangat
0: Cuit. Sampun, Mi.
1: Jangan kau anggap selamanya aku harus
0: apa nemen satu lagu dinyanyi kenangan di pol Umi Habibah ya. Sangkin apal lagu nih. Wong ireng sugeng santen.
1: Ya, wong ireng.
0: Piol juga selamat sore Kang Piol. Iya, Bu Rini ya bisa menjegong. Alhamdulillah, Bu Rini. Waduh, laris manis Bu Rini. Kang Aji Santoso.
1: Santoso juga.
0: Iya, Kang Ibni Abdillah pripun ngomong apa?
2: Oke. Tarik sih semongko.
0: Kang Ibni tumen-tumennya PN.
1: Kang Ibni
0: Abdillah
1: apa?
0: Iya, aku bilang tadi kan Umi nyanyi, terus dia ya. Ini oke, tarik sih semongko. Itu membuat lagu dangdut. Bunda Santi Purbowo.
1: Selamat sore.
0: Jangan sampai 3 kali, oke. Ya. Monggo terus lanjut.
1: Salamnya perdana buat Mbak Iyo. Semoga sehat selalu.
0: Ya.
1: Dan diberi rezeki yang berkah barokah.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin, doa sebaliknya buat Umi Habibah dan keluarga ya.
1: Ya amin.
0: Oke.
1: Ya lanjut. Monggo. Bakar madu sama Umi Lelanya.
0: Iya.
1: Tadi buat yang udah pada masuk, Kak Nuri sama Mama Wiwi.
0: Bunda Siti. Iya.
1: Bunda siapa?
0: Bunda Siti.
1: Oh ya, Bunda Siti.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Betul.
1: Sore. Buat Mama D ya sama
0: Kang Peter, Kang Peter. Iya.
1: Terus buat Mama Ali.
0: Nji. Oke. Mama Nunu. Enji, betul.
1: Mama Nadia. Mama Lani.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Kang Tohel Arobi. Iya.
1: Terus buat Mama Neng.
0: Mama Neng. Iya.
1: Mbak Nia Bogaren. Mbak Atin. Iya. Yeah. Sama Pak Kanapi. Terus buat Kang Doli.
0: Kang Doli.
1: Papa HM.
0: Papa HM.
1: Kang PI. Kang Parjo.
0: Iya.
1: Iya. Terus buat Bang Al. Bang Al.
0: Nji.
1: Mama Prida.
0: Iya.
1: Terus buat Dedi Dado.
0: Oke. Oke.
1: Tete Agustin.
0: Nji.
1: Kang Robi. Terus buat Kang Ibni
0: Abdila. Kang Ibni Abdila.
1: Ya,
0: Casak Rajum.
1: Baca
0: Ah sama
1: Om
0: Awa.
1: Terus buat Mama Sintan Mali.
0: Mangane mie ayam kalau lontong biasanya sama bakso ya, langsung lontong sama mie ayam.
1: Mie ayam
0: kok sama lontong. Bubur sama lontong gimana itu ya? Bubur yang Umi Habibie dikasih lontong, waduh, angel maning ya Mia.
1: Okay.
0: Ya terus? Nji. Oke. Oke, Umi. Iya.
1: Ya, KPPW.
0: Semuanya saja, Mi.
1: Iya. Sore.
0: Nji. Waktunya setengah jam ke depan sudah mau selesai. Oke.
1: Iya, ada ya.
0: Ada, aku percaya. Enten.
1: Iya. Ya, super spesial. Buat Mbak
0: Iyo. Nji, matur nuwun. Amin ya rabbal alamin.
1: Super
0: spesial
1: lagi buat
0: Pak Ade Gondrong. Oke. Iya. Sampun.
1: Lagi dolani.
0: Oh, biasanya latihan. Sudah, acaranya sudah terrealisasi atau belum?
1: Ya, belum.
0: Belum ya. Oke.
1: Iya, matur nuwun ya.
0: Nji, sama-sama. Nji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlak ding ding.
1: Jos.
0: Terima kasih ada Umi Habibah bersama dengan Pak De Gondrong. Ini hari ini libur ngelapak ya, libur jualan berarti lagi di hari Josari Lor ya. Selamat sore saja ya buat Umi Habibah dan Pak De Gondrong. Halo, selamat sore Balan Star Paramon.
2: Halo
0: Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyalong guys.
0: Iya Bang.
2: Aku mau berbuka pertama. Suwe menekannya potong.
0: Iya, aku ngeledek dirimu.
2: Oke.
0: Padahal saya juga tidak tahu. Pertama itu Abah Sahrul ya. Apa ini tadi? Umi Habibah.
2: Iya, aku potong langsung kena.
0: Iya, waduh. Tapi
2: potongnya bisa ngudak manis.
0: Waduh, berarti Anda Melayu ini kurang lenceng.
2: Oh, emang lagi udah boleh di potongnya ya.
0: Iya.
2: Potongnya dewek.
0: Iya, ya, berarti semua
2: manis, bisa.
0: Oh, gak bisa. Berarti Umi juga nanti mati ya?
2: Sih.
0: Berarti ngalah ya kamu ya?
2: Iya.
0: Iya, wes.
2: Okay. Saya lama.
0: Emang sengaja lama.
2: Sinyal kita emang enggak kayak.
0: Iya, enggak apa-apa biar kamu ngedor ya. Enggak, biar kamu punya besar keinginan untuk ketemu saya, kemudian saya dantemi ya. Biar kamu makin bersemangat untuk ngantemi saya, enggak apa-apa.
2: Ya.
0: Iya, wes. Lagunya apa nih, Bang?
2: Apa ya, lembar? Kesehatan apa ya?
0: Lembaga Permasyarakatan apa?
2: LP. Ya, LP.
0: Ada.
2: Kopi anane, kopi apa itu?
0: Apa ada? Itu emang ada yang apa kue?
2: LP Linkin Park.
0: Oh, lah lembaga permasyarakatan. Anda sukanya membuat saya bingung deh.
2: Ya bingung deh, cewek.
0: Ya iyalah, saya pusing. Apalagi saya habis makan sate ya, saya pusing nah, dong bang.
2: Malah kepenak beli.
0: Enggak lah.
2: Si... Tidak kena karena manja.
0: Ya orang, nyong siraimu mata bang, kliang.
2: Iya. Bulan ini
0: iya. Apa dek baunya apa bang? In the end, crawling. Mei Desember.
2: Apa?
0: Mei Desember.
2: Apa
0: nih? Iya maunya yang apa lagunya?
2: Kaliannya terlukuan anak apa?
0: Kaliannya ada What Life Done.
2: Ya bukan baby What Life Done.
0: Ya itu aja.
2: Ya, we anu apa meane apa meane?
0: Apa?
2: What Life Done meane apa meane?
0: Meane si Apri memang sudah bang.
2: Iya. Artinya apa?
0: Iya. Ya kamu yang mengartikan lah, kamu sebenarnya bisa seneng apa-apa ini ngetes nyong anak apa?
2: Aku nggak paham.
0: Ah, saya tahu
2: apa
0: kamu.
2: Cupu.
0: Ya enggak ya, cupu apa suhu?
2: Cupu.
0: Cupu apa suhu?
2: Cupu dan gula kilo mal.
0: Salam ya bang.
2: Suhu kayak cuping Cina pakai suhu. Hormat suhu. Ini gemut banget ya.
0: Iya.
2: Iya, Om ya tiba pada konto. Om Kasmawi, apa ya?
0: Iya.
2: Bani ya. Iya. Kalau wong itu ya. Amanat DA. Baby Blepa. Blepas apa sih, Bayu?
0: Blepas kue blepotan.
2: Oh, blepotan.
0: Iya, kayak Yos kan lagi ngomong wis lah ya. Jarane Bang Al kan kayak kue. Belepotan. Kayak Yos sedang lagi maem bubur ya belepotan ya.
2: Atas bayi mawon.
0: Oke.
2: Iya, saya apa ya wae. Aku ndak apa ya Anton.
0: Iya.
2: Kang Bayem, Kang Aen ya.
0: Terus
2: gitu, kalau Mama Hilma apa karena ngawang pas ada apa Saul betul untung
0: iya. Oke.
2: Ini Pak Mudiono.
0: Oke. Oke.
2: Ini work nopot.
0: Kangwir. Abi baik.
2: Iya, wis mau wis mlebu, Pak.
0: Oh, oke. Ngondisit. Oke. Ringok kena disit, ringok kena disit ya. Ayang Alpin, entar mal.
2: Assalamualaikum.
0: Entar malam jemput aku Ayang Alpin. Nokita sudah mulai memanas ketika Nok Alpin ketika Bang Alpin masuk online ya Nokita ya. Tapi sayangnya Bang Alpin langsung lari terporot-porot entah kemana dia. Wedi karo wadon apa pimin si Bang Al ah wong ana wong demen mengejar cintamu kok Anda tidak menyambutnya dengan baik-baik. Pimin Kang Wir.
3: Mbak iya.
0: Dalem.
3: Arane diganti bae arane Ros aja Yos ya kalau ngomong Ros ngono.
0: Oh iya. Jup kasian no kalau diganti Ros.
3: Telepon. R sing dawa Ros.
0: Iya, kayak kowe. Tapi memang kasian. Sebenarnya nama saya memang Ros. Nah, karena saya menyadari ada pendengar yang namanya Bang Al yang susah untuk menyebut huruf R, jadi saya ganti saja deh dengan nama Yos ya, untuk membantu Bang Al supaya mudah untuk menyebutkan nama Yos. Oke Bang Al? Iya. Upaya Bang Al. Halo. Tadi mana ya? Saya bingung. Tadi berapa dua penelpon ya? Satu penelpon lagi di 888-nya. Halo selamat sore Balon Star Paramon.
4: Akhirnya panjang hari. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Panjang hari.
0: Anji.
4: Balane setara Paramon
0: gitu loh.
4: 101.
0: Iya.
2: 4.5 mata Kabupaten Tegal.
0: Anji, gitu loh ya.
2: Oke. Pengen suratan iki upaya wong tangi turu ke.
0: Iya. Eh PPHM iki bar diganyami kayo. Apa sahru lo. Iya, online pertama langsung ngomong-ngomong. Mbak Yus, PPHM online mau. Bisa nih nyong udah disalami. Akhirnya juga. Oh, iya udah disebut Abah Sarul. Iya, menang.
2: Untung orang kerungu.
0: Ah ya, untung orang kerungu. Menang baik. Ya wis Abah, mengkodang dolan mono wedak. Wedak separo baik. Ya sama kayak aku.
2: Umi Habibah, dia pas ngelilir. Oh. Umi Habibah berarti.
0: Nah, gue akhirnya ya, Abah Sahrul nyong repan nyalami PPHM, nyong repan nyalami PPHM. Lah tapi terlanjur nyebut PPHM ya bener-bener nyalami.
2: Iya, bener nyalami ya. Surat tanah
0: oke.
2: Ya, oke, dulu Mbak Yos, keluarganya. Terus buat Abah Sahrul, Mbak Nisa, ada Im Kong Boim, gitu deh. Harap Indol, gitu, baru. Ya, wong pari, ya lompat dan
0: Mama Wiwin, Om Kasnuri. Iya.
2: Ketuk.
0: Anjing. Oke.
2: Ini sama Pak Yono. Baby Belvas. Belvas ya,
0: Belvas. Siapa? Lah iya, orang etor ya, aduh. Enggak ngomong jilbab, ngomong jilbab, ngomong jilbab. Jilbab.
2: Lanjut. Cendulman iki nyong apa?
0: Siapa? Om Kasnuri, Abah Sahrul, Wak Lemu. Iya.
2: Terus
0: Abare Bakri Primen Wak Lemu.
2: Jangan lele.
0: Iya.
2: Wanita wadon perempuan woman ya.
0: Iya mikir tak elingne Abah Sahrul, ke Abah Sahrul disebut dang sepisan maning ora nyebut mengko dang maring Abah Sahrul ya nang tengah dalan pandadang.
2: Oh kayak gue.
0: Iya.
2: Sebenarnya alami ya.
0: Iya pan di wadah kronjot ya.
2: Panjang di sana.
0: Kronjot.
2: Malah nih kabar jom.
0: Oke.
2: Iya. Pas Nuri ya, Mama Wiwin ya.
0: Nji.
2: Lanjut terus buat gue memang
0: kirim
2: tahu untuk Marcel sama suami ya. Terus majramu.
0: Iya.
2: Terus Pak Warno maju maping Isnu Maijo. Terus Pak Tasari Mama Ardi.
0: Iya.
2: Manan Mandela ya. Terus Nestara para menkap
0: kayak. Iya.
2: Bibas sampai digondrong ya.
0: Mm-hmm.

0: Salame.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh belakang ding ding. Jos, terima kasih ada Om HM, Papa HM atau Ayah HM.

Sahara Paraman FM dalam jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Walemu, oh iya walemu, monitor selalu ya walemu ya. Sehat walemu, mudah-mudahan sehat ya kondisinya ya. Oke. Saya munculkan dulu nih Maryam Blina, aku percaya dari Maryam Blina ya. Kemudian setelah request lagu dari Ubi Habibah, ada What I've Done, sing artinya apa yang telah aku lakukan bang. Sampaian senengnya, pada nyalok lagu mesti sampaian kita bisa ngerti artinya. Ya urung dendam mbak Yus, lah wis orang ngerti. Apa yang telah aku lakukan, itu arti dari request lagu yang diminta sama Bang Al ya. Kemudian nanti surat Tanto Minja bisa ditunggu saja ya Papa M ya. Ya sudah. Dimiki mana melinanya? Muncul dulu deh. Saya hadirkan dulu untuk memulai permintaan dari Umi Habibah bersama dengan Pade Gondrong yang ada di kawasan Harjosari Lor. Don't go anywhere. Tetap di 101.5 Suara Paraman FM Tegal karena masih ada Yus Anda Arista di Lanosta sampai di jam 4 sore saja bersama dengan produk-produk dari Pade Donatur Indonesia.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat telepon dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum, dengan siapa Bapak dan di mana alamatnya?
2: Saya dengan Pak Abdul, alamat di Desa Saguling, RT 4 RW 2, Ciamis.
1: Bapak suka mengkonsumsi Habutop. Coba berbagi cerita Bapak menggunakan Habutop. Silakan sampaikan, Pak.
2: Alhamdulillah, setelah tahu obat Habutop, saya mengkonsumsi tiap hari. Ya, keluhannya ada kesemutan, galinu, kemudian muria. Bisa sembuh.
1: Emang Bapak pekerjaannya apa sehari-hari?
2: Sehari-hari saya bikin minyak kelapa dan gleno. Pukul 7 sampai jam 4 sore. Alhamdulillah, stamina terjaga oleh obat Habutop. Oh, pesan-pesan pada yang lain yang belum pernah mencoba Habutop, silakan beli di apotek-apotek dimanapun yang tersedia. Alhamdulillah, khasiatnya ya yang saya rasakan itu mancur, pokoknya Pak Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Pak Abdul, mohon maaf diganggu ya.
2: Iya.
1: Demikian pendengar, hubungan kami lewat telepon dengan Bapak Abdul, pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Bapak ingin Dimas?
5: Mbunok? Lah, kan pimin. Kon jaga malah ditinggal. Wong wis pikun ka.
4: Aku berjemur gombal, Mas. Duh, bapane gawe panik anake tok. Ora ngerti wis akeh keluane ka. Iya gegen bae.
5: Eh, papa nok. Ya lo papa. Ning ngapa nempes kaya kowe?
6: Aduh. Kon siapa?
5: Aku mantune jenengan, Pak. Klalen. Jenengan ning apa?
6: Aduh. Sirae liyang.
4: Bapak paling ngendi? Jagung baik ini, aja mengendi-mengendi. Wong wis akeh keluhan nih. Yen pan apa-apa, ngomong kasri pak, ngomong kasri.
6: Kasri siapa ya?
4: Anaknya jenengan opa, mitra inggal tahun kak, kelalen.
5: Wis, arane be, wis pikun kak. Ditelateni minum herbal Habutop bae ya mak, melas. Wis sampe keluhane.
4: Iya bener mas, Habutop apik nggo keluhane bapak. Anak diabetes, kolesterol, ditambah tensine dhuwur.
5: Ya wis anok, mas peneng apotek disit.
6: Pandi nang,
5: tumbas herbal Habutop pak.
6: Melu nang, pengen weruh sing biar-biar.
5: Hah, pancen, jare pikun, giliran sing biar-biar kelingan. Ya wis yuk.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
7: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
8: Madupitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Tekmoro, di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tekuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum terbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randukunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
0: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

Ya, sadar dengan pop nostalgia dari miliknya Tommy Jebisa. Ada suratan ya dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Om Kasnuri bersama dengan Mamah Wiwin yang ada di kosan Lebeteng. Jasak Rajum, selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Lagunya untuk sebuah nama. Bu Bay, online di sit nembe lagunya di play. Khusus untuk Jasak Rajum. Besok lagi asaknya. Waktunya wis, aduh. Sudah di detik-detik berakhirnya kebersamaan kita di Lanosta. Kang Tol Arobi juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Terus Bunda Santi Purbowo juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Wong Ireng, assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Wong Ireng hadir, salamnya buat semua Balanesta Arab Paramon. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasih buat Mbak Yos, semoga sehat selalu. Ada, assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos, pelipun gabare. Salam buat Dede Gani dan Dede Nadine, Mbok Lani, terus apa? Dan geng Irung Cilike, Cilik Mentik, Bunda Imut, Semut Mut, sama geng Bolang, Seruduknya. Sama geng Bolang Seruduknya. Wis lah nyong bacane sananeh tulisannya. Om Kasnuri, Raden Jasa, ada Kang PI, buat Kang Edi, ada Om Bambang, Mama Neng, buat Mbak Nia, ada Wong Ireng, terus Papa HM, ada Aba Sahrul, ada Afurkon, terus buat semuanya saja, buat Balanesta Arab Paramon FM, semoga badan sehat. Terus spesial buat semeloheku yang cantik, Mbak Yos Manis Andarisa, selalu sehat dan bahagia. Aduh, anakku ini anak apa ya? Anak seolah-olah anak apa? Semangat, cantik, oke, terima kasih ya. Kemudian di belakangnya Piol Burini bersama dengan Pak Pramudiono juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yo, semoga sehat-sehat selalu ya. Banyak rezeki dan barokah. Waduh, terima kasih ya. Salam doa sebaliknya buat Kang Aji Santoso ya, yang kemarin habis sakit ya. Syafaqallah Mas Aji. Semoga segera disembuhkan dan dipulihkan kembali dari sakitnya. Salam buat semua Balanesta Arab Paramon Mbak Yos, matur nuwun ji sawang sulipun. Kemudian ada Kang Ibni Abdillah juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Fitter lah, gak pakai pen, pakainya filter ya. Filter ya itu dong. Kang Fitter, padahal enaknya di dudang Peter, sedap di Peter kayak gitu. Kang Fitter ya, yang ada di villa pergi apa pinggir kali Jalan Projo Sumarto Bengle. Fitter kue singkatannya, ada singkatannya, pantes nggak mau dipakein P. Fit terus sama dengan sehat terus, oke. Fitter ya, oke. Saya ingat ya, bukan anak sih ngomong kayak ngomong luar arane. Ya ora apa-apa, bebas ya. Bebas, wis pokoke panaran fitter, panaran jack. Asli nama singkatan dok. Oke, salamnya buat Om Kasnuri, ada Umi Habibah, buat Ami Bakar Madu, Umi Lela, ada Om HM, Bang Jack, ada Bang Al, Kang Doli, Kang Ibni Abdillah, ada Kang Mutar Odong, Wong Ireng, Mbak Febi Belpas, buat Nyi Ratu, buat Mama Lani, ada Kang Edi Dados, lagi, Jasak Rajum, Kang Parjo, Kang Sayolobo, Afurkon, terus Kang PM, ada Kang Kopidin, buat Mbak Yos, aku pantakon maning, kembang pangsih, nengen di Mbak Yos. Waduh, aku orang ngerti ya, aku juga, aduh, aku orang lugu, orang rumahan, aku kurang lampar, lampar ke bahasa apa ya? Kurang tahu ya, intinya kembang pang lah, nanti tanya sama orang yang lebih tahu. Kembang pang itu tepatnya di mana ya? Oke, buat Mbak Yos terima kasih yang udah baca WA aku ini ya. Buat Mbak Yos juga selamat bertugas, terima kasih. Salam spesialnya buat Mbak Am di Kembang Pang. Matur nuwun. Waduh, ini berarti salah satu pengagumnya Mbak Am nih. Kang Fitter. Mama Nunung juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Nok Ita juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Wir juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Terus Abah Sahrul juga selamat sore. Wak Lemu juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Papa HM yang ada di kawasan Keturin juga terima kasih sudah hadir. Sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta ya. Di kesempatan sore hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 30 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaan yang sudah bergabung melalui voice call
ataupun Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan SMS online ya. Setelah ini nanti ada Mas Arfan menemani Anda di Paramon Suka-Suka sampai tuntas nanti ya. Dan Bang, terakhir mohon maaf tadi Bang, lagunya durasinya ternyata sedikit banget, jadi tiba-tiba langsung ke iklan ya, dan saya gantikan di tebang terakhir spesial buat Bang Allah. Ini aja deh, In The End ya, dari miliknya Linkin Park. Lagu ini menceritakan tentang perjuangan, rasa kecewa, dan kesadaran bahwa terkadang usaha keras kita itu dalam hidup atau dalam satu hubungan itu tidak cukup untuk mengubah hasil akhir ya. Oke, dan 101.5 Suara Paraman FM Tegal, saya Yus Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Dang Dute Saporete. Halo, selamat sore Balin Setara Paramon. Apa kabar semuanya? Hey. Oke, sekarang sudah di hari Sabtu di tanggal 30 Mei tahun 2026 ya. Arvan hadir untuk temani Balin Setara Paramon dari sekarang sampai nanti jam 5:30 sore di Diva Dangdut Setara Paramon FM Tegal. Yang jelas hanya menghadirkan lagu-lagu penyanyi wanita ya. Jadi khusus untuk penyanyi wanita, enggak boleh penyanyi pria gitu, enggak boleh. Oke, dan seperti biasa yang mau gabung sama Arvan nanti bisa dimanfaatkan 352888 dan juga di 6145477, atau yang mau gabung via SMS atau on WhatsApp silakan ke 0852-9319-9588. Dan yang mau ngedapetin produk dari PT Denatur Indonesia silakan bisa datang aja langsung ke Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal, atau ke apotek-apotek dan juga agen-agen yang sudah bekerja sama secara resmi dengan Radio Setara Paramon FM Tegal dan juga PT Denatur Indonesia ya. Apa kabar semuanya hari ini? Ada yang mungkin baik gitu ya, ada yang mungkin lagi kurang enak badan. Oke ya, minggu-minggu kapan ya itu Arvan sengsara banget. Oke deh ya. Oke, dan yang jelas silakan bisa dimanfaatkan SMS atau WhatsApp ke 0852-9319-9588. Kenapa ini gak buka-buka sayang? Aduh, ya wis ya. Yang mau gabung sama Arvan, nah maksudnya ini dulu dibuka ya. Oke, Arvan ini dulu ya. Oke, dan yang jelas sampai nanti jam 5:30 sore dari 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Ada dari Mbak Evita Mala dengan ada apanya sih? Kira-kira ada apa ya? Oke ya, sekarang ada miliknya dari Mbak Mega Mustika dengan Hitam Bukan Putih ya. Arvan pilih apa ya? Pilih berwarna aja deh.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisah.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabayan, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak semut. Itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan itu Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50, udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Madhuvitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
4: Anda bisa mendapatkan

Apotik Diva Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04, RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Sehat, alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan HW

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh, serada di anak, waro reja anak, kemantran anak, mejasem pe anak cabangnya kak. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, lumayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung anak promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Akbar untuk Balenstara Paramount yang sudah siap-siap ya mau bergabung sama Arvan, silakan di 352888. Halo, selamat malam Stara Paramount.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mas Arvan.
0: Selamat sore.
1: Kebanyakan sate nih Mas. Oh.
0: Oke, amin. Makasih. Sehat, amin sehat.
1: Mas, lagunya masuk.
0: Ah, masuk.
1: Iya,
0: punya siapa? Punya siapa? Rita.
1: Rita masuk.
0: Iya.
1: Kemarin Mama Adi nyanyi sih.
0: Oh, iya, siap.
1: Iya, oh, nyanyi selamat malam.
0: Oh, iya, selamat malam.
1: Nanti tanggal 7 ikut.
0: Insyaallah, insyaallah, amin.
1: Iya, temu kangen.
0: Iya, temu kangen ke Rebo Selawas ya.
1: Iya, Mas Erwin.
0: Oke, amin.
1: Yo,
0: siap, amin. Baik.
1: Oh,
0: Abah Sahrul, selamat sore, Abah Sahrul. Yo, oke. Mama Nunung, selamat sore, Mama Nunung. Baik. Oke.
1: Mama Nunung kalinya Mama Nadia.
0: Yuhu. Oke, yuhu.
1: Mama Ufti, Bayu Lita, Kakak Nuri, Bibin Betar, Kang Doli. Mama Lani, Kang Parjo.
0: Mama Lani, Kang Parjo, baik. Terus? Oke.
1: Kang
0: Pi. Iya. Oke.
1: Kamu taruh dong, Mama Nod, Mama Selin, Walemu, Rapa
0: Nod, Lalu Cep. Yuhu, oke, siap.
1: Terima kasih.
0: Yuhu. Jublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Malam juga.
0: Kok malam sih Arvan?
2: Arvan?
0: Emang Arvan bilangnya malam ya?
2: Sore, mau malam.
0: Emang Arvan bilangnya malam ya?
2: Iya.
0: Masa sih?
2: Iya.
0: Ah, masa?
2: Iya, kebanyakan sate.
0: Masa iya. Sih? Arvan, perasaan ngomongnya sore, Mama.
2: Malam, maksudnya.
0: Oh. Iya. Iya, wes. Iya, pikun.
2: Allah.
0: Soalnya kurangan duit sih, gedenya pikun. Nggak ada duitnya kayak orang.
2: Iya, deh. Ya,
0: ora kakean duit kakean duit kok kekurangan duit jadi ini pikun. Oke, Mama Reganis, gimana kabarnya Mama?
2: Alhamdulillah.
0: Yuhu. Oke. Request lagunya dulu apa nih, Ma?
2: Surat cerai.
0: Surat cerai. Oh iya wes. Ngone siapa sih, Ma?
2: Elvi, Mas.
0: Elvi. Oh, ini adanya. Oh ya, Elvi Sukesi ya. Oke. Yo, salamnya buat siapa, Mama Reganis? Yuk, Amin.
2: Iya, terus buat Ami Bakar Madu.
0: Ami Bakar Madu, Milela, selamat sore.
2: Nyirat.

0: spesialnya nggak siapa? Yayangnya siapa sih, madam? Yayangnya siapa sih?
1: Arane madam.
0: Madam. Oke. Yo wes. Oke.
1: Aduh. Ya
0: wis lah,
1: terima kasih.
0: Oh iya iya iya. Yo. Cuplak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Madam Rengganis ya, sudah bergabung. Ya Arvan, lupa itu karena enggak punya duit ya. Jadinya apa ya? Cepat lupa. Oke, 352888. Halo, selamat sore Stara Paramon.
2: Halo. Suara Paramon.
0: Dangdute
2: Saporete.
0: Iya.
2: Alhamdulillah bisa masuk Mas Alvan.
0: Nah, giarannya siapa ge sing masuk ge?
2: Dari Wakadol Yomani.
0: Oh, Wakadol Yomani. Iya. Oh, nyong suwet nemen lo tomai Yomani ke Wakadol.
2: Yomani pokoknya pertigaan ngidul.
0: Pertigaan ngidul terus?
2: Iya. Anak pondok pesantren Mono
0: iya.
2: Alabror.
0: Heeh.
2: Ulun terus ngidul.
0: Berarti arah maring Guci.
2: Iya, arah Guci.
0: Oh, arah Guci. Iya. Oke.
2: Okay.
0: Gedung
2: NU.
0: Oh, gedung NU. Ya.
2: Iya.
0: Oh, ya gedung NU. Mampir. Gedung NU sing nang iringane kali ya, kayak ya.
2: Iya, ning
0: Cakrung ngarepe. Iya. Wis, oke okay, Wakadul. Pan request lagune apa Wakadul?
2: Lagune Cinta Berduri.
0: Cinta Berduri.
2: Iya,
0: sebentar. Elvi ya. Oke. Okay. Iya. Yui. Salamnya buat siapa Pak Kadul?
2: Ya, salamnya pertama enggak Mas Alvan satu.
0: Ya, terima kasih.
2: Amin. Suara dudar rumandang terus.
0: Amin.
2: Mas Atus.
0: Yuhu.
2: Kasmangan,
0: Kasmedang,
2: Kasmedang. Ya, usah repapat gue. Watasi.
0: Abah Acung.
2: Iya. Wong ireng.
0: Iya,
2: Bukares, ya.
0: Ngomong
2: arane wong ireng.
0: Iya.
2: Oh, bakat urung bekonon bae, ya.
0: Terus?
2: Ya, gua taslim.
0: Oke, iya. Terus siapa lagi Pak Kadul? Yuhu. Terus? Amin. Apa kue?
2: Langkaling sabrang kana.
0: Hah?
2: Kudu nurut perintah yang pangeran. Lakonana mumpung urip ning alam dunya.
0: Oh, iya.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Wakadul ya. Om Kasnuri selamat sore. Mbak Nurkanti juga selamat sore ya. Om Kasnuri bareng sama Mama Wiwin ya. Untuk pertemuan ke depan di tempatnya Om Kasnuri ya. Arvan belum pernah ke sana soalnya. Baik, 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dangdute. Iya betul
3: teman,
0: sekali
3: teman. Kabarnya sehat Mas
0: Arman. Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Mengapa nekene sapa?
3: Royani.
0: Oh, Ida Royani.
3: Mengapa? Salam perdana gonjang dengan ya.
0: Terima kasih.
3: Pada mudun ya.
0: Pada mudun.
3: Madem
0: reng.
3: Iya nama Kadul.
0: Iya ini Miki Pak Kadul. Nyong tidak tahu kurang suaranya Pak Kadul.
3: Aku ya.
0: Oh iya. Jadi
3: kembali Setara Paramon FM.
0: Yuhu.
3: Gitu loh.
0: Iya.
3: Oke. Jangan lupa ya. Tanggal 14
0: Juli. Iya.
3: Minggu.
0: Nong Om Kasnuri ya. Iya wis. Oke siap Om.
3: Iya.
0: Terima kasih Om Kasnur. Terima kasih. Buat siapa?
3: Yang gue Mama Wiwin.
0: Mama Wiwin.

Selamat sore Mama Wiwin. Sama-sama Om Kas. Jublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Om Kas Nuri bareng sama Mama Wiwin ya di kawasan seberang timur sana, timur selatan ya. Nyorong urung daun Om Kas Nuri ya. Terima kasih buat Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela. Apa kabar buat Mama Rengganis? Terima kasih juga buat Wakadol di kawasan Yomani dan Om Kas Nuri bareng sama Mama Wiwin ya. Baik, jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal bareng sama Arvan Satria Perdana.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya.

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

Baik, 101.5 setara Paramon FM Tegal, Dangdute, Saporete, dan selamat sore yang lagi di jalan ya. Halo, apa kabar buat Mbak Nana Fitya ya? Dari Dinas Kesehatan Kota Tegal, selamat sore, selamat menikmati sore hari ini. Semoga hati-hati, semoga selamat sampai tujuan ya. Hati-hati di jalan. Oke, baik, terima kasih buat Mbak Nana Fitya yang sudah ngedengerin setara Paramon FM Tegal. Dan halo, selamat sore, apa kabar Mas Arvan? Ini ada Mama Nunung, selamat sore, sehat ya Mas Arvan, sehat. Salamnya buat Mbak Nisa Tara Paramon semuanya aja. Dan spesialnya buat Mas Arvan, request lagunya dong, Mat Bobi dari Ayu Soraya, sudah dihadirkan sama Arvan ya Mama Nunung. Halo, selamat sore Abah Sahrul, selamat sore, apa kabar Om Kasnuri, selamat sore Mas Arvan. Salamnya buat semua Mbak Nisa Tara Paramon yang jangan lupa Minggu tanggal 14 Juli 2026 ada pertemuan P3K tempatnya di rumah Om Kas, alamannya Cepeteng ya. Oh, Lebeteng, Lebeteng. Aduh, ini Arvan matanya berapa ya minusnya ya? Lebeteng RT7 RW01 Jalan Jakarta Rup 2 ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Arvan, dari Mbak Nurkanti di kawasan Wangan Dawa hadir. Terima kasih yang sudah bergabung sama Arvan ke 08529319988. Halo, selamat sore, apa kabar Om Kasnuri bareng sama Mama Wiwin ya. Ada dari ini, kenapa lagunya seperti ini sih? Sebentar ya, Arvan cari yang ini nih. Nah, coba ya. Bener gak? Sebentar ya. Oke. Sebentar lah. Ini kok kayak gini sih musiknya? Aduh. Oh, coba yang ini ya. Se. Oke, nanti Om Kasnuri ya lagunya ya Om Kas ya. Arvan carinya yang bagus.

diriku. Tinggalkanlah rumah ini agar hati ini tidak semakin hancur, Romo.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemarisan, Kampung Cibulu gitu. Keluhan gatal-gatal mata saya dengar di

0: Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak itu kan. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Aptek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Dangdutnya Saporete, dan sekarang sudah jam 17 lebih 26 menit waktu setara Paramon. Itu artinya Arvan harus pamit ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih buat yang sudah ngedengerin setara Paramon FM Tegal, dan terima kasih buat yang sudah bergabung sama Arvan, dan terima kasih buat yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Yang lagi di jalan, hati-hati. Kalau misal ngantuk, coba berhenti sebentar ya. Oke. Belajar dari kasusnya kemarin ya, warga Pemalang yang satu keluarga itu meninggal dunia semua, padahal cuma tinggal 5 km aja gitu ya, karena dipaksa ngantuk gitu ya. Jadi biasanya kan kita itu berpikir udahlah sebentar lagi aja gitu kan. Nah itu jangan sampai ya. Jadi kalau misal memang udah sebentar tapi kita ngerasa ngantuk gitu ya, kita coba istirahat dulu. Supaya apa? Supaya demi keamanan kita bersama. Baik, terima kasih atas segala kebersamanya, dan mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin ada sedikit trouble teknis ya, karena memang gak terlalu ini ya. Oke, terima kasih atas segala kebersamanya. Arvan pamit, Balnistara Paramon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporite. Halo, selamat malam, apa kabar Balen Setara Paramon? Oke, selamat malam semuanya. Ketemu bareng sama Arvan Satria Perdana di kesempatan hari ini, hari Sabtu, di malam Minggu 30 Mei tahun 2026 ya. Oke, mabuk duit. Siapa sih yang enggak butuh duit? Ya sekarang mau pipis aja harus bayar ya. Oke. Dan seperti biasa di Setara Paramon suka-suka, dari sekarang sampai nanti jam 10 malam, Arvan hadir untuk temani Balenya Setara Paramon FM yang lagi santai gitu ya, atau mungkin yang lagi beraktivitas, lagi lembur ya, yang lagi sedikit pusing gitu ya, yang lagi sakit semoga lekas sembuh, dan yang lagi sehat semoga bisa mempertahankan kesehatannya ya. Wajar sih kalau manusia itu sakit ya, karena kan manusia. Ya kalau misalnya ngerasa sakit, coba periksakan ke dokter dulu ya. Oke. Mungkin butuh istirahat gitu ya, atau mungkin butuh vitamin, atau mungkin butuh duit. Oke, dan seperti biasa di 352888 dan di 6145477 bisa Balenya Setara Paramon pakai untuk nyanyi bareng sama Arvan nanti ya. Dan yang mau langsung kesini boleh gak Mas Arvan? Oh boleh banget ya. Boleh. Datang aja ke Jalan Raya Dambiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal ya. Arvan lagi apa ya? Lagi pengen duit aja lah. Perutnya udah kenyang. Oke, dan yang jelas Balenya Setara Paramon bisa request lagu atau juga kirim-kirim salam gitu ya. Bisa nyanyi dangdut, pop, tarling, kosidahan juga boleh, indianan juga boleh, manca juga boleh gitu ya. Tegalan juga boleh, bebas. Tapi kalau mau request lagu cuma ada 3 ya, tarling, dangdut, dan juga tegalan ya. Jangan request lagu pop gitu ya. Kalau mau pop, nyanyi aja sendiri langsung ya. Oke, mabuk duit sudah dihadirkan sama Arvan untuk ngingetin gitu ya, kalau duit itu penting gitu. Oke. Wis makan pakai sari jadinya kenyang ya Mas Mamalani. Iya Ma. Nyong

0: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
0: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Nindi?
0: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan. Badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
0: Pertama ada saya beli yang isi 50. Yang kedua saya beli, merasa cocok saya beli lagi yang isi 100. Kemudian merasa enakan, enak sekali. Terus akhirnya saya beli yang isinya 200. Sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
0: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal. Kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi. Mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

Jumat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Desa Kepunduhan RT 01 RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Waalaikumsalam. Jeng Andin. Mene-mene jeng. Tumben kie, jeng Andin dolan mene.
3: Iya jeng, nyong pantakon. Angger panyilih dana sing langsung cair. Nengen dia jeng.
2: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng. Syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
3: Iya, jeng.
2: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya, kak. Terus, penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen. Mayan lo, jeng, oleh prelek.
1: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
4: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
0: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Nindi?
0: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan. Badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
0: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
0: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidah

SMP 01 Suradadi atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang,

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Ada dari miliknya Bunda Elvi Sukaisi dengan 7 sumur. Baik, yang mau gabung sama Arvan silakan bisa dimanfaatkan di 352888. Selamat malam buat Mbak Nia Bogares, selamat malam Mama Lani, selamat malam Om Eling Pacul, selamat malam juga buat Mama Rengganis ya. Oke, halo selamat malam Setara Paramon.
1: Selamat malam Mas Afan. Jadi iya. Ke Saporete teman-teman.
0: Yuhu.
1: Rahasia hati.
0: Rahasia hati.
1: Topik Umar.
0: Topik Umar.
1: Iya.
0: Sebentar.
1: Kopi bibir basah rahasia hati ini Mas Afan nih.
0: Oh gitu.
1: Bania, bibir basah, Mama Dodo kalinya makan kopi jin. Udah Septi. Lantun nyatun. Sinta Nola. Bunda Ana. Alio, A-A-U-O-N.
0: Tadi judulnya apa? Ami, Ami, judulnya apa? Ya. Rahasia Hati.
1: Iya.
0: Yang nyanyi siapa?
1: Topik Umar.
0: Topik.
1: Iya.
0: Oh, Topik. Oke.
1: Okay. Bang Rosikin. Kalau Baning Sie, Mama Gani. Bapak Gio, Bapak Gio, sama Bu Guru. Bolo-bolo, Mama Gilang. Mama Frida. Yang Robi, ayah Lokis, yang Robi.
0: Ini tuh, ini yang punya Topik Umar kok nggak ada ya Ami ya? Nggak ada Mi. Adanya punya siapa ini? Husein Bawafi.
1: Coba.
0: Coba ya, coba didengerin dulu nih.

0: Itu kalau makan cabai kalau enggak apa. Minum itu apa bawang putih lanang.
1: Oh,
0: bawang
1: putih lanang. Iya, amin. Oh, iya iya.
0: Iya, ya biar enggak pusing.
1: Oke, siap amin. Jublak dingding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela. Iya ya, nyong ambekannya emang bener daging ya. Ser digoyang garo penyiar Om Eling. Selamat sore, malam ya Om Eling. Wartiem, ya ngertilah Wartiem gitu loh. Alah, blubububu ora ka Wartiem gitu loh, Wartiem gitu loh. Apa pret lah ya. 352888 sekarang di 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Halo.
1: Halo, selamat malam. Selamat malam. Betul sekali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar janda masyarakat.
1: Alhamdulillah Kang Aryo baik. Kang Aryo gimana Kang Aryo?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah alamin. Oke, Kang Aryo mau nyanyi apa ini?
2: Izinkan aku mencintaimu.
1: Izinkan aku mencintaimu. Sebentar. Amin, amin. Punya Iwan Fals apa bukan, Kang? Siapa sih? Latif Han.
2: Iya.
1: Latif Han ya. Wartiem, selamat malam Wartiem.
2: Prat prat prat prat. Wartiem.
1: Iya.
2: Wartiem, Pak Armadu.

0: teman-teman.
1: Oke.
0: Okay.
1: Yuhu.
0: Selalu semangat terus.
1: Baik. Buat siapa? Oke.
0: Okay.
1: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dublak tingti. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Aryo yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini. Ya, baik. Di belakangnya Kang Aryo, silakan Arvan buka kesempatannya di 352888. Ada siapa? Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Malam juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan Dute Saporet.
1: Betul sekali. Selamat malam Kang Pi. Alhamdulillah baik Kang Pi.
2: Nyatanya
1: mending baik. Iya, kayak tapi rada puyeng dia sih Kang Pi.
2: Cakake.
1: Bunyi mau makan 5 apa 8 ya? Iya wes oke. Oh iya Kang Bawur sing bakar oh.
2: Orang
1: gesengan bener. Pas. Iya oke siap. Nilai sehat oke.
3: Mau mete kurang akeh kowe gadine mumet kurang akeh.
1: Iya, prat apa ya? ANC.
2: Ya
1: un. ANC. Warium ya bener.
2: Ngirim
1: iya, ngadi-ngadi ngirim-ngirim ora kok. Kompen ya.

0: Yuhu, sama-sama Kang Pi. Amin, ya robbal alamin. Yuhu.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Jubla ting ting.
1: Yes.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Pi yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Ya, baik. Baik, di 6145477 ada siapa di sana? Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Stara Paramon.
0: Yuhu.

0: kesenangannya Madam Rengginang nih?
1: Selamat siang Mas FD, yang malam Mas
0: Ap. Aduh, Madam G, Pimin Madam, ya Allah.
1: Iya, ke. Iya, mumpuni ke.
0: Oh, kayak kue.
1: Kayak Mama Gilang, Pimin si Mama Gilang.
0: Iya, Bu, Mama Gilang lagi haune cenggal terus, ndian kae.
1: Terus apa terus sama anjing ya toh. Ambar orang mentang rambeng.
0: Oh, nyung mentangnya bener-bener kayak iki ke.
1: Wis mati mau sama anjing mana.
0: Wis tak buka selebar-lebar ke.
1: Lagunya Cinta Putih Sonia.
0: Cinta Putih. Cinta Putih. Oke. Sonia. Kau sebut namaku gitu ya. Oh, si Singdi.
1: Cinta Putih oh. Bukan kau sebut namamu.
0: Oh, iya gue ya. Oh, iya iya. Sebentar. Oke.
1: Iya madam.
0: Iya madam.
1: Nyiratu tadi gurung.
0: Nyiratu gurung manjing oh nyiratu. Oh. Kok disit. Bu nyiratu laka kabar ya kayak sing sore ya. Kok disit.
1: Lagi anceng-anceng.
0: Lagi anceng-anceng. Sing hati-hati lah ngomong anceng-ancengnya lah.
2: Beli lagi seneng lagi pan nembang gue Mas Arfan.
1: Apa sih? Macam kurmanji.
2: Aja ngerawon, ari ngomong kada sare.

0: Ya asin kata
1: asin. Oji.
2: Ya wis kamar menang bae wis. Menang, menang, menang.
0: Apa?
1: Dimensi wartinya mau. Dari wartinya mau. Iya, makan hawane pucuk-pucuk bae ya.
0: Pucuk-pucuk bae.
1: Nah, kue ya.
0: Nyemat dan berengginang.
1: Iya.
0: Terus buat Ami Pak Ahmad, demi Kang Pi ya.
1: Oke.
0: Terus buat Kak Bagio juga.
1: Oke, siap. Yuhu. Siapa dong ini?
0: Anaknya siapa? Eka Lonjong, Eka Anjan. Kang Wirjo juga.
1: Kang Wirjo, selamat malam. Iya,
0: selamat. Mama Ani juga. Kak Pepe ya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Dubla ting ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Uon yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Ya baik, Arfan coba kembali lagi ke 352888. Halo, selamat malam Setara Paramon.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Bu Rini nanti jangan berubah suaranya. Oh iya.
3: Siapa?
1: Bu Rini.
3: Abang gimana kabarnya, sehat bang?
1: Apa ya, abang lagi sakit kepala nih.
3: Terus gimana dong pre-wedding gitu?
1: Ini Madam Rengendis belum transfer gimana dong?
3: Foto pre-weddingnya yang di pantai itu.
1: Iya.
3: Yang Madam Rengendisnya itu apa, kebitan?
1: Iya, kebitan.
3: Aku yang pakai daster merah ya.
1: Daster merah. Daster merah apa daster kuning?
3: Merah aja deh.
1: Oh, merah.
3: Terus mata arpannya pakai
4: Rajane turun dari kayangan Gunung Kulon.
3: Mata arpan pakai kostum Dayak ya.
1: Iya, boleh. Nanti kalau uangnya udah cair ya dari Madam Rengganis ya.
3: Iya, pengantin cowoknya bawa tombak. Aku ingin ngempop dong.
1: Ngempop apa ini?
3: Iwan Fals aja deh.
1: Iwan Fals yang apa deh?
3: Jendela kelas 1.
1: Hah?
3: Jendela kelas 1, soalnya aku gak naik kelas.
1: Oh gitu, gak naik kelas.
3: Iya, judulnya Jendela Kelas 1.
1: Jendela kelas 1. Malam wong ganteng Bunda Sandi Purbowo. Selamat malam Bunda Sandi Purbowo.
3: Bunda Sandi, kok kita gak disebut ganteng?
1: Iya dong ya. Jendela kelas 1.
3: Kelas 1 apa kan?

0: liriknya nggak ada hilang. Coba ya, Arfan ganti yang lainnya.
1: Ganti
0: judul lagu atau gimana?
1: Liriknya ini cuma sepotong.
0: Oh gitu. Jendela, coba-coba ya ini ya.
1: Udah jangan ini ya.
0: Mau ganti?
1: Ganti aja lah.
0: Apa ganti apa?
1: Liriknya nggak ada.
0: Sebentar. Apa?
1: Ganti yang meyek aja lah.
0: Yang meyek apa sih?
1: Hah?
0: Yang meyek apa sih?
1: Itu kawin kontrakan.
0: Oh, kawin kontrakan. Gila kuni warti ya mau gila lo.
1: Wah, warti.
0: Kawin kontrak garof semul ya berarti ya.
1: Boleh, semua boleh.
0: Semua boleh, semua aja lah. Nanti kalau misal ya, buka telepon ribet ya.
1: Male-ale lah masuk ya.
0: Nanti pada ini, pada rebutan.

0: Baca kan kontrak
1: yuk. Ayo simpan kontrak. Siapa simpan kontrak? Nyong ta kontrak bae wis lah.
0: Sebulan ya?
1: Sebulan boleh ya.
0: Setahun aja lah.
1: Setahun suwen.
0: Suwen ya. Salam buat semuanya ya.
1: Yuk.
0: Oh, tadi ketemu siapa? Cita-cita.
1: Oh, Teh Cita-cita Anglu, selamat malam Teteh. Apa kabar?
0: Buat Om Darmo.
1: Oh. Ya. Wartiem, wartiem, war kedokan ya.
0: Iya ya dong, semuanya aja ya. Makanannya petugas.
1: Yuhu.
0: Pertahankan 100 miliarnya.
1: Amin, amin, amin, amin. Ya.
0: Kedudukannya mantap.
1: Dup, dup, ding, ding.
0: Yo,
1: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat ini gimana nih ya, Alohis yang sudah bergabung sama Arvan Bade yang akan dibukakan yang ini. Ini turunin gitu ya, sebentar ya. Oke, nanti yang bakalan Arvan buka di 6145477 ya. Nyumpan istirahat di sit ya. Tenggorokannya kayak yang rada-rada kering, garing. Oke, okay. Yowis, siap-siap 6145477 ya. Nyopan

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pia.

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Kartini.
1: Di Apotek Farmaker, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di Agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia Rp60.000, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete dan di sesi yang kedua. Baik, di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon
1: Dangdute Saporete. Assalamualaikum Batu Mas Arpan. Balane Setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Iya loh.
1: Bulan bintang
0: nyolot bulan, duet bulan bintang apa-apa. Oh bulan bintang,
1: aku pengen bulan bintang.
0: Nama
1: nama ya mas
0: duet ya, ya gie ya
1: orang
0: oh, orang ya dewekan ya. Oh iya we oke we ngomong
1: juga
0: iya serba salah ya urip ya
1: ya mas kian oke amin iya bulan bintang aja
0: bulan bintang
1: ya,
0: iya oke okay.

0: Tetap Indah, Tetap Agustin, Jorobi Agustin, WIA, Obal dari Setara Kafe ya Mas. Mas Arpa, semoga sehat lalu. Makasih Mas Arpa.
1: Yuhu.
0: Assalamualaikum.
1: Dublak ting ting.
0: Jos.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Papa HM yang sudah bergabung di Arfan gitu ya. Nyong bingung yakin. Kondisi tuis ya. Oke, 352888 ada siapa? Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Wah. Juga.
1: Iya.
2: Kira-kira masuk,
1: Mas. Halo, selamat malam, Mbak Eka. Oh, kemana aja, Mbak Eka?
2: Ada, kok.
1: Gak kedengeran suaranya.
2: Tuh.
1: Oke, gimana kabarnya, Mbak Eka? Gimana kabarnya?
2: Kabarnya sehat.
1: Alhamdulillah, hirobil alamin. Sehat, ya? Alhamdulillah, Mbak Eka sehat. Ya. Ini Mbak Eka mau nyanyi apa ini?
2: Janjinya Evita Mala ya, Mas?
1: Janji Evita Mala.
2: Yang ori ini ya?
1: Yang ori, baik. Sebentar. Ini aja ya. Ini aja wis yang baik. Kayak yang baik. Yang ori. Mas Anjas lagi apa, Mbak Eka?
2: Mas Anjas? Tuh, Mas Anjas tuh.
1: Walau.
2: Lagi lihat perang terus, Mas.
1: Lagi ngopi, Mas Anjas?
2: Enggak, lagi lihat.

0: Bandar-bandar ya.
1: Oh. Om Kas bareng Mau Yubi. Mana bareng Kak Arya juga ya.
0: Mantap banget. Oke.
1: Kemana ya, Mas?
0: Yuhu, Mbak Ika siap.
1: Mas Satria Perdana. Keluarga tercinta.
0: Amin, amin, amin. Kode
1: beri kesehatan panjang umur di barokah.
0: Amin.
1: Iya, jaga kesehatan juga ya, Mas.
0: Iya, siap.
1: Saya buat Mas Anjas.
2: Dadah, Mas Arfa.
0: Iya, Mas Anjas.
1: Ya, ya, lah.
0: Iyalah. Tapi tambah gendut aku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Deblak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mas Anjas. Buat Mas Anjas. Buat Mbak Eka ya, bersama Mas Anjas. Baik, di 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon.
3: Iya, lu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam juga Mas Arfan. Satria Perdana.
0: Oke, Mas Ibni.
3: Ya, gimana kabar, Mas?
0: Alhamdulillah baik, Mas Ibni baik. Mas Ibni gimana kabarnya, Mas Ibni?
3: Alhamdulillah baik juga, Mas. Berkah perlindungan Iman.
0: Oke.
3: Perlindungan.
0: Yuhu.
3: Kabeh balane Stara Paramon.
0: Oke. Ya wis, Mas Ibni Abdillah, mau nyanyi apa ini?
3: Coba karaoke. Ampunilah.
0: Ampunilah.
3: Iya. Yang channelnya KBM aja ya, Mas.
0: KBM.
3: Iya.
0: Ampunilah KBM.
3: Salamnya buat yang barusan turun, Mbak Eka aja. Terus Pak AM. Tadi ada Purkon.

0: kasih Mas.
1: Oke, sama-sama Mas Ibni baik.
0: Ya,
1: oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mas Ibni Abdillah yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Ya, baik. 352888. Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam wong ora gagah.
1: Iya, selamat malam wong sing ora ireng. Apa nih? Ngarani
2: gagah wong urung payu.
1: Astaga, emang enyong dodolan apa payu? Danggepe enyong makanan apa payu? Oke.
2: Sehat ya Mas.
1: Sehat, Pak Bagio sehat. Ya, oke, Pak Bagio pimin kabar ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, siap. Pak Bagio mau nyanyi apa ge?
2: Menembang apa pan? Nyanyi.
1: Nyanyi oli, nembangnya oli sakarepe. Iya.
2: Lagunya apa ya?
1: Oh, lagunya apa? Apa Pak Bagio?
2: Orang urung siap,
1: Sung. Oh, bisa urung siap sih. Mau wis ngomong siap-siap kok ora siap-siap.
2: Iya, tapi
1: mendungenin. Bunda Santi Purbowo, selamat malam Bunda Santi Purbowo. Apa kabar?
3: Ora gagah dadine, ora payu-payu ya. Anggap ayam di pasar enak.
1: Iya. Tengok penyong ayam apa ya pan di payu-payu.
2: Oh. Aku tenang dong Mas Arafat, Arfan jawab pengalor ngidul ngetan ngulo.
1: Iya, ora apa-apa. Nyong artika kalem bae. Apa ge Pak Bagio?
2: Kembang apa ya? Suwe ora tuh kembang.
1: Sing suwe.
2: Wewet.
1: Apa?
2: Streaming gat.
1: Ana request channel-e ora?
2: Sing blampak.
1: Blampak.
2: Nama Wong Nabu Kendang.
1: Wong Nabu Kendang.
2: Gayane sing nembang Topinan.
1: Ya wis, oke, yo.
2: Set nyontek loro lirik di situ.
1: Oh, ya wis, Saleh.
2: Ngundi cicak beri aku.
1: Lirik sih
2: bro.
1: Sinyalnya apa sih? Ganti bae lo. Ganti. Si mending aja ganti bucu ya, ganti bucu ya apa apa ding. Nyonya maaf ya nyonya ya. Pak Bagus nih kayak gue nyonya. Ya nyong Dara.
2: Istirahat.
1: Oh lagi istirahat. Ya wis nungguin orang krungu lah ya. Bang Bayang, Bantar Kaung monitor Kang Aito.

0: duwe bojo ana sing ngeloni Mas Arfan lah sungan temen paling kur kelontok ke
1: siapa?
0: Bunda Santi Purbo. Malam Mas Arfan, malam Pak Bagio, Kang Aito, selamat malam.
1: Aito.
0: Wis ketemu?
1: Ora bisa ramet metu ah.
0: Astagfirullahaladzim. Kurang kenceng deh ya, gitu ini ramet metu.
1: Mulai.
0: Apa mulai apanya kan ngomong kurang kenceng ngetike gitu ini ramet metu. Apa pan perlu dibantu gani nyonya? Apa pimen?
1: Iya. Bagian.

0: langsung madep bay ya.
1: Alhamdulillah, yang penting bisa melebu.
0: Alhamdulillah.
1: Suara nomor pira. Sudah nembang
0: wis ya. Iya, ge di alam kah gening Bunda Sandi Purbowo kah jerene Pak Bagio nyanyi ini cocok apik pas kayak gue ya.
1: Pak Bagio kan nyanyi apa boy pas.
0: Pas.
1: Kayak Mas Arfan.
0: Pas lagunya ada.
1: Pas lagunya ada.
0: Iya.
1: Lagunya anu bang deh.
0: Ini emang dewek mana kau eneng karokenan ya.
1: Yang di dalamnya buat balane paramon semuanya. Buat panjenengan semua.
0: Yuhu.
1: Sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Berbahagia selalu.
0: Oke.
1: Okay. Semoga cita dan cintanya tercapai.
0: Amin. Jerobol alamin. Ya Allah.
1: Megal spesialnya buat ibu guru yang lagi istirahat.
0: Oke, okay, ibu guru.
1: Luar kota.
0: Oh.
1: Terima kasih mas.
0: Yuhu.
1: Bila taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ting ting.
1: Jos jos.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Bagio yang sudah bergabung sama Arfan ya. Dan gak penyong jajanan ya, rawayu payu asem yakin. Oke, okay, baik ya. Terima kasih buat Pak Bagio yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. 6145477 ada siapa yang ada di sana ya. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya.
2: Ramon.
0: Dangdute.
2: Dangdute.
0: Iya, betul sekali, dengan siapa?
2: Dengan Umi.
0: Umi. Ya.
2: Pengen lagunya tuh Starling boleh ya?
0: Boleh Umi, boleh.
2: Dari Diana Sastra.
0: Diana Sastra yang apa Umi?
2: Keduhung.
0: Keduhung.
2: Ya.
0: Keduhung.
2: Lama kok kape ya?
0: Oh, Umi.
2: Bangun.
0: Ini di sini kok kedungnya ada punya Haji Un Kurniasi. Coba ini ya Umi ya, didengerin dulu Mi.
3: Mas Arfan, bojo sing ayu sisan, dadi ning

0: Mau diganti?
1: Iya.
0: Oke, okay, ganti apa?
1: Saya agak. Hmm. Kalau itu mah agak lembek.
0: Iya, yang apa Umi?
1: Itu yang musik yang agak keras.
0: Oh, yang agak keduhung. Keras. Keduhung. Ya. Sebentar. Hmm. Keduhung.
1: Mama
0: Regani, selamat malam.
1: Temojang masuk.
0: Oh, Temojang, selamat malam. Oh, ini Kedung ada nih punya Jinan Sastra ya. Sebentar. Ya. Hmm.

0: Iya, sama-sama ya. Umi, baik. Oke. Jublak ting-ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Umi yang sudah bergabung sama Arfan. Halo, selamat malam Mas Arfan. Ada Mama Alisa, selamat malam Mama Alisa. Semoga sehat selalu ya Mama ya. Oke, baik. Di belakangnya Umi silakan di 0283352888. Halo, selamat malam Stara Paramon.
1: Halo. Selamat malam
0: juga. Yuhu. Oke, Mas Oji.
1: Mas Arfan deh.
0: Iya. Kasing di bae Mas Oji ora tau tumon suarane.
1: Angele
0: saporet. Aduh,
1: Sinyalnya muka mudun.
0: Iya, alhamdulillah wis. Apa nasi manjat mudun?
1: Sinyalnya.
0: Oh, sinyalnya. Tak kira anu kayak manjat mudun.
1: Iya,
0: kayak sing duwe. Oh, kayak sing duwe. Deng esuk manjat, engko deng sore mudun iku ya.
1: Iya. Esuk mudun sing amben iku.
0: Oh, iya mudun sing amben bener kan? Kas turu ya. Iya mu gak maning bener ya. Gue dong Pak Bagio ngomongnya mesti mikirnya sing ora-ora padahal pikirannya dewek sing ora-ora ya Mas.
1: Iya, kita pengalaman tersendiri.
0: Iya pengalaman.
2: Si ora sinoman, si nengkai, si menjeng, si ora sinoman, si menjeng, oh sinoman oci.
0: Pak Bagio pikirannya jorok mangkane bocok. Lah sing pikirannya jorok siapa? Wongnya ngomong dengan esok manjat ya, dong sore mudun. Manjat mudunnya wajar lah, manjat mudun ya Mas Oji ya.
1: Iya kan bener.
0: Iya bener panturu ya manjat nang kasur ya. Engko teng esok iya.
1: Iya mesti ale pengin cuci muka.
0: Oh, cuci muka kan kudune mudun ya Mas Oji ya. Iya. Masa ya, pikirannya jorok. Sing pikiran jorok siapa dong enen gie?
3: Iya masa. Ucang kau ngomongnya kayak sing lakon.
0: Apa gimana nih? Bunda Sandi Purwo apa maning bun? Ya Allah. Payah-payah nemen yakin ya. Nyung tak, iya pimen ya. Wong arane pan bengi-bengi esuk-esuk ya manjan kok pan cuci muka ya mudun ya ya woy ya
1: masa
0: kaya kue makanya ya lu kan pan kono bae ya Mas Uji ya iya wes oke
1: ya
0: Mas
1: Arfan ya kabar ya
0: iya alhamdulillah
3: pembeli ke liribut ya wong loro kue bujang kabe ngejar bae wis pembeli
0: kayak bendera ya Mas Arfan manjat mudun iya Mama Lani nah kowe Mama Lani be paham ka bendera ya manjat mudun ya wajar lah ya
1: iya Bu
0: dengan esok manjat nah kodong sore mudun nah kayak kowe bener
1: sikile kan ora
0: kaku iya bener ya
1: masa wong kok selonjor bae
0: iya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sing pikirannya jorok siapa dongen sih ya nyong tak alak-alakannya pikiran jorok ya siapin iya ya sing gue sing pada komen dan gue sing pikiran jorok aslinya
1: iya gue
0: iya bener ngaca awak ngacarainnya dewek soalin. Oke Mas Haji penyanyi apa Mas Haji
1: penyanyinya apa
0: Oh, ini lagu dong. Wis nyanyi pop lain, Mas Oji le nyanyi pop.
1: Pop apa?
0: Apa? Mama Lani biasa nih request kayak Mas Oji nyanyi dia Mas Oji ya gue.
1: Request aku tuh nih yang kira-kira nyong bisa.
0: Oh, sing kira-kira Mas Oji bisa apa?
1: Iya. Kira-kira nyong ora bisa ya
2: jadi sekali-kali tua tau neng kene neng Paramon tuat kalau si menjeng si spesial ke hari kia ke kia
0: oh sing menjeng siapa sih on cene nyong menjeng kapi ya
1: oh
0: Iya, Mas Oji request mantan Eden Bunda yang ditonjong. Mantan Eden Mas Oji, pimen Mas Oji.
1: Ora bisa.
0: Ora bisa Bunda Yanti. Oh.
3: Tenang baik sama sarapan tekbila.
0: Tekbila. Apa wes? Apa-apa.
1: Dermaga biru ya.
0: Dermaga biru.
1: Ya.
0: Oh, dermaga biru. Adela. Adela. Adela. Duet berarti ya Gia.
1: Iya.
0: Berarti girl semul.
1: Iya, girl semul.
0: Oh, Bunda Atin sing menjeng kayak gue. Oh, Mama Lani, Bunda Atin. Oh, tak sebening hati jare Mama Lani request saya. Guys, dermaga biru wis ya.
1: Iya, dermaga biru yang duet.
0: Iya wis, oke.
1: Adela kan

0: Iya, ya orang papa kan jalan jana belok-belok ngantar semburi ya.
1: Iya. Orang paling apa? Penting Moni. Iya.
0: Si penting Moni.
1: Paling penting Moni.
0: Iya, si penting Moni bener.
1: Iya, paling penting Moni.
0: Iya, si penting Moni.
1: Nah,
0: kue bener.
1: Taruhan lagu apa-apa yang harmoni orang bisa terus orang dicoba ya kapan bisa.
0: Iya bener ya, sing penting dicoba di sit ya. Kalem
1: anak maunya bisa kayak mergane kudunya
0: dicoba
1: di
0: betul. Oke, siap. Oke. Terima kasih Mas Oji. Oke.
1: Oh,
0: si Menjeng.
1: Iya,
0: sing lagi turu. Oh, si Menjeng.
1: Iya,
0: wes, oke.
1: Semoga selalu sukses.
0: Amin. Yuk, sama-sama. Bye.
1: Assalamualaikum.
0: Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mas Oji yang sudah bergabung sama Arfan ya. Ampun Gusti, ya Allah. Ya wes ya, oke. Arane wong ya pikirannya beda-beda. Arosa beda wong, sa keluarga biaya pikirannya beda-beda kok. Ya wes. 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuhu. Ya. Selamat malam.
2: Iya, malam juga.
0: Mama Anis. Apa? Iya, Mama Anis, selamat malam.
2: Bukan.
0: Oh, Bunda Jaki.
2: Bukan.
0: Oh, si siapa? Teh Mojang.
2: Iya.
0: Tuh kan Arfan itu Teh Bunda Jaki, Mama Anis, Teh Mojang itu suaranya sama loh.
2: Apa ya? Ya mungkin
0: iya. Makanya Arfan nebak-nebaknya cuma itu 3 orang ya.
2: Iya.
0: Oke, Teh Mojang gimana kabarnya Teh Mojang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik, Teh Mojang baik.
2: Iya.
0: Oke. Ini Teh Mojang mau nyanyi apa ini?
2: Lagu Kurang Bumbu.
0: Oh, Kurang Bumbu.
2: Iya.
0: Kurang
2: bisanya
0: bu.
2: Ya, bisanya suaranya sama ya.
0: Iya, nggak tahu bu, nggak tahu Teh. Arfan kalau iya. aduh, ya wes, oke Teh.

0: yang buat semuanya ya.
1: Okey, Temo Jan siap.
0: Iya, makasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Tublak ting-ting.
0: Yes.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Temo Jan yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Dan halo, selamat malam untuk yang sudah bergabung sama Arvan melalui SMS atau juga WhatsApp ke 0852 9319 9588. Juga selamat malam dan yang lagi ngedengerin via streamingnya Stara Paramona MTG juga selamat malam. Terus yang lagi pada sibuk dengan aktivitasnya, mungkin ada yang lagi lembur ya kan.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
3: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
2: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
3: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
2: pecah.
3: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
2: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
3: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
2: 7 botol.
3: 7 botol.
2: Berarti total 8 botol.
3: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
2: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
3: Iya, orang udah sampai
2: udah parah
3: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
2: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
3: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
2: Berkurang ya.
3: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
2: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
3: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
2: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten

Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 03

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Halo? Anak apa, Mak? Telepon Mbaen kok.
2: Ora apa-apa, Nok. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue, Mak. Wis, tenang bae, Mak. HP-ne mama ke, wis Android kan. Aja katro banget, Gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sih, Nok. Nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Baik, 101.5 Setara Paramount FM Tegal Dangdute Saporete. Sekarang sudah jam 21 lebih 48 menit. Itu artinya waktunya Arvan bareng sama Berlin Paramount sudah habis ya. Dan ketemu lagi sama Arvan besok ya, insya Allah ya, dari jam 4 sore. Dan setelah Arvan nanti ada Kang Bauer yang bakal ngelanjutin Setara Paramount Suka-Suka sampai dengan selesai. Terima kasih atas segala kebersamanya. Mohon maaf untuk yang belum bisa masuk karena memang waktunya sangat terbatas ya. Dan terima kasih yang udah bergabung sama Arvan. Terima kasih buat yang sudah ngedengerin Setara Paramount FM Tegal. Dan terima kasih buat yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Oke, Arvan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara Paramount 101.5 FM Jalan Raya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Ayo di season kedua ya, di Paramon Suka-Suka Special Happy Weekend. Ketemu sama Power Sing Soblak Tour Ejekewir di edisi Sabtu 30 Mei 2026. Tidak terasa ya, udah mau meninggalkan bulan Mei. Waktu begitu cepat berlalu. Bagaimana kabar balon istana Paramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya sedaran pacin. Bagi yang sakit, saya beri permohonan untuk sembuh bisa bergabung bersama Power di 352888 atau 6145477 bisa digunakan. Ya, sekedar titip salam buat teman, rekan, handetolan, sahabat. Ada keluarga tercinta buat sahabat SMS online 0852-9919588. Obati rinduku. Ya, mari jumpa kita kesempatan malam ini, Cekewir.

0: Mas Arpan ya, dikasih kesempatan dulu yang belum masuk ya, lah 4 orang ini ya. Baik ya, obati rindu ke. Rindu sing endi war. Ya, Mama Lestari di pedagangan. Iya, lagi siaran ya. Kalau malam saya terus ya. Baik ya, di sapa. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanggup sama rasa.
0: Neman. Engku cacilik yang meneh. Cacilik yang meneh rung turu.
1: Sehat kang Pawon.
0: Alhamdulillah bergas waras terngenas iso tunggu beras.
1: Iya. Mau kaya ne pipit.
0: Ya, kowe go all kro ya. Ya, maksudnya ora ya keri-keren ra apa-apa. Tapi alhamdulillah payu. Iya.
1: Mumpung bisa ipit-ipit ya.
0: Iya, bener ipit-ipit ya.
1: Mama
0: kayak
1: nyaluk nyanyi,
0: Kang. Oh, nyaluk nyanyi, Mama, Ge. Nyanyi apa dong, Ge? Oh, duet karo bapane apa? Dewekan.
1: Dewekan baik.
0: Oh, dewekan baik. Ya, apa nyaluk, Ge? Ya, Mama Tiar.
1: Bintang pentas.
0: Hmm?
1: Bintang pentas.
0: Bintang pentas.
1: Iya.
0: Ya, wih lagu apa sih lagi dungu kuwi?
1: Dewi Persisik.
0: Oh, dari Persik, Dewi Persik.
1: Iya.
0: Dewi Persik. Iya ya. Dan Noka Astuti ini, Noka Astuti ini ora kowe. Ora nyanyi. Ora nyanyi. Noka Astuti wis turu opo pimen?
1: Ora dhisik lah.
0: Ora dhisik, mamake dhisik ya. Ya wes, ya, bintang pentas. Upo happy, selamat malam.
1: Upo happy, selamat malam.
0: Iya.
1: Sing player apa sing GKN ya?
0: Iya, ki player ki.
1: Oh iya, wes.
0: Ki player ya, player sing yeah. Gambare apa sing e? Gambare wong orjen.
1: Iya.
0: Player iya, sing gowo. Nek
1: ana dene sedengan.
0: Iya, sing gowo kotang anu jaket ireng. Ya, player. Player karo

sí. ¡Alos! ¡Alos! ¡Oye, Carlos! ¡Yo! Yeah.

0: jogging.
1: Kayak malek sengir jadang.
0: Iya, 5 menit lebih 20 detik tapi koyo ora kerasa. Iya bener.
1: Iya, asik ya.
0: Iya bener. Yo siap-siap.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumla Cingcing. Baik, terima kasih Jeng Rani yang Agib karo Nok Astuti. Sehat-sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sukses ya dalam segala sesuatunya ya. 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam secara Paramon. Halo, ala tek tek tek tek tek tek. Halo. Untuk season lu kayak dikonpren ye, petekan ye. Halo. Oh, tak op ya. Tak op ya.
1: Di kan.
0: Wih konprenan gue.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Balane Paramon Saporete.
0: Neman.
1: Saporete kok iya kelalen.
0: Dangdute Saporete.
1: Dangdute wong Saporete. Selamat malam Kang Bawon.
0: Malam juga dari siapa?
1: Nisa.
0: Nah, alhamdulillah bisa mabuk.
1: Bisa masuk.
0: Yo, ya. Nisa Sirampok.
1: Iya.
0: Yo, sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Kang Bawon sehat.
0: Oh, alhamdulillah bergas waras terginas iso tuku beras.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat ya Kang
0: Bawon
1: ya.
0: Ya ini banyak.
1: Lagu deh Kang Bawon.
0: Apa?
1: Racun cinta, bisa malah
0: tapi si
1: AMC ya.
0: Racun cinta, malah cinta diracun.
1: Yang
0: bus lagu deh tuh. Bisa Mama Ario.
1: Senengane
0: aku
1: kowe. Seneng ana iki. Seneng
0: ora papa. Oh, kese seneng.
1: Heeh, lagu kowe lha padane sing jolok ya, lagune kowe.
0: Yo, ANC sing dia ANC. Se, wedo. Kowe radione tabok, ngik ngik ngik ngik ngik. Juhandi terus se liyane ANC.
1: Kabur kan.
0: Yo.
1: Kang Santuna Om Eka. Masuk
0: Kak
1: Erwin. Kang Gaswa, Sarwa
0: Ani. Oke. Okay.
1: Terus
0: Mama Rengga Nisa
1: Alias
0: Mama
1: Renggina.
0: Mama Lani, Dede
1: Gami. Terus
0: buat
1: Ayah
0: AM. Oke. Okay. Coba sing kaya ki ora Nisa, sing kaya ki ora AM.
1: Iya.
0: Ini

0: Ya kuwi jare jare Kang Sarmudi alus, Nisa alus. Ye.
1: Kang Nisa apa?
0: Kang Sarmudi di Damjak Surabaya.
1: Iya, salam kenal ya.
0: Kenal kok.
1: Buat balane para mas, salam kenal semuanya aja. Iyo. Gitu ya, dari Nisa.
0: Dari Nisa. Di mana gitu loh?
1: Di Seramko.
0: Nah, kayak gitu, iya bener.
1: Terus salamnya buat yang lagi pada dengerin semuanya aja. Iyo. Selamat malam semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Selamat beristirahat. Iyo. Selamat beria-ria aja gitu ya.
0: Makasih.
1: Ini lagi tugas, selamat bertugas aja. Okay. Gitu ya. Sampai tugas nanti ya Kang Bawar ya. Makasih Kang Bawar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Rula Dingding. Baik, kayak ada Nisa yang ada di Sirampok ya. Tapi Nisa tuh Sirampok di bawah ya. Kayak kalau bahasa kayak Kang Kumis itu di Inggris Lanceng itu Sirampok tinggi itu. Nah, Bapak Ni Ari, Mama Ni Ari, Bang Tul, Mbak Atun, yang gue ini Sirampok tinggi ya. Kalau Nisa tuh sini ya, kalau dari benda sebelum Sirampok apa Pengasinan. Nah, Pengasinan malah sudah setelah Serampok ya, dari benda, dari arah benda sebelum kota Serampok ya, aku paham, cuma kampungnya aku lupa karena Serampok semua sudah tak jelajahi gitu. Dulu tapi ya. Yo, kita dengarkan yang ini dulu ya, nanti di season berikutnya ya.
2: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
3: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum Ami Bakar Madu.
4: Waalaikumsalam Kang Bawor, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
4: Alhamdulillah sehat Kang Bawor.
3: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
4: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
3: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
4: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
3: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiar, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat, Nomor 17, RT 04 RW 05, Tegal Sari, Kecamatan Tegal

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Sarap Paramon 101,5.
3: Baik, di kesempatan malam hari ini ya, selamat sore untuk Bang Erik ya, bersama teman-temannya yang ada di Malta, Italia ya. Iya. War, ya sejati ini rosa war. Rosa saya yang apa sih? Iya, Anggun Pramudita ya.
4: Ada salam
3: Anggun Pramudita spesial yang ada di Malta,

0: Spesial yang ada di Malta ya. Bayu kembali ke 101.5 Setara Pramonda di Desa Purici 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
1: Selamat malam Dom Desa Purite.
0: Neman
1: gimana kabarnya Mas Bawor?
0: Alhamdulillah berkas, waras, teringinas. Iso tuku beras, nyate ngipit-ngipit. Iya bener.
1: Banyaknya lagu tak bergaya Mas.
0: Ya karaoke. Ya, saya tak cari. Pasarul
1: ya.
0: Pasarul.
1: Noklani.
0: Yuk.
1: Tadi Purwo.

Miratu. Pret lah, pret. Jelas.

kalau Dio saja 0-0. Dan ini malam minggu deh ini keburan tok jadi ngomongnya asem. Bang Bumi Jawa ya.

0: aja. Padahal wis hampir 6 menit kaya ora kerasa.
1: Ora kerasa ya,
0: Mas. Iya.
1: Pengen
0: sing suwe. Nah, pengen sing suwe nemen. Ini
1: salam nek OKP ya.
0: Iya.
1: Para-para.
0: Oke. Oke. Ya cinta tak harus memiliki ya, Pret.
1: Yo.
0: Iya. Nah iyalah, omong sing wis janur melengkung be bisa bubar kok.
1: Iya.
0: Jodoh pati.
1: Iya.
0: Iya. Iya, minggu 14.
1: Paguyuban ya.
0: Iya bener.
1: Pas minggu mawiwin ya. Terima kasih ya, Mas.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dublat Tingcing. Iya. Ya, yang punya Karang Malang, ya Kang Parjo. Selamat malam untuk semua saja yang ada di Karang Malang. Baik, 0145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Setara Paramon.
2: Dangdut sporete.
0: Naman.
2: Somplake sporete.
0: Ece kewir.
2: Kentire sporete.
0: Tambah kulaan yang pasar pagi.
2: Martine sporete.
0: Bar ngipit-ngipit sate.
2: Malam minggune nang studio bae.
0: Iya, studio bae. Iya.
2: Sehat ya, Kak.
0: Oh, alhamdulillah bergas waras terhindas iso tuku beras.
2: Barangnya akas.
0: Oh, akas nemen lubar mangan sate.
2: Oh, lubar makan
0: sate langsung akas. Bau awan bersama olkro.
2: Pentolan ya.
0: Iya, pentol.
2: Ningen li.
0: Ya iya nang arep studio sing ngipiti nyopi pinter.
2: Ini orang ngajak nyopi.
0: Iya, sungkan aduh.
2: Sungkan. Gue. Kitas nyate apa ya kulkasnya tetap masih
0: kebun ise ya. Sudin demi Allah ise kaya bapak apa nyate mani be ise rongkot iya. Diwe cek sanggup kaya ini anak
2: hebat
0: ya bentar lah
2: bukan makan sate minumnya habutop cocok nemen
0: iya cocok habutop bener
2: iya kayaknya lagunya apa ya
0: iya diwe kan kaya saya wong Pemalangnya lagi lagi anak pentingan.
2: Lagunya apa?
0: Ya adem kaya langka sing duet.
2: Eh?
0: Iya adem kaya ora duet.
2: Bobay.
0: Niki pamitan sih.
2: Ora pan duet jare.
0: Iya ora duet diset.
3: Jadi si Rangkodi Mas.
0: Rangkodi di sing to Rangkodi ya kan ditambahi maning ana gode sing gode nokri ya.
2: Cinta hitam bae wis
0: lah. Ya Black Love. Oke. Okay. Karuki.
2: Tapi orang pernah gua ral lah.
0: Cinta
2: langsung gue.
0: Hitam. Ya langsung ral paper ral di set apa mau langsung.
2: Iya.
0: Gua sing ral nyong ya kena wes.
2: Eh, duitnya lah kalau sampai ya.
0: Iya, ono. Iya sip.
2: Salam buat Bang Erik ya.
0: Ya, dia lagi monitor nih. Iya, lagi nyantai.
2: No.
0: Iya,
2: Bisa banget sate durung.
0: Oh, ngono sate setiap hari ning ana. Ora kudu korban.
4: Duwe karo nyong lagune Madu 3 yo.
0: Ya, Madu 3.
2: Siapa?
0: Woi, oh Bang Erik Madu 3 ya ada Daniel.
2: Ya Bang Erik sedulur no. Mana nyong pengiatnya. Mama Yunita.
0: Iya.

0: 빠지더러
1: 빠지더러
0: 안녕주
1: 라투
0: 라투.

0: setengah menit ya.
1: Iya, padahal wes durasi ini.
0: Iya, ayo.
1: Dilihat nemen ya. Iya, wong nengger lagu di hayati kayak ke.
0: Bisa lama engko kabeh ya.
1: Oke.
0: Iya. Salam spesial leng.
1: Yo.
0: Mardi ya.
1: Iya.
0: Karo Anggi.
1: Ya, asturu mungkin bisa.
0: Orang di Kali Sapu.
1: Enggak, dia mau tes kelaikan kelas ya, dia enggak kemana. Mau nanti tanggal 2 sih, 2 Juni.
0: Oh iya. Karo Argine ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan sehat selalu, panjang
1: umur, panjang rezeki. Amin, amin, amin.
0: Amin. Jadi anak yang soleh.
1: Amin. Oke.
0: Mudah-mudahan jadi anak yang berbakti kepada orang
1: tua. Amin, amin.
0: Berguna maupun usaha dengan bangsa, berguna kepada keluarganya.
1: Okay.
0: Terima kasih yang lagi monitor dimanapun Anda berada, terutama buat sedulur Nong Bang Erik yang lagi di Mata Italia.
1: Iya.
0: Bergoyang semuanya.
1: Okay.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Dula Cing Cing.

Session pertama silahkan ya, silahkan ikut. Kami ini udah ada 4 ya, sementara juga 10 lebih 56 menit yo. Baik yo, jadi donasi ya. Donasi, ye yeah. Sebatas angangi cikiwil. Kita iso turu ya, ngisuk kerja mani ini. Salah. Ya podo jane sebenarnya. Iya. Tapi cik asik ye. Ala yo.

0: Selamat malam untuk semua sajaya. Dan keadaan yang terbaik tentunya. Cinol Arista. Dan yang malam minggu orang kemana-mana Mas Yora.
1: Saya itu sekarang sudah enggak mau kemana-mana. Cukup di studio saja.
0: Keluar

0: Ratu ngomong apa nih Ratu?
1: Kang Bawo, harinya ngeri bisa mancing.
0: Yang kok mancing lah, isi suwe lah, kalem.
2: Pak, Pak, Pak RT, stop.
3: Ada apa Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
2: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
3: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
2: Emangnya buru-buru kemana sih Pak?
3: Tuh ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
2: Habutop itu apa Pak?
3: Aduh Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah Bu, saya jalan dulu Bu.
2: Eh sebentar Pak, aduh, saya jadi penasaran lagi? Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
3: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya Bu, saya jalan dulu.
2: Bentar dulu Pak.
3: Aduh apalagi ya Allah Gusti, Gusti.
2: Saya nitip ya Pak, satu botol, nanti uangnya saya ganti.
3: Ya Bu. Nah.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
5: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Desa Poreci. Setelah jeda iklan dan sebatas angan, menghiasi di ruang dengan panjenan Sapa 3528888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, tuh. Vita Alvia karo Niken sanggup.
1: Ya wes.
0: Padha wae kowe
1: heeh.
0: Ya enggak ora maksudnya iki dobel wong yo do anu duet.
1: Iya duet.
0: Sing nyanyi kuwi Vita Alvia karo Niken.
1: Heeh, ya duet aku pernah kuwi sing ngrungokna.
0: Pernah ngrungokne. Ya wes ge, Pak Erik. Ya. Iya, langsung.
1: Anu ya,
0: ya set.

0: wes miki.
1: Oh,
0: ya, heeh. Heeh. Ra kiral sih siji-siji ni miki, ha. Ya. Apa niki entok ya?

pun lagunya. Tambah tuh ya. Tinggal berapa hari lagi engko tak sabar engko tuku pulsa itu. Weto. Yo to yo. Heh.

0: Kasar, dasar somplak nambah.
1: Iya,
0: endah.
1: Jengking ya.
0: Oh, jengking-jengking wes. Heeh.
1: Belajar apa ya?
0: Sejatine rasa, sejatine rasa anggun pramudita.
1: Ya,
0: mau boleh teh
1: sing jelas di
0: rumah kena
1: dingin.
0: Iya, mau mau sih tak setel sih.
1: Iya.
0: Makanya anggun pramudita wes.
1: Ya, yang penting siap suara.
0: Iya.
1: Suara
0: niku dinekin. Iya.
1: Iya, alhamdulillah ya.
0: Ya.
1: Nyiratu punya suara agak melengking tinggi.
0: Nanti jengking-jengking ya.
1: Syukur, iya. Walaupun Nyiratu tuh nggak doyan air putih loh. Maksudnya air putih hangat doyan, tapi yang air putih dingin biasa nawar ya. Tapi apa ya, pecandu teh.
0: Iya,
1: tapi
0: teh.
1: Alhamdulillah suara nggak pengaruh.
0: Iya, ini pabor ini pecandu bintang 00 nih.
1: Bintang berapa?
0: Bintang, bintang 00. Bener serius sih, aku lagi bintang gini-gini. Tapi kan bintang biasa, bukan bintang
1: iya.
0: Bukan bintang sing marani meyek. Bukan. Asik, Sumun. Ya, tinggal guys, nggak tinggal tunggu sawerane. Asik. Asik.
1: Iya. Siapa nanti yang mau duet sama Mira tuh, boleh manggil.
0: Iya, ya, nanti
1: ya.
0: Mama Arci lagi mungkin ngomong lagi,
1: malam
0: pamit. Iya, malam mingguan.
1: Iya. Tadinya nanti kalau dia tali kutang ya. Apanya jam-jam. Ya, makasih Kang Bawor atas waktunya. Semoga sehat selalu,
0: berkah anginnya. Amin, amin.
1: Selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Rezeki.
0: Amin.
1: Kabarokah.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Erik juga di sana ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya. Keluarga mana nanti di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Iya, semoga tetap apa ya? Sukses di sana ya.
0: Iya, amin.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dulu cincing.
1: Iya.
0: Baik dia ada Nyi Ratu yang ada di Bantar Bolang ya. 6145477. Ya Rengganis ya, kemangkani keroyokan ya. Ya, tak tunggu, tak rewangi, tak rencangi, nganti toko jam 4 kira apa-apa ya. 6145477, halo, assalamualaikum, selamat malam secara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga
0: dan
2: dute sapurin
0: naman-naman
2: cikir.
0: Iya.
2: Selamat malam juga Mas Bawor.
0: Malam. Alhamdulillah bergas, waras terginas, iso tunggu beras.
2: Tunggu beras.
0: Yeah.
2: Alhamdulillah. Aku pengin karaoke itu loh Mas. Merah dan You.
0: Merah and You.
2: Ya langsung ada artisnya.
0: Oh saya tak, ya kudune tak panggil di situ.
2: Oke.
0: Okay. Ya lo, ya ini ya Nok. Ini ada yang mau karaoke nih. Ya. Yeah. Ya, ambil salam dulu.
2: Mama siapa ya, Nyi Ratu. Selamat malam. Terus ada Upo Happy.
0: Yo.
2: Ya, selamat malam.
0: Oke, dapat singer iki saka daerah Pacitan.
2: Oke.
0: Wis neng sisi kiri ini nyong nggih, ayu nemen yakin go jilbab. Ayune ra edap-edap.
2: Bapak HM, selamat malam, Mama Renggani.
0: Iya.
2: Afurkon,
0: Ayune, Wong Pacitan. Ya, turu Rengganis turu. Ya, kirimu kok turu.

0: salamnya buat semua.
1: Iya, yeah, oke. Okay.
0: Para pelani Paramon.
1: Iya.
0: FM di Marun Brada, Stal okay. Paramon FM.
1: Mm-hmm.
0: Spesial buat panjenengan.
1: Iya, makasih.
0: Bersama Noh Angginya.
1: Iya.
0: Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Dr. Ding Ching.
0: Jos.
1: Yeah. Mas Ibni Abdillah. Ada di lereng dieng Monosopo yop 35288 ya. Cari sing rung iso mlebu gerak. Sing iso mlebu ya antem 35288. Cukup papat bewe sekalian ya. Ya soalnya para monti pesawat itu enggak tahu siapa yang masuk ya. Pesawat itu pesawat jadul ya. 35288 halo, assalamualaikum, selamat malam setara Paramon.
2: Dan gitu ya, kurete.
1: Namun, oi sis.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, tumben-tumben nih. Alhamdulillah bergas waras teringin las, iso tubuh beras.
2: Alhamdulillah.
1: Ini tadi di session pertama enggak bisa masuk nih.
2: Enggak.
1: Iya enggak, ada catatannya ada.
2: Ada ya, enggak ada catatan aku ya.
1: Iya. Ya Papa HM, itu mau nyanyi naon teh?
2: Aku pengen nyanyi Terlanjur Sayang.
1: Terlanjur Sayang?
2: Iya.
1: Yeah. Oh, itu apa namanya? Tarling.
2: Anik Arnika Tarling ya.
1: Oke. Okay. Yo, sambil salam
2: hai,
1: dulu.
2: Heem.
1: Yo. Yo Anik, heem. Nada wanita. Tumben namanya menicam kulem. Iya, tengah nada cek nada wanita.
2: Penasaran
1: ya. Pengen nyanyi ya, bener pengen nyanyi sejak tadi ya. Iya, oke ya.
2: Kita
1: disengin
2: nyanyi sama-sama.
1: Ini kan? Ini kan?
2: Iya.

0: Padahal satu sekarang Luis apa ya? Luis lagi sendiri. Mas, makasih banyak ya.
1: Oke.
0: Salamnya buat semuanya aja.
1: Iya, mas, siap.
0: Ya. Aja ya.
1: Yu.
0: Sehat selalu ya, Mas ya.
1: Yu, matur nuwun. Matur nuwun.
0: Atenuhun kami. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dumla dingcing. Ya. Ayo ada cita-cita tang dunia di kuningan kanggu kesetiaan anak kanggu gabung nak radio setara para penting kali. Bayu 615477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam setara para mohon.
2: Dangdutis korete assalamualaikum tukang balane setara para mon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal gitu loh.
1: Itulah.
2: Aku pengen cinta abadi kali.
1: Cinta abadi.
2: Iya. Marti jatuh.
1: Artinya lagi
2: mama,
1: lagi. Artinya lagi pamit.
2: Dua. Mama Anis.
1: Ya.
2: Udah sakit. Berdiam gue lima wis gue.
1: Alangkah
2: ya.
1: Ya 88.
2: Cinta tam iki ya baru turun ya.
1: Oke. Paling ratu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Anjir.
2: Pintu lo bisa ya tak dewekan.
1: Ya, set. Lagi royokan. Halo, selamat malam. Mau pergi terus? Penting luruh di set lah. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Yap.
3: Balane Paramon dan Bute Wangsa Porete.
1: Nemen dari?
3: Nisa.
1: Oh, Nisa, Nisa Sirampok.
2: Oh, Sirampok, ya, Nisa, oke. Okay. Ya. Apa Mbak Nisa? Cinta abadi, ya.
1: Cari cinta abadi.
3: Cinta abadi Nisa, nak, Kara Isa.
1: Enggak apa.
2: Siapa, Bis? Terserah Mbak Nisa, apa?
3: Kerinduan.
1: Oke,
2: okay. Kerinduan kan.
1: Ya.
2: Lanjut.
1: Oke.
2: Nurut simpanan Bawi, sakit banget teman.
1: Ya, rinduan.
2: Manisa, melasi rampok.
1: Iya.
2: Aduh, pengen lebu dian.
1: Yo,
2: rampok. Betul rezekine Mbak Nisa wis. Iya. Mau nyumbang pada protol sih. Berarti sing rezeki sing aduh.
1: Iya, oke, yo siap yo kerinduan yo.

0: Jare Nisa kaya suarane Anggiku jare Kang Sarmudi.
1: Ini terlalu malam sih jadi dia tidur. Anggi anaknya Bawor Nisa.

0: dan sekarang KWK.
1: Kan
0: ke favor pokok dat lalu. Makasih Kang sampai nomor 1.
1: Waalaikumsalam Rumla Cing.
0: Jos.
1: Baik duet maut ya. Ya Nisa kalau Bang HM. Ya nanti disapa kembali yo, kita dengarkan yang ini dulu.

0: Baiknya di kesempatan malam hari ini, coba Adela ya, saya ambil dari Adela. Gak sanggup turu war, sanggup turu ya. Buah duri neraka. Cekewer lagi.
1: Ini profesional audio rental yang datang dari Bumi Tuban juga terima kasih. Adei.

0: Ada buah duri neraka saya ambil dari Adela, dari pendik ya. Ternyata pendik itu bukan peran pertama, ya peran utama. Pendik itu cuma seruling di Adela, tapi suaranya terus dia mencuat ya. Padahal perannya itu seruling ya, Mas Pendik ya di Adela. Ya. Tapi bisa menguasai lagu apa saja. Akhirnya, ya posisinya juga masih suling dia sekarang ya. Oke, kita dengarkan yang ini dulu.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Suwarno.
1: Alamatnya?
2: Alamat Yamansari.
1: Yamansari Lebak Sio.
2: Sio.
1: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
2: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
1: Kayak gejala katarak ya awalnya.
2: Iya.
1: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
2: Enggak pernah.
1: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
2: Sudah berarti 3 botol ini.
1: 3 botol.
2: Iya.
1: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
2: Ya, satu hari rutin 3 kali.
1: 3 kali sehari.
2: Iya.
1: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
2: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
1: Oh, dicampur air minum.
2: Iya.
1: Terus ada perubahan baik atau gimana?
2: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
1: Bening ya, berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
2: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
1: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
2: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

Budi di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon dari Desa Politik. Sementara 12 lebih 2 menit waktu Indonesia di Setara Paramon FM Tegal. 5288 Halo, assalamualaikum, selamat pagi Setara Paramon.
4: Waalaikumsalam Dangdute Saporen.
3: Teman-teman
4: Kantenge Saporen.
3: Munyang-munyang udah bodong.
4: Somplake Saporen.
3: Waduh.
4: Ardine Saporete.
3: Ya, lagi anak keperluan.
4: Oh, lagi anak keperluan.
3: Pamit, ora.
4: Iya. Dede Anggine Saporete.
3: Wes turu.
4: Iya, produk Abu Tope ya lu.
3: Alhamdulillah. Wes
4: bawa. Ya, datang bawa.
3: Alhamdulillah bekas waras terginas iso tunggu beras.
4: Ya, syukur ala ini.
3: Iya.
4: Pada sehat ya, Kang.
3: Nah, kayak gitu.
4: Iya. Sabtu wingi ora bisa mandi. Air tak tinggal turu.
3: Turu, iyalah wong kayak kui hiburan enggak harus ngantuk ya turu wis. Enggak usah dipaksa.
4: Oh, pencet-pencet nganti keriting ora bisa bleb.
3: Soalnya masih ada waktu yang lain.
4: Cikire-wire iki. Sing mindo-mindo. Heeh, iki sing nyong ora bisa manji.
3: Manji. Wis ngganti sih pamit turu yo an.
4: Kota
3: iya gue kayaknya turu. Iya, mikir pertama orang itu kedua si angel apa turu lah cari.
4: Iya.
3: Ii karaoke apa nih?
4: Gantian
3: nih. Iya.
4: Gantian nyong sih ngurung lepu.
3: Nyanyi apa ki? Nyanyi apa?
4: Kayak Arab nyoba, anu kang apa ya rane? Sebujur bangkai.
3: Sebujur.
4: Iya. Ayo lawas gue ya.
3: Iya. Nada pria sebujur bangkai.
4: Salamnya tangguh kape bau.
3: Iyo.
4: Ini pada ngilar.
3: Iya bener. Ya memang ya menikah suwayai-wayai wong turu.
4: Iya wayai-wayai wong turu.
3: Iya jam rolas lebih. Sing apa mana sing ngisoki kerja ya gue. Wah wis. ANC.

0: Yang Melayu-Melayu kamu kan. Iya. Tengah bang ni terkerja di somplak.
1: Lanjut
0: ya. Melayu-Melayu.
1: Iya, sing ANC nada cowok.
0: Iya, sing kencang ya.
1: Nah, sing biasa kan sing biasa si Vino.
0: Iya. Karuan sing biasanya wis biasa nyicipi. Enggak
1: ya sing iki cinta endang nyicipi.
0: Iya, endang ya sing Melayu-Melayu.
1: Lah aku ning bantu aku ning karo mangan rujak akhirnya anger pas anu cangkemku kebega.
0: Iya ya. Iya, soalnya salamnya kok kabeh ya kamu. Soalnya kok balane setara para mon kabeh ya. Oke. Iya tanpa terkecuali.
1: Yo.
0: Wis saya sing wis pada turu karo sing wis pada melek.
1: Iya benar ya.
0: Iya. Moga pada sehat kabeh. Ya termasuk penyiar juga.
1: Iya, penyiar ta iya. Tukang
0: mic. Selalu ya kamu.
1: Amin amin.
0: Sing jelas yang Kang Bawor juga ya tetap semangat ya.
1: Insyaallah.
0: Iya. Apa maning mau tes dewe? Tes nyate ya.
1: Wah, wis
0: mau. Iya, tambah semangat.
1: Geng-geng wis nge.
0: Iya, super ya, nggak usah wis turu pak.
1: Iya, benar.
0: Iya, moga saya selalu
1: cukup. Amin, amin.
0: Ya, matur suwun Kang Bawor. Atas waktu
1: ini. Oke, yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dupla ding-ding. Iya. Baik, ada Kang Ozi Syahputra. Iya, sing urung mlebu monggo. Wis mlebu ya dhisik engko. Iya, sing urung mlebu-mlebu ya melas ya. 6154477. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi. Ngelilir.
1: Halo, ngelilir apa? Turu wae urung kok ngelilir. Halo.
2: Aku pan ngge ampun ya, Mas.
1: Ampunilah. Karuke.
2: Oke. Selamat pagi.
1: Inilah.
2: Miratu. Bunda Sati Melako.
1: Nada wanita. Iya.
2: Tuan ter. Ini gak ada pendol.
1: Iklan. Ah, siap.

0: Mas. Terima kasih ya.
1: Eh, siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dublat ding-ding.
0: Yo.
1: Baik, ada Madam Rengganis. Kita dengarkan yang ini dulu, yo.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
4: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
3: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
4: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
3: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
4: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
3: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
4: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
3: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
4: Dari radio Mas Bawor.
3: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Anda bisa mendapatkan Habutop

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon Dangdut Saporeti. 12 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat di studio Setara Paramon Tegal. Ya udah menginjak pagi ya. Awar wayahe istirahat kowe ya pendengar ya. Baik ya, rupanya sudah ada yang gabung ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Setara Paramon.
1: Dangdut Saporeti Alamunukato wis terakhiran baik kan, terus wis terakhir kan.
0: Iya.
1: Para kesel ya wis. Terluka lagi baik kan.
0: Terluka lagi. Iya. Oke. Okay. Yang paling wis pada turu.
1: Wis turu lah yang. Wong turu kok terakhiran bae wis.
0: Iya, oke.
1: Terluka lagi para karma. Bang Erik sama teman-temannya di Itali.
0: Oke.
1: Bunda Saki.
0: Wis pada manis, turu, pada turu
1: pokoknya. Kirang-kirang manis. Berarti ya turu, Pak.
0: Turu.
1: Pada turu tapi kan bener. Sih semula mau ngeturun tok
0: ya. Yang gue karena aktivitas.
1: Iya, orang betanya turu kan. Ya, iya.

0: sabar.
1: Mu
0: apa sih malah? Wenyen dol sih.
1: Oh, nyendol ya di belakang. Oh,
0: balen cara
1: parang
0: mana?
1: Asal
0: beset barang kali. Suara ni kurang
1: enak
0: ya. Ngapura sih ngake. Balen parang mana ramang. Parang FM. Terima kasih Kang Bawor. Terima kasih semoga sehat selalu Kang.
1: Okey.
0: Makasih Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Cing. Cus. Iya ada yang punya keturunan Papa HM ya. Iya memang sih. Iya memang wayah-wayah gua turu. Sing di atas apa jenenge siang segala sesuatunya gue jam 1:30 lebih. Iya, baik ya terakhiran weh Bapak weh. Ya ben endah turu lali wis. Rindu yang terlarang. Yo cacos.

Ereki ya, buat yang di Taiwan Bang Ereki. Iya. Iya deh. Halah. Mumpung dia monitor ya.

Ya walaupun dia semarah apapun Bang Eri, orang bakal bisa lali. Karena anding-anding Bang Eri. Nyatanya itu komen dia. Udah berapa? Ada 5. Dia nggak komen sama sekali. Tapi mendengarkan. Ya.

bulan apa? Oh, dari bulan Desember, Bang Erik. September 2025 ya. Dia diam ya. Diam 1000 kata. Baru ini tadi barusan ya. Komen dia. Aslinya dia itu aslinya monitor ya, betah nih ya. Ya gara-gara aku pulang ke Sragen enggak ngasih kabar, maksudnya itu enggak kontak. Laung dia kerja di luar ya, Bang Erik ya. Tapi bagi dia katanya boleh. Kalau cuma sehari, dua hari, tiga hari. Kan dia ngenteng-ngenteng ini duit ya, Taiwan Indo ya. Boleh kan dia 10 tahun ada di satu bos sih.

Baik, di kesempatan pagi hari ini ya, tuntas sudah kebersamaan Bawor. Kesempatan pagi hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila masih banyak kekurangan, ya Bawor, banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Bersama produk PT Denatur yang mau beristirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa kompor yang ada dapur diperiksa kembali. Pintu jendela dikunci demi selamatan bersama. Ada waton selingan, ada colong-colongan, ada sumur sanga, musuh pendengar, dan lain sebagainya. Yang punya aktivitas malam tetap semangat, yang pasti. Sampai ketemu lagi.

0: Pak, besok antar ibu ke apotek ya.
1: Iya, Bu. Mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol, Pak. Ya, mau beli habut dong, Pak.
1: Cendol di kalapaan ngejar lolowo bapaan kalau cendol. Bukannya habut topnya masih, Bu.
0: Aduh, capek banget deh Bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh Pak habut topnya, makanya Ibu minta ke apotek buat stok habut top di rumah supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, enggak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habut top?
1: Iya, Bu, semenjak minum habut top, Bapak enggak gampang sakit, enggak cepat capek. Bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah, betul banget itu, Pak. Makanya yuk kita minum Habutop, jangan nunggu sakit. Karena Habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol, yuk Pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.

Karya Petik Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotik Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal. Di Apotik Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Bedug, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: ke parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotik Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotik Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Kenapa mbak? Kebalinnya buru-buru teman. Karo ngerinyis-ngerinyis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng mas, kegeril aramanin.
0: Nah ngapa bisa kayak kue? Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Gena, mau lagi ngerewangi masak neng acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yen aku duwe penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh. Macam-macam bae sih, Mbak. Mulane Mbak konsumsi abu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop bisa njaga daya tahan tubuh. Engko penyakit sejenak kayak kolesterol lah, darah tinggi juga bisa.
1: Dadah. Tapi bisa langsung mari ora, Mas, penyakite?
0: Ya bisa mari. Nek telaten nginume, minum obat herbal kue kudu sabar, rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume, Mbak.
1: Kados ngaten to.
0: Nggih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Nah, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua. Jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok mas tenaganya masih fit bagaimana? Rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia. Saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam. Ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebri, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: apik weh dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleten, lan liyane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek disit tuku Vitama mumpung kemutan. Ya mana nyong disit sing nembang.
1: Walah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dalam.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT3 RW01, Pedukuan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh
2: iya, perfect. Jadi pasti tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng kayak gitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget ya. Gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah, membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3822.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Siang nih, bagi kalian juga.
1: Bisa perkenalan nih Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya, kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes, 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Oh, berarti kurang lebihnya Bapak udah berapa botol, habis berapa botol ya?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul. Itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stok beli lagi para pendengar. Soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan gak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya. Lambung berarti udah habis 2 botol. Nah, sekarang semuanya kalau gak lupa, kalau mesti saya beli lagi 200, berarti sudah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah apa, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio dimananya berada, yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin.
2: Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah. Sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
2: Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
2: Like dan subscribe
3: channel kami.
2: Jangan lupa subscribe lagi.
3: Iya, kamu.

0: aduh biung, aduh biung, analindu, tolong.
1: Ih, besi Sri, kemburan baik.
0: Dilah, lo kan sampean orang ngerasa kenal lindu, Kang Racung.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor keluar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu? Oh,
1: ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Andi?
1: Ya, alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, yeah. Agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi yeah. Efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
0: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Produk dari PT The Natur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: Google. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
1: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dan

0: selamat sore.
1: Iya, sore Bu Yati. Ini gimana setoran jahitannya?
0: Maksudnya gimana ya Pak? Kan saya sudah storin tadi pagi jahitannya.
1: Iya, ini gimana? Kok malah acak-acakan gini jahitannya? Ini saya baru sempat cek satu persatu loh. Jahitannya Bu Yati salah jalur semua.
0: Alah, maaf sekali Pak. Kayaknya semalam waktu saya menjahit, saya kelelahan dan ngantuk berat Pak. Mata juga agak burem. Maklum Pak, saya kena presbiopia. Jadi gak jelas lihat jalur jahitannya. Maaf sekali ya Pak.
1: Aduh, jadi rugi banyak ini saya. Makanya Bu, jaga kesehatan mata dengan cara konsumsi Vitama 2 kapsul 3 kali sehari supaya penglihatan jernih. Bisa juga tuh Bu, buat sakit mata atau rabun Bu, minum juga habut topnya biar daya tahan tubuh lebih kuat, gak mudah lelah dan masuk angin. Tolong ya Bu ya, lain kali diperhatikan Bu.
0: Iya Pak, baik Pak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
6: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Yes.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
7: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
8: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 1.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
0: Nama saya Ibu Darti dari Sregomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
0: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah,

0: pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah

0: selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa, alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01 Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
3: Tara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Lonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda 2020.

0: Besok ada acara gak?
1: Kenapa emang pak? Kayaknya ada acara segala. Mau ngapain? Atau bapak mau ngajak ibu jalan-jalan ya?
0: Ya pokoknya pagi-pagi habis sholat subuh.
1: Gak sih amat. Mau ngajak jalan kemana sih pak?
0: Mau ngajak ke sawah. Jadi sore bapak lihat padi-padinya udah siap panen tuh. Keburu habis dipatokin burung bu.
1: Kirain mau ngajak piknik.
0: Ya kan itu juga piknik bu. Ke alam bebas. Iya, sambil lihat matahari tertib. Indah kan bu?
1: Ya indah sih pak. Tapi emang gak nyuruh orang aja buat panennya? Soalnya kalau habis dari sawah, ibu suka pegel-pegel badan, kayak ringsek gitu loh, pak.
0: Tenang aja, bu. Bapak udah beliin habu top dari pagi. Sengaja biar diminum sekarang nih. Habu top buat herbal ramuan Arab yang paling top. Ibu minum aja 2 kapsul 3 kali sehari. Besok sebelum berangkat ke sawah lagi, juga minum dulu. Biar badan selalu fit.
1: Oh, yang suka diiklanin di radio-radio itu ya, pak? Yang top-top-top itu kan? Katanya bisa juga buat membantu mengobati penyakit dalam ya, pak?
0: Iya, bu. Betul. Pokoknya khasiatnya jos. Udah banyak testimoni, halal dan udah BPOM. Plus, tanpa efek samping.
1: Oke deh, pak. Besok ibu siap ke sawah deh.
0: Oke deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi.

0: 0852 93 19 9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit-sakit, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 95.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852 9319 9588, 0852 9319 9588,
5: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283 352 888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sebagai kelanjutan dari pembicaraan kita tentang serial para nabi, maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan riwayat tentang Nabi Sulaiman alaihi salam dan Ratu Balkis. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam, yang Nabi Daud ini merupakan keturunan yang ke-12 dari Nabi Yakub. Pada diri Nabi Sulaiman bertemu kebesaran dunia dan kebesaran akhirat. Ia beliau seorang raja, ia beliau seorang rasul, ia beliau seorang pemimpin agama, ia juga beliau adalah seorang pemimpin negara. Alangkah idealnya memang jikalau ulama menjadi umara, atau jikalau umara adalah seorang ulama. Dengan posisinya sebagai ulama, maka nilai kepemimpinannya terpelihara dari segala macam bentuk penyelewengan. Dan dengan kedudukannya sebagai umara, dia akan lebih efektif memberikan komando kepada rakyatnya untuk hidup melaksanakan perintah-perintah Allah. Tetapi oleh karena orang yang sekaligus jadi ulama dan umara termasuk jenis makhluk langka, maka agama hanya akan memberikan pesan agar yang bernama ulama dan umara saling bekerja sama untuk kemaslahatan dan kemanfaatan rakyat. Ulama adalah ulama, umara adalah umara. Jikalau keduanya bisa berjalan dan berdampingan dengan baik, rakyat akan jadi nikmat. Tapi kalau keduanya centang perenang, tentu rakyat akan jadi kiamat adanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa figur Nabi Sulaiman adalah figur yang bertumpu kebesaran dunia dan akhirat? Kita lihat dari sejarah bahwa Allah memberikan mukjizat kepada para rasulnya biasanya sesuai dengan kecenderungan umat yang dihadapi pada waktu itu. Umat yang dihadapi Nabi Musa alaihi salam adalah umat yang senang kepada kegagahan, suka kepada bentuk badan yang kuat. Oleh karenanya mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa berupa kekuatan, baik tongkat maupun tenaganya. Sebaliknya, umat di zaman Nabi Isa alaihi salam cenderung berbangga dengan kemahirannya di bidang ilmu kedokteran dan ketabiban. Maka mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa adalah mukjizat yang bisa mengatasi semua itu, sehingga Nabi Isa dengan izin Allah bisa menyembuhkan orang yang kena penyakit kusta, belang, bahkan sampai bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecenderungan umat kepada kemampuan bersyair, sehingga ketika itu yang dihargai adalah ujung tombak dan ujung pena. Ujung tombak dalam arti pahlawan perang, dan ujung pena dalam arti seniman dan penyair. Maka di antara mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi adalah Al-Quranul Karim, yang keindahan gaya bahasanya tidak seorang penyair pun sanggup menandinginya. Di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, kebesaran dan kemegahan dunia, kekuatan dan kejayaan menjadi ukuran. Kita tahu bahwa Jalut yang dihadapi oleh Nabi Daud adalah seorang yang bertubuh besar dan gagah perkasa, yang dalam sejarah lebih kita kenal dengan nama Goliat misalnya. maka tidak heran kalau mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa merupakan mukjizat yang bertumpu antara kebesaran dunia dan kebesaran akhirat sebagai raja dan juga sebagai nabi. Tetapi yang patut menjadikan pelajaran buat kita terhadap seluruh kebesaran yang diberikan itu, Nabi Sulaiman berkata, "Haza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru." Semua ini, kekuasaan dan kebesaranku, kejayaan dan kekayaanku adalah anugerah Tuhan untuk menguji diriku. Adakah aku menjadi bersyukur karenanya atau malah aku menjadi ingkar karenanya? Alangkah baiknya jikalau ucapan Nabi Sulaiman ini kita bisa resapi dan kita bisa terapkan dalam kehidupan ini. Seorang pedagang yang berhasil berkatalah seperti perkataan Nabi Sulaiman. Seorang pejabat dengan kedudukan tinggi berkatalah seperti perkataannya Nabi Sulaiman. Seorang ulama dengan posisi sebagai pemimpin yang non formal berkatalah seperti perkataan Nabi Sulaiman. Seluruhnya berkata, "Haza min fadli Rabbi." Seluruhnya ini adalah karunia Allah untuk menguji diriku, adakah aku bersyukur atau aku menjadi ingkar karenanya. Inilah sekelumit tentang kebesaran Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada usia 13 tahun, beliau sudah mewarisi kerajaan ayahnya Nabi Daud dengan meninggalnya Nabi Daud alaihi salam. Dan sejak itu, keistimewaan-keistimewaan Nabi Sulaiman alaihi salam sudah nampak dalam kehidupan. Beberapa keistimewaan bisa kita catat dari pribadi Nabi Sulaiman ini. Pertama, beliau cerdik, cerdas dan bijaksana. Dan tentu saja harus begitu. Kalau Rasul goblok, mana ada umat yang mau ikut. Tetapi kecerdikan dan kecerdasan serta sifat bijaksana ini nampak dari beberapa kisah yang pernah dihadapinya. Pertama, di saat beliau berumur 11 tahun, ketika itu yang menjadi raja adalah ayahnya Nabi Daud, datang mengadu seorang petani bahwa sawah ladangnya, tanaman-tanaman yang ditanamnya habis dimakan oleh binatang ternak dari tetangga di sebelahnya. Maka ia mengajukan usul agar binatang ternak yang memakan tanam-tanamannya itu diberikan saja kepadanya. Nabi Daud meluluskan permintaan petani ini, tapi Nabi Sulaiman berkata, "Ayah, maafkan saya. Kalau boleh saya mengajukan usul, jangan seluruh binatang ternak gembala itu diberikan kepada petani. Akan lebih baik kalau binatang ternak yang memakan tanam-tanamannya itu diberikan kepada si petani selama 1 tahun. Apabila ia berkembang biak, beranak, hasil susunya seluruhnya selama 1 tahun itu boleh dimanfaatkan oleh petani tadi. Dengan demikian saya rasakan ini merupakan satu yang lebih adil ketimbang yang tadi itu." Keputusan Nabi Sulaiman ini diterima baik oleh ayahnya, oleh si petani dan oleh si gembala tadi. Pada usia 11 tahun ia sudah menunjukkan kecerdikan, kecerdasan dan sifat yang bijaksana. Contoh yang kedua, ada 2 orang ibu yang pada saat akan bekerja di ladang masing-masing menaruh meletakkan bayinya di 1 tempat, lalu keduanya pun asyik pergi bekerja. Sedang kedua ibu itu bekerja dengan asyiknya, datanglah seekor serigala menerkam salah seorang anak bayi tadi dan kemudian dibawanya. Tinggallah anak bayi seorang. Ketika kedua ibu tadi kembali ke tempat dia meletakkan anaknya, maka keduanya lalu berebut anak yang satu itu. Jadi kasus berebut bayi rupanya memang sudah ada dari dulunya. Yang satu berkata itu anaknya, yang lain mengakui itu pun juga anaknya. Akhirnya keduanya mengadu kepada Nabi Sulaiman. Masing-masing ngotot, tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya kata Nabi Sulaiman, "Kalau kamu berdua tidak ada yang mau mengalah, sudahlah begini saja. Berikan bayi itu kepada saya, akan saya belah 2 supaya adil. Masing-masing kamu bawa sarang sepotong." Ibu yang seorang berbinar matanya, kelihatannya gembira dengan keputusan itu. Saya setuju Nabi Sulaiman, ini keputusan yang sangat adil. Betul, belah dua saja bayi itu. Tapi ibu yang seorang malah berurai air matanya, membasahi pipinya. Ya Sulaiman, daripada tuan belah dua anak itu, biarlah berikan saja kepada ibu yang mengaku tadi itu. Tidak sampai hati saya melihat anak yang begini ini harus menjadi korban. Biarlah dia diasuh oleh ibu yang mengakuinya tadi, asal dia tetap hidup. Nabi Sulaiman tersenyum, lalu berkata kepada ibu yang berurai air mata tadi, ambillah anak ini bu, karena ia memang benar anak ibu. Sebab sekejam-kejamnya hati seorang ibu tidak akan sampai melihat anaknya dibelah dua. Adapun engkau ibu yang gembira, engkau sesungguhnya ibu yang kurang ajar. Cuma sekedar ngaku-ngaku, buktinya anak mau dibelah dua, kamu setuju. Ibu macam apa kamu anak dibelah dua setuju? Akhirnya ibu yang satu itu menerima hukuman yang setimpal karena mengakui sesuatu yang bukan haknya. Di sini kita lihat kebijaksanaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Bukti yang ketiga, pada waktu beliau mengadakan jihad fi sabilillah, beliau mengadakan mobilisasi dana. Tidak cuma manusia, binatang seluruhnya ikut memberikan sumbangan. Ketika datang gajah, gajah nyumbang kerbau. Datang kerbau, kerbau nyumbang kambing. Datang kambing, kambing nyumbang ayam. Datang ayam nyumbang burung. Datang burung nyumbang balang. Datang balang nyumbang semut. Gajah yang nyumbang kerbau ngelihat balang nyumbang semut ketawa. Hei semut, balang, Nabi Sulaiman kamu berikan semut untuk apa kayak gitu kecilnya? Liatin dong saya nyumbang kebo, kata gajah. Nabi Sulaiman tersenyum seraya bersabda, al hadiyatu biqadril muhdi, pemberian itu memang sesuai dengan kemampuan orang yang memberi. Kalau gajah nyumbang kerbau itu wajar saja, gajah besar sumbangannya pun besar. Sebaliknya kalau balang nyumbang semut itu juga memang pantas, balang kecil sumbangannya pun kecil. Yang tidak wajar kalau ada balang mau nyumbang kerbau, ada gajah nyumbang semut. Di sini kelihatan watak yang bijaksana dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini merupakan ciri keistimewaannya. Setiap rasul dibekali dengan sifat ini yang namanya sifat fatonah. Cerdik, cerdas, dan bijaksana. Yang ini memang merupakan mukjizat. Kecerdasan seorang rasul tidak merupakan hasil sekolahan, tapi merupakan bimbingan wahyu semata-mata, dan ini yang tidak bisa ditandingi oleh manusia. Jadi jangan lalu ngambil dalih, rasul aja enggak sekolah pintar, lalu ikut enggak sekolah, ya goblok terus. Itu khususiat kok. Sifat yang namanya fatona itu merupakan bimbingan daripada wahyu. Adapun manusia, jikalau dia mau cerdik, jikalau dia mau cerdas, jikalau dia mau bijaksana, dia harus belajar. Ia lewat bangku sekolah, ia lewat teman bergaul, ia lewat bertanya kepada orang-orang pandai, atau autodidak dengan hidup banyak membaca dari kehidupan ini. Dengan demikian nilai kecerdikan, kecerdasan dan kebijaksanaannya akan bisa meningkat adanya. Ini keistimewaan pertama. Keistimewaan yang kedua, Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan oleh Allah sehingga bisa menguasai angin, jin, bahkan juga mengerti segala macam bahasa binatang. Menguasai angin, beliau bisa menundukkan angin ribut dan memerintahkannya angin itu. Dalam surah Al-Anbiya ayat 81 kita temukan, Wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ilal ardi allati barakna fiha. Dan bagi Sulaiman, ia mampu menundukkan angin ribut yang bertiup menurut perintahnya ke permukaan bumi yang kami berkahi di dalamnya. Menguasai angin, barangkali istilah sekarangnya, memahami betul meteorologi. Itu sebabnya mukjizat hanya diberikan kepada rasul, orang yang jiwanya sudah stabil. Coba kalau potongan kita diberikan keistimewaan bisa ngatur angin, saban sehari main angin. Gak boleh ada orang kita keselit, Kesal sama orang, undang angin, hantam saja. Maka mukjizat semacam ini hanya diberikan kepada orang yang jiwanya sudah stabil. Ada satu cerita, namanya juga cerita, tapi kebenarannya mendekati. Seorang wali di tanah Jawa, sholat Jumat di Masjidil Haram di Mekah itu. Namanya wali, kalau di Jawa kan pakai belangkon. Dia sembahyang di Masjidil Haram, ini ada orang Arab usil, tumben ngelihat belangkon. Ini apa di tengah masjid? Dia tepak belangkon itu, miring di atas kepala. Begitu belangkonnya miring, tanah kayaknya ikut miring. Sehingga penduduk heran, ini apa tanah jadi miring begini? Lalu ada seorang wali juga yang alim dan mengerti, lihat-lihat di tengah Masjidil Haram ada belangkon miring di atas kepala. Ay, jangan-jangan ini sebabnya ini. Dia samperin, dia dananin lagi tuh belangkon rata, tanah kelihatannya kayak rata lagi. Keistimewaan seperti ini pun hanya diberikan kepada orang yang jiwanya memang sudah stabil. Coba kayak kita diberikan keistimewaan kayak begitu, main belangkon melulu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, juga bisa menguasai jin, memerintahkan jin, dan juga mengerti segala macam bahasa binatang. Kita bisa lihat dalam surah As-Saba ayat 12 misalnya. Demikian juga tentang mengerti bahasa binatang. Pada satu hari Nabi Sulaiman dan bala tentaranya lewat di satu lembah. Lembah itu kebetulan lembah semut. Ketika mereka lewat di lembah itu, Raja Semut lihat dari kejauhan, dia pidato kepada rakyatnya para semut itu. Apa katanya? Ya ayy.

Tak masuk ke lubangmu masing-masing akan diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak tahu kalau kamu kena injak. Masuklah semut itu seluruhnya ke dalam lubangnya masing-masing. Nabi Sulaiman senyum. Fatabassama dhahikan min qawliha. Mendengar ucapan Raja Semut ini, Nabi Sulaiman tersenyum. Lalu berkata, apa katanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Satu pengakuan yang tulus, yang jauh dari watak kesombongan. Mendengar Raja Semut berkata semacam itu, beliau senyum lalu berkata, wahai Allah, tetapkan kiranya hati saya ini untuk selalu bersyukur terhadap nikmat yang Engkau karuniakan kepada saya. Karena nikmatku, nikmat yang Engkau berikan kepadaku, saya mengerti bahasa binatang. Karena mengerti bahasa binatang, saya mengerti seruan Raja Semut itu. Tetapkan saya untuk selalu bersyukur, ya Allah, atas nikmat yang Engkau berikan ini, atas nikmat yang Engkau berikan kepada kedua orang tua saya. Dan tetapkan saya untuk selalu melakukan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkan saya ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Satu pengakuan yang tulus, yang jauh dari sifat kesombongan. Mungkin kalau sombong yang lahir, begitu dengar Nabi Sulaiman bahwa semut ngomong begitu, beliau akan berkata, iya, masuk ke deburuan. Tapi kan tidak. Malah beliau perintahkan bala tentaranya, pasukan, berhenti. Ada apa Nabi Sulaiman? Di depan kita ada kerajaan semut. Mereka lagi kocar-kacir masuk ke sarangnya masing-masing. Tunggu sampai mereka masuk dan kita bisa lewat dengan aman tanpa harus menginjak-injak mereka. Bala tentaranya di stop dan berhenti. Ternyata kebesarannya tidak menyebabkan ia lalu memandang remeh sampai kepada makhluk yang bernama semut sekalipun. Masih tetap dihargainya sebagai makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang perlu menjadi contoh kita semua. Sebab orang bilang kadang kacang sering lupa akan kulitnya. Kadang posisi kita yang tinggi menyebabkan kita lupa dari mana kita berasal. Kadang harta yang kita miliki menyebabkan kita lengah dari mana kita datang. Akhirnya yang timbul adalah sifat sombong dan angkuh. Ibarat kata orang, kacang lupa dengan lanjarannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kebesaran dan keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Apa yang perlu kita jadikan tamsil dan ibarat dari kebesaran ini? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Keadilan sebagai umara yang berpadu dengan kebijaksanaan sebagai ulama. Satu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, kalau pada satu saat ajal merenggut Tuhan, Tuhan berlalu meninggalkan kami sekalian, kita berpisah untuk selamanya ya Rasul. Dalam kondisi semacam itu, azhrul ardi khairul lana ambatniha. Mana yang lebih baik ya Rasul buat kami kalau sudah ditinggalkan oleh Tuhan? Permukaan bumi atau perut bumi yang lebih baik? Ini pertanyaan dengan bahasa kinayah. Permukaan bumi maksudnya hidup. Perut bumi maksudnya mati. Orang kalau sudah masuk ke perut bumi kan habis. Ya Rasul, kalau engkau sudah tidak ada meninggalkan kami semua, mana yang lebih baik buat kami, hidup atau mati? Bukan main pertanyaan ini. Di satu sisi menggambarkan cintanya sahabat kepada Nabi, sehingga kalau tidak bisa mati bersamaan, biarlah mati beriring saja. Di lain pihak juga mencerminkan bingungnya sahabat kalau sudah ditinggalkan oleh Rasul. Atas pertanyaan ini, apa jawab Rasul? Kamu enggak usah khawatir. Walaupun aku sudah tidak ada, kembali ke Hadratullah Azza wa Jalla, meninggalkan kamu semua, kamu tidak usah bingung. Dengan syarat, idza kana umara'ukum khiyarukum.
wa amrukum syura.

0: bainakum wa aghniya'ukum askhiya'ukum wa zahrul ardi khairul lakum min batniha. Kalau saja para umara, kalau saja pemimpin-pemimpin kamu adalah orang-orang yang terbaik di antara kamu, dan seluruh persoalan yang kamu hadapi dapat kamu musyawarahkan dengan baik, lalu orang-orang kaya di antaramu adalah orang-orang yang dermawan, ketika itu walaupun aku sudah tidak ada, hidup lebih baik daripada mati, permukaan bumi lebih baik daripada perut bumi. Dengan catatan tiga tadi, pemimpinmu orang yang terbaik di antara kamu, segala persoalan kamu musyawarahkan, dan orang kayamu orang dermawan. Walaupun aku tidak ada, hidup lebih baik daripada mati. Tapi sebaliknya, kata Nabi, idza kana umara'ukum syirarukum, kalau umara'mu, pemimpin-pemimpinmu adalah orang-orang yang terjahat di antara kamu, wa amrukum ala nisa'ikum, dan segala urusanmu sudah diatur oleh perempuan, walaupun dia tidak naik di bidang eksekutif, tidak memegang kekuasaan, tapi kekuasaan bayangannya jauh lebih menentukan daripada kekuasaan yang sesungguhnya. Kalau perempuan sudah ikut campur mengaturmu, kemudian wa ashiyaukum bukhalaukum, orang-orang kaya di antaramu adalah orang-orang yang bakhil bin pelit alias kikir. Maka ketika itu, kata Nabi, fabatnul ardi khairul lakum min zahriha, perut bumi lebih baik daripada permukaan bumi. Apa yang bisa diharapkan dari pemimpin yang zalim, perempuan yang sok kuasa, dan orang-orang kaya yang bakhil dan pelit? Dalam kondisi semacam itu, bertemulah kita dengan yang bernama kiamat. Dan kalau sudah kiamat macam itu, kata Nabi, perut bumi lebih baik daripada permukaan bumi. Maka yang kita perlukan sekarang adalah kerjasama antara ulama dengan umara. Ulama bukan umara, umara pun bukan ulama. Harus saling kerjasama dan jangan saling memperalat. Kerjasama menurut bidangnya masing-masing, menjadi yang terbaik di bidangnya. Jangan sudah jadi kiai karena ingin berpartisipasi aktif lalu pindah jadi pemborong jembatan. Tidak sadar akan profesinya, dan orang lalu tidak bisa berkata, apaan kiai mubalik, bisanya cuma ngomong saja. Sekarang kan zaman pembangunan, perlu karya nyata. Mana ada ustadz kiai mubalik bikin irigasi, cuma pidato saja. Apa kemiskinan bisa diatasi dengan pidato? Ini juga orang tidak ngerti urusan. Wong Nabi saja ngajarin kok, iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah, yang kemudian diterjemahkan dalam manajemen modern, the right man on the right job, bahwa persoalan harus diserahkan kepada orang yang memang ahlinya. Lah kalau kiai ngurus irigasi, apa nanti lurah mau ngajar fikih? Camatnya ngajar tafsir? Kacau jadinya. Makin ruwet jalur birokrasi, makin banyak orang meninggalkan profesi dan malah melaksanakan sesuatu yang bukan profesinya. Untuk memberesi keruwetan birokrasi, termasuk diantaranya menanamkan kesadaran profesi yang menimbulkan kebanggaan, dan kebanggaan yang membuahkan tanggung jawab terhadap profesi itu. Sebab orang kalau sudah bekerja menurut profesinya, walaupun tidak kaya, tapi hidupnya tenang. Kenapa? Karena panggilan jiwanya. Seorang kiai yang diajak ngobjek, walaupun obyeknya gol puluhan juta, kaya belum tentu tenang, karena saya yakin bukan kesana panggilan jiwanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah sebabnya kerjasama ulama membangun lingkungannya, ulama membangun manusianya, umara membangun lingkungannya, sehingga terciptalah wujud daripada pembangunan manusia seutuhnya, ya zahirnya, ya batinnya. Seluruh kita berpartisipasi, hanya bidangnya saja yang berbeda-beda. Jangan yang satu merasa lebih berjasa dari yang lain, jangan yang satu merasa lebih penting dari yang lain. seluruh kita penting, seluruh kita berjasa, cuma bidang kita saja yang berbeda-beda. Inilah bahasa Quran, kullun ya'mal ala syakilatih. Setiap orang bekerja menurut profesinya masing-masing.
1: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Dapatkan Habuto, Vitama, Madufitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsa, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan. Anda

RW01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat, alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Iya nak, kenapa?
1: Ayah pasti capek banget ya hari ini di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anaknya, anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupannya kelak.
1: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
0: Kok ada sedihnya?
1: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
0: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
1: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar. Diabetes, memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Ini yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap kali. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kali

0: Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturunan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nombek katon kie.
1: Kie nombek balik niki putu nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombek Pak Manten. Ora kaya nyong kie nombek keriput.
1: Alhamdulillah, nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasia nih Pak Manten?
1: Rahasiane herbal Habutop, ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisinya rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Kata nomba yo ya.
0: Oh Habutop, antasan jendengan esi kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulitnya esi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojonya esi nomi Pak Manten.
1: Lu anak mbare penyong.
0: Kesi warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotek Mandala, alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon, alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Mendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 130.

Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03 RW 01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT 01 RW 07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT 03 RW 08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02 RW 02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak